0: bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan, karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri.
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
9: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
8: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
10: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
8: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
12: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
12: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10 ribu pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
13: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL tuh karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
12: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
14: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
15: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: Adriano di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim ini tendangan langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2000.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertandingan. Pele juga membantu Brazil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal pangkat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 200

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Keluarga Merah Putih atau KDMP Merah Putih. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun per tahun dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Purbaya, kini dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari Presiden di luar desain awal anggaran tersebut untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan rencana perubahan desain program KDMP, target Kopdes Merah Putih yang beroperasi pada tahun ini diturunkan dari 80.000 menjadi 40.000. Penurunan ini karena ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Hal tersebut ditegaskan oleh Purbaya. Sebelumnya diinformasikan juga bahwa Presiden meminta sekitar 30.000 koperasi siap beroperasi pada Juli 2026 ini. Bukan hanya memiliki bangunan saja, tapi memang betul-betul sudah beroperasi. Nah, apabila memang ada rencana untuk merubah desain dari pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, seperti apa perubahan yang memang harus dilakukan bergambar dari pelaksanaan yang sudah ada sekarang? Anda juga bisa berkomentar ya, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Pak Bimo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Prof. Prof, pagi, kalau memang ya, ini ada rencana untuk merubah desain pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih begitu ya. Perubahan seperti apa yang memang harus dilakukan, Prof?
2: Baik, yang pertama selamat pagi. Terima kasih Pak Zaini ya dan juga pemirsa sekalian. Jadi kalau kita ditanya untuk diskusi berkaitan dengan apa yang harus dirubah, ini yang pertama adalah sebenarnya pemerintah ini kan melihat begini. Jadi ketika investasi itu di pool di Danantara gitu ya, ini yang namanya koperasi ini kan lembaga keuangan yang menyalurkan dari istilahnya dari investasi tadi bagaimana bisa produktif ya ke masyarakat. Nah, yang pertama saya rasa kita melihat dulu dari sisi target, kemudian caranya ini untuk ke bisa turun ke masyarakat seperti apa, artinya bagaimana akses kemudahan untuk misalnya masyarakat meminjam untuk kegiatan produktif gitu ya, kemudian bagaimana pula masyarakat ini sektor-sektor apa saja yang kemudian ada prioritas gitu ya, sehingga bisa lebih tepat sasaran. Ini dari sisi ini ya, dari sisi yang optimalnya ya, tapi dari sisi pengelolaan, Pak, ini juga menjadi perhatian. Nah, berarti bagaimana pengelolaan untuk koperasi ini bisa berjalan dengan lebih lebih akuntabel ya, lebih terukur, transparan juga gitu ya. Karena selama ini kan ada semacam pelatihan khusus untuk
1: manajer koperasinya.
2: Tapi kan apakah itu tepat dengan
1: sudah ada penguatan manajemennya atau belum begitu maksudnya?
2: Betul. Lebih ke situ sesi.
1: Tapi kalau disampaikan oleh Prof tadi berarti ini kan memang harus ada perbaikan dari sisi model bisnisnya seperti apa begitu, Pak Bimo?
2: Gimana
1: model bisnisnya harus seperti apa begitu ke depannya?
2: Saya rasa gini, dana ada, modal ada.
1: Kan?
2: Sudah lewat dengan tadi. Ini tinggal bagaimana pertama prioritas sektor-sektor mana yang mau dituju oleh koperasi ini, dan kemudian juga caranya agar masyarakat itu bisa, masyarakat juga memilih mana yang lebih reliable untuk dia punya akses meminjam untuk usaha mikro gitu ya, untuk mengembangkan kegiatan produksi mereka gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kalau sekedar ini masalah milih, wah udah mending aja yang koperasi yang lain atau mending ke BPR atau mending yang lain kan gitu ya. Nah, ini perlu dicermati lagi oleh Kopdes Merah Putih, tidak sekedar kemudian ini program pemerintah, ada pemaksaan, ada harus begini gitu. Enggak, tapi juga secara rasional masyarakat juga disuguhkan dengan opsi yang lebih menarik gitu ya, lebih mudah untuk aksesnya gitu-gitu, menurut saya seperti itu.
1: Prof, tapi kan koperasi itu kan bukan hanya sekedar simpan pinjam ya, Prof ya. Tapi kan juga bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal ataupun hasil dari daerah bersangkutan, misalkan pertanian, peternakan atau lain sebagainya begitu ya. Nah, sudah ke arah sana belum sebenarnya, Prof?
2: Nah, ini ya tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana prioritas itu tepat sasaran, dalam artian sektor mana yang mau diprioritaskan,
1: bahkan disesuaikan dengan daerahnya begitu, daerah tempat koperasi itu ada begitu ya.
2: Ini tadi menyampaikan kalau kearifan lokal, berarti mapping ini perlu, Pak. Berarti tahu ya, dan tadi dari sisi pengelolaan, yang tahu daerah setempat adalah pengelola dari daerah-daerah masing-masing kan gitu. Nah, ini juga perlu ada tata kelola yang tidak sekedar memaksakan, dari pusat mintanya seperti ini gitu ya. Sementara daerah ternyata di lapangan berbeda
1: ya, kondisinya ya. Begitu ya,
2: betul
1: misalkan dari pusat ada sinyalir kebijakan koperasi Desa Merah Putih ini seperti supermarket lokal misalkan begitu ya, menjual barang-barang seperti itu, tapi sebenarnya punya kearifan lokal, mereka punya hasil pertanian yang bisa dieksplor lebih jauh oleh koperasi begitu ya, untuk kesehatan masyarakat misalkan begitu ya.
2: Dan juga kita memberikan, memperhatikan juga karakter masyarakat ini seperti apa. Nah, berarti bukan karakter sekedar dia memproduksi apa, tapi juga bagaimana aksesnya gitu. Jadi artinya masyarakat ini bisa tertarik untuk memilih opsi, saya mau artinya pinjam di Koperasi Merah Putih untuk kita produksi saya seperti apa. Itu juga perlu dicermati. Kan beda-beda, Pak, karakter masyarakat.
1: Setiap daerah beda-beda begitu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, ini kan jika memang tujuannya adalah untuk masyarakat begitu ya, lebih memperdayakan masyarakat ke depannya, tidak hanya simpan pinjam atau menjual barang begitu. Ini kan perlu pengelolaan yang profesional. Nah, sejauh ini kan sudah ada pelatihan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, dengan adanya manajer-manajer yang nanti dikirimkan ke koperasi bisa dikelola secara profesional, menurut Pak Bimo bagaimana?
2: Ya. Ini juga menjadi PR lagi ya, Pak ya. Ketika beberapa pemerintah ini kan up down ya, model MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat. Nah, kadang ini ya kalau tidak diperhatikan menjadi dalam tanda petik ladang ini ya, ladang kepentingan ya. Artian menjadi bukan terus sasarannya ya, kepada bagaimana pelatihan manajerial yang baik, tapi kemudian ini teman saya masukin sini nih, teman saya dilibatkan, menjadi kronis
1: membuka mereka, celah lah penyelewengan ya, begitu ya.
2: Betul ini juga perlu diperhatikan, dan mohon maaf Pak, bukan saya tidak menyukai proses pelatihan dalam artian kedisiplinan ala militer dan seterusnya ya. Tapi menurut saya ya proporsional lah ya, bahwa ini kan tata kelola manajerial.
1: Lebih pada penguatan manajemennya begitu, kemampuan di sana.
2: Betul.
1: Iya. Nah, ini kan Pak Purbaya sempat menyampaikan bahwa dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari presiden. Jadi presiden ingin ada perubahan desain pelaksanaan. Ini sinyal apa ini yang kalau Pak Bimo tangkap dari pernyataan Pak Purbaya itu?
2: Iya, tadi kembali ke diskusi sebelumnya ya, kita menyaksikan bahwa beberapa program pemerintah ini sebenarnya maksudnya baik ya, tujuannya baik. Tapi ketika dia menjadi program yang khusus, yang spesial, kemudian menjadi ladang kepentingan.
1: Ya, apalagi skalanya besar begitu ya.
2: Rent seeking ya, memburu rente. Gitu, ini kemudian bukannya kearifan lokal dalam arti kearifan lokal benar-benar yang memang meningkatkan pertumbuhan masyarakat atau ekonomi masyarakat, tapi justru malah kearifan lokal yang dimanfaatkan oleh raja-raja kecil di masing-masing ini untuk kemudian ya dia yang mungkin ini disebut sebagai oleh Pak Purbaya sebagai mereka dalam tanda petik main sendiri nih di daerah, di masing-masing spot-spot di daerah-daerah itu, mungkin itu ya.
1: Nah, ini kan pemerintah juga punya target mendirikan koperasi sekian ribu begitu ya. Pak Presiden sih meminta 30 ribu sudah bisa beroperasi pada Juli ini. Nah, banyak yang menilai bahwa fokus pemerintah lebih kepada mengejar target pendirian, bukan pengoperasian yang lebih profesional. Itu bagaimana menurut Pak Bimo dengan komentar seperti itu?
2: Ya, memang kalau dari sisi ini kan jangan sampai begini Pak. Tadi kita mapping juga sektor-sektor mana yang mau dituju, daerah mana dengan karakter seperti apa, gitu kan. Nah, kita perlu lihat juga jangan sampai tadi masif didirikan secara kuantiti ya, kuantitas, tapi ternyata itu hanya untuk memenuhi permintaan, maaf ya,
1: yeah,
2: tadi kepentingan lokal yang seperti maaf seperti MBG. Jadi oh SPBG sudah didirikan karena memang ya ini kepentingan kroni lokal, yeah, dan
1: UBS. Ada pemburu rente di situ begitu maksudnya, yeah, Pak Bimo?
2: Betul, yeah, betul. Yeah.
1: Ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini kan juga ada kritik dari masyarakat ya. Beberapa koperasi ternyata tadi juga pendengar kita memberikan masukan juga didirikan di tempat yang ternyata jauh dari pemukiman atau pusat ekonomi masyarakat. Ada yang dekat dengan hutan atau lain sebagainya begitu ya. Meskipun Pak Menteri Koperasi mengatakan bahwa jumlahnya tidak sebanyak koperasi sudah berdiri. Nah, itu bagaimana evaluasi Pak Bimo soal itu?
2: Iya, kembali ke tadi Pak Yadi. Oke, benar yang tahu tadi Bapak menyampaikan, Pak Zaini menyampaikan kearifan lokal ini penting,
1: yeah, ya,
2: untuk karakter masyarakat sehingga tepat sasaran. Tapi kalau kemudian di mapping ternyata ada yang ekstrim ya, ini kan
1: yeah,
2: lucu juga. Misalnya kok ditempatkan di daerah yang jelas itu Bu tidak
1: jauh dari akses masyarakat begitu,
2: yeah, akses masyarakat, dan juga jadi pertanyaan questionable juga, lu taruh di situ buat apa gitu,
1: yeah,
2: dan sekedar tadi memenuhi kuantitas tadi dan itu ada proses, ada kepentingan antar mereka. Nah ini jadi menjadi masalah kan gitu ya,
1: yeah.
2: Jadi masyarakat juga bisa menilai nih, udah bisa menilai sendiri gitu, artinya loh kok ada yang janggal nih dari proses pembangunan koperasi ini kan gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi ini memang agar koperasi Desa Merah Putih on the track lah sesuai dengan target dari Pak Presiden, harus banyak pembedahan juga lah begitu ya, Pak Bimo ya.
2: Iya, yeah, dari sisi demand-nya,
1: yeah,
2: kita mau ditujukan ke siapa, dan dari sisi supaya tata kelolanya seperti apa gitu.
1: Iya. Yeah. Karena kan tujuannya kan mengentaskan kemiskinan ekstrim, kemudian memperkuat ketahanan pangan melalui ekonomi kerakyatan begitu ya. Nah, ini yeah, memang tujuan besar sebenarnya Pak Presiden. Tinggal pelaksanaannya sesuai on the track atau tidak, ini yang harus memang diperhatikan. Yeah. Makanya Pak Purbaya kemarin mengatakan akan ada perubahan desain pelaksanaan begitu. Ini sudah sinyal perubahan kelihatannya begitu, Pak Bimo.
2: Iya, yeah, karena saya rasa begini ya, dari sisi pemerintah sendiri sudah mulai merasa bahwa mungkin akan ada semacam dalam sisi, saya nggak tahu ya Pak Purbaya mengestimasi seperti apa kerugian dari sisi ini didirikan dengan biaya seperti ini, kok dampaknya artinya dari sisi valuasinya kok belum nampak gitu kan,
1: yeah,
2: jadi banyak lossnya ya, dalam sisi mungkin dari sisi itu kemudian Pak Purbaya mulai melihat loh berarti ada beberapa spot-spot yang ternyata didirikan tidak tepat sasaran gitu kan,
1: yeah,
2: karena banyak lossnya dari sisi sekarang kan kuantitas banyak ternyata dampaknya nggak
1: terasa oleh masyarakat
2: ya,
1: begitu
2: ya, betul, yeah, betul.
1: Baik,
2: karena tadi masyarakat udah mulai menilai dengan apa transparan, loh ini kok ada yang aneh nih, janggal nih pembangunan seperti di tempat di hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat,
1: yeah,
2: dan terus gitu.
1: Baik kalau begitu Pak Bimo, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi, yeah, ini Prof.
2: Sama-sama Pak,
1: selamat pagi Profesor
2: ya, sehat selalu ya, masih.
1: Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro. Nanti kita akan berbincang juga ya dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto untuk meminta evaluasi dari beliau juga sebagai salah satu praktisi koperasi juga ya. Seperti apa perbaikan kedepannya memang harus dilakukan jika seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP Merah Putih.
0: Wawancara Pro 3.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wawancara Pro 3.
2: Nah, kita masih membahas soal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Suroto. Pak Suroto, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
2: Pak Suroto. Pak Suroto. Baik, Pak. Kalau melihat pernyataan dari Pak Purbaya ya, tapi evaluasi dari Pak Suroto, koperasi Desa Merah Putih sejauh ini seperti apa sebenarnya, Pak?
3: Ya, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini atau KDKMP ini kan sedang dalam proses pembangunan infrastruktur ya.
2: Ya.
3: Jadi, saya kira saya juga belum berani banyak memberikan komentar karena koperasi itu dievaluasi kalau sudah operasional, tapi paling tidak sudah ada 1061 kemarin yang di
2: yang sudah berjalan begitu
3: oleh pemerintah. Itu saya melihat juga sebetulnya saya juga dapat laporan dari lapangan, memang ada yang beberapa terhambat masalah pasokan barang dan sebagainya, itu masih terkendala. Tapi saya lihat ini kan masalahnya barang-barang yang yang disuplai ini seperti gas melon, terus kemudian beras SPHB dan lain-lain, barang subsidi ini, pupuk. Ini kan semua terkait sama policy yang dibuat oleh kementerian-kementerian. Dan kemarin saya juga lihat pernyataan, ada pernyataan di Rut Dinas Pangan Nusantara yang membantu membangun ekosistemnya ini selama 2 tahun ini kan sudah ada pernyataan seperti itu. Nah, ini kan ya secara terbuka bahwa ada hambatan dari kementerian-kementerian ini. Saya kira kementerian-kementerian inilah yang perlu dievaluasi juga oleh Pak Presiden. Mungkin Presiden melihatnya di obrak-abrik itu di situ kan dia disampaikan oleh Pak Purbaya, mungkin di situ ada mekanisme penyaluran barang-barang subsidi yang selama ini mungkin kita masyarakat ini tidak tahu bahwa kalau ada penjualan di atas HET atau harga eceran tertinggi itu sebenarnya tindakan kriminal. Dan itu dibiarkan terus-menerus dan APH atau aparat penegak hukum juga sebagai pengawas ternyata nggak efektif. Nah, mungkin dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dimiliki oleh masyarakat di desa, langsung itu kan pengawasan kan berarti kan melekat ke masyarakat desa. Pasokannya kalau terlambat kan bisa langsung alamatnya jelas gitu loh, Mas.
2: Saya kira
3: itu baik juga kalau masyarakat jadi tahu. Dan bukan hanya itu, tapi penyaluran barang-barang subsidi ini kan barang publik. Barang publik itu memang ya tidak boleh dimasukkan ke jalur distribusi yang komersial. Kenapa? Karena akan menciptakan moral hazard.
2: Saya
3: misalnya sebagai pengusaha, saya berikan deviasi harga atau harga subsidi, terus kemudian Mas Zaim saya suruh menjual harga eceran tertinggi. Kenapa tidak tercapai? Karena Mas Zaim sebagai pengusaha pasti akan berpikir kalau bisa saya untung lebih banyak kan gitu. Dan dengan koperasi yang orientasinya memang untuk masyarakat, untuk benefit bukan untuk profit oriented ini kan. Nah, saya kira pernyataan Pak Purbaya itu ada di situ dan beliau mungkin menginginkan Presiden ini menginginkan supaya betul-betul bisa terrealisasi itu barang-barang yang subsidi itu memang harus HET atau harga eceran tertinggi kan gitu. Yang tapi selama Pak, ini tidak pernah terjadi
2: kan. Oke, okay. Pak Suroto, ini kan pendirian Koperasi Desa Merah Putih kan filosofinya kan lebih dari itu Pak, bukan hanya sekedar menyalurkan barang-barang yang murah ke masyarakat begitu atau barang subsidi begitu ya. Tujuan utamanya kan mengentaskan kemiskinan ekstrim, kemudian juga memperkuat ketahanan pangan melalui ekonomi kerakyatan. Koperasi ini juga didirikan untuk memotong rantai pasok agar harga kebutuhan pokok bisa stabil, itu oke lah masuk seperti tadi penyediaan barang begitu ya. Dan ini kan juga untuk memajukan hilirisasi produk pertanian ataupun peternakan dan juga perikanan begitu. Nah kalau fokusnya distribusi barang, bukankah agak melenceng jauh Pak dari filosofi awal rencana pendirian begitu?
3: Ya enggak Mas, kan tadi barang-barang subsidi itu kan barang publik, itu kemudian disalurkan ke jalur distribusi ini supaya masyarakat itu tidak lagi beli di atas harga eceran tertinggi gitu.
2: Yeah.
3: Itu kan mengoreksi, bayangkan gas melon itu angka signifikan loh Mas. Itu masyarakat kalau beli pada umumnya kan 21.000 itu rata-rata, anggaplah sebegitu, ada yang 25.000.
2: Yeah.
3: Dan bahkan mengalami kelangkaan, oplosan, pupuk itu banyak yang dipalsukan loh Mas. Kasus-kasus seperti ini terjadi kenapa? Karena masyarakat tidak bisa mengawasi langsung kan. Yeah. Gitu. Kalau koperasi kan karena lembaga demokratis, jadi dia bisa mengawasi langsung. Jadi ini signifikan. Kalau gas melon itu kurang lebih 3 miliar tabung
2: satu yeah.
3: tahun, itu angkanya 17-18 triliun Mas. Jadi selama ini kan masyarakat ini kan pendapatannya daya belinya menurun atau daya belinya menjadi rendah, itu kan karena faktor-faktor seperti yeah. itu tidak bisa disepelekan. Itu baru satu gas melon
2: yeah. bisa mengurangi masyarakat lah begitu ya.
3: Dan itu signifikansinya itu besar sekali karena di nota keuangan kita itu 2026 itu kan 310 triliun itu kan
2: yeah.
3: subsidi non-energi sama energi itu kan segitu. Belum lagi angka keekonomiannya yang tadi dirampas oleh para mafia jalur distribusi ini.
2: Ya, kan? Artinya nah, itu kenalah dengan maksud pendirian Koperasi Merah Putih, memotong rantai pasok ya, dan juga ya, mengentaskan ya. Kemiskinan ekstrim akibat beban yang dikeluarkan masyarakat dengan membeli barang lebih mahal, harusnya lebih murah begitu ya, Pak ya, Suroto itu ya, kan masuk ya ke situ ya.
3: Subsidi pemerintah itu kan untuk itu, sehingga masyarakat ini gimana mau bergerak kalau dia pendapatannya sudah diambil sama mafia jalur distribusi barang subsidi. Dan yeah. ini kan menurut saya ini sudah menganiaya rakyat. Karena apa? Pemerintah itu kan menetapkan HET atau harga eceran tertinggi itu untuk itu. Itu satu hal Mas.
2: Tadi
3: Mas Syahin Zaini, Mas Zaini sampaikan bahwa ini fungsinya juga untuk mengentaskan kemiskinan
2: yeah.
3: di konteks hilirisasi produk. Nah selama ini juga tidak ada kelembagaan ekonomi masyarakat yang berfungsi untuk apa? Untuk menjadi off-taker dari produk-produk masyarakat secara efektif, kan cuma Bulog doang. Dan
2: yeah.
3: itu pun Mas Zaini tahu itu sangat tergantung dari polisi fiskal pemerintah yeah. yang sangat terbatas tentunya kalau kita mengandalkan
2: serapan Bulog begitu. Dan koperasi bisa menyerap itu kelebihannya begitu yang tidak diserap oleh Bulog.
3: Ya.
2: Gitu ya.
3: Koperasi ini memang fungsinya adalah bukan hanya itu, bukan hanya untuk meningkatkan serapan, tapi yeah. juga meningkatkan bargain harga yang selama ini juga diambil alih oleh mafia kartel pangan kan gitu. Nah ini kan ada transfer cost misalnya yang dilakukan oleh para mafia kartel pangan yang biasanya itu korbannya adalah yang paling lemah itu adalah para petani.
2: Yeah.
3: Petani ini kan sudah lemah dari sejak inputan Mas, maksudnya apa? Beli pupuknya tadi
2: sudah mahal,
3: bermasalah. Terus kemudian belum lagi ketika mereka itu menghadapi keseharian, kebutuhan sehari-hari beli apa dipenuhi oleh para rentenir.
2: Yeah.
3: Terus kemudian ketika panen mereka harus jual kepada tengkulak yang harganya pasti ditekan. Nah, transfer cost atau transfer pembiayaan yang dijadikan korban itu selalu adalah orang yang paling lemah.
2: Yeah. Nah,
3: dengan adanya koperasi ini, itu akan meningkatkan bargain atau meningkatkan posisi tawar dari petani sehingga mereka bisa kemudian meng-create mungkin hilirisasi atau apa yang disebut dengan produk-produk yang sudah barang jadi, bukan hanya nilai tambah ekonomi di sektor ini ya.
2: Yeah. Artinya bisa memutus mata rantai yang membebani petani lah selama ini begitu ya Pak Suroto ya?
3: Saya melihat koperasi-koperasi pertanian, koperasi di desa yang ada di luar negeri, di negara-negara maju, fungsinya itu bahkan apa Mas? mereka itu bisa membangun kekuatan dari on farm, off farm, sama non farm bisnis terintegrasi, terus kemudian mereka nilai tambahnya semua kembali ke petani, Mas.
2: Oke, ya, Pak Suroto, ini satu lagi kan, Pak, untuk mencapai tujuan itu betul-betul memang manfaatnya besar bagi masyarakat kan perlu pengelolaan yang profesional ya, Pak Suroto ya, bagi koperasi Desa Merah Putih. Sekarang ini kan sudah disiapkan manajer-manajer koperasi. Nah, harusnya seperti apakah pengelolaannya menurut Pak Suroto?
3: Ya memang harus profesional dan transparan, karena sekarang kalau transparansi kan bisa dibantu dengan digitalisasi kan gitu. Nah, saya lihat ini Agrinas Pangan Nusantara, BUMN, entitas BUMN yang diperintahkan untuk membangun fisiknya ini juga kalau menurut saya harus bertanggung jawab juga sampai kepada tahap membangun ekosistem bisnisnya. Jadi presiden itu, maksud saya presiden ini perintahnya harus jelas ini. Sekarang ini kan belum jelas kemana nih, Agrinas Pangan kah atau apa BUMN yang lain atau kementerian teknis kan gitu. Nah saya kira yang dimaksud dengan atak-atak oleh Pak Purbaya ini, maksud saya kira bagaimana yang jalur-jalur distribusi yang tadi itu masih kacau, terus kemudian belum terintegrasi. Ini supaya segera diintegrasikan kan gitu. Kenapa kalau tidak, Mas? Ini kan Pak Purbaya juga penanggung jawab fiskal kan. Jadi beliau pasti melihat sustainability dari proyek-proyek yang dibiaya ini supaya memberikan dampak atau efek pertumbuhan ekonomi dan atau paling tidak meningkatkan daya beli masyarakat secara sustainable. Ini kan menjadi tanggung jawab fiskal Pak Purbaya sehingga beliau saya kira juga apakah itu memang betul-betul keinginan presiden atau tidak? Ini provokasi yang penting juga. Pak Purbaya ini kan orangnya agak sedikit provokatif kan.
2: Tapi kalau memang targetnya untuk memperbaiki program besar pemerintah itu baguslah begitu ya, Pak Suroto ya.
3: Ya, saya kira tanggung jawab fiskal itu ada di Pak Purbaya dan masyarakat. Dalam hal ini tentunya yang paling penting adalah kebijakan pemerintah ini akan memberikan nilai tambah ekonomi atau malah justru akan merugikan masyarakat, itu yang
2: baik kalau begitu. Pak Suroto, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Sama-sama, Mas.
2: Ya, selamat pagi, Pak Suroto.
3: Iya, Mas.
2: Tadi kita akan update ya bagaimana perkembangan terkini koperasi Desa Merah Putih. Jadi jelang Wata Berita ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Perindustrian menolak rencana penyeragaman kemasan rokok dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan sebagai turunan dari PP nomor 28 tahun 2024. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Mary Jati Pungutan Pintaria menilai aturan tersebut seharusnya hanya mengatur desain dan penempatan peringatan kesehatan, bukan menyeragamkan seluruh kemasan. Selain itu, pengaturan batas kadar nikotin dan tar diminta melalui kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kartu layanan gratis bagi masyarakat khususnya lansia dan penyandang disabilitas untuk menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta. Informasi selengkapnya nanti akan disampaikan oleh reporter kami Yurika Fitri. Beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Ahmad Rizal Purnama mengatakan peresmian pabrik PT Efiap Sabun Indonesia di kawasan ekonomi khusus Semangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara akan mendukung agenda hilirisasi untuk meningkatkan ekspor dan membuka lapangan kerja. Rizal menyebut melalui investasi senilai 130 juta dolar Amerika Serikat menjadi salah satu investasi terbesar Turki di Indonesia dalam 25 tahun terakhir. Selain itu, kehadiran pabrik tersebut juga menunjukkan eratnya kemitraan strategis kedua negara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kartu layanan gratis bagi masyarakat khususnya lansia dan penyandang disabilitas untuk menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta. Berikut informasi selengkapnya Yurika Fitri. Yurika.
1: Ya, Zaini, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada pagi hari ini membuka posko layanan pembuatan kartu gratis bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas untuk menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta. Dan posko layanan ini berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan telah dibuka sejak pagi tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan RRI, banyak masyarakat khususnya kalangan lansia yang antusias untuk membuat kartu layanan gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan salah satunya adalah Dwi, warga Jakarta berusia 60 tahun. Kepada RRI, Dwi menyatakan bahwa ia baru saja mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu layanan gratis bagi para lansia. Berikut keterangan Dwi kepada RRI beberapa saat yang lalu.
2: Kemana-mana kayak apa transportasi itu apa ya, setiap hari kalau ada urusan kemana-kemana kan malas ya mbak, bawa mobil atau apa gitu nyari macet. Jadi kan sekali tap 3.000 malas kan lumayan kalau kita sering kan, jadi kalau dapat gratis ya alhamdulillah banget.
1: Sementara itu dari pantauan kami, kawasan Bundaran Hotel Indonesia sejak pagi hingga saat ini dibanjiri masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga dan juga beberapa kegiatan untuk menghibur masyarakat yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selain di Kaswide, kawasan Sudirman Tamrin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka posko layanan kartu gratis di kawasan Kuningan.
0: Beralih ke informasi lainnya, event Director Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championship 2026, Dewantono mengatakan kejuaraan yang berlangsung di Jakarta menjadi sarana penting untuk membina atlet tinju muda Indonesia melalui persiapan penyelenggaraan yang telah dilakukan selama 6 bulan dan kini hampir selesai. Sebanyak 19 petinju Indonesia akan berlaga bersama lebih dari 400 atlet dari 26 negara Asia lainnya. Selain itu, Dewantono menilai adanya kehadiran negara-negara kuat seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Jepang, dan Filipina diharapkan menjadi kesempatan bagi petinju Indonesia untuk mengukur kemampuan serta menambah pengalaman bertanding di tingkat Asia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola.

0: Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.

2002 dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Indonesia kembali mencatat prestasi di sektor pariwisata dengan menempati peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index GMTI Award 2026. Posisi ini naik dari peringkat kelima pada 2025, di mana penyelenggara dari GMTI ini adalah sebuah perusahaan riset dan konsultasi asal Singapura yang berfokus pada pengembangan wisata ramah muslim. Menilanjuti capaian tersebut, pemerintah kemudian mengumumkan pengembangan 15 provinsi sebagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan hasil dari Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI. Nah, sejauh mana kemudian juga ini ditanggapi berbagai kalangan, karena selama ini juga kita sudah banyak melihat ya bahwa masjid-masjid yang ada sekarang ini pun tidak hanya lagi sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga digunakan sebagai destinasi wisata yang ramah dengan muslim. Nanti kita akan coba berbincang dengan Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Jayed, Kiai Haji Munajat, kemudian juga ada Ketua Nazir Masjid Agung Bandung, Rodi Wiranata Kusuma, dan juga Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi sebenarnya kalau dikatakan destinasi wisata ramah muslim itu bukan berarti wisatanya khusus untuk umat Islam saja ya, tapi konsepnya, di mana konsepnya adalah menyediakan makanan yang halal, kemudian juga tempat ibadah yang mudah diakses, fasilitas bersuci, informasi waktu salat, hotel yang menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan wisata muslim, dan lain sebagainya. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Kiai Haji Munajat. Pak Munajat, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak. Kiai. Bagaimana kabarnya, Kiai?
2: Alhamdulillah, terlalu baik.
1: Alhamdulillah. Kiai, menanggapi soal prestasi dari Indonesia sebagai peringkat kedua Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index, bagaimana?
2: Ya, alhamdulillah hirobin alamin, sebetulnya itu ya berkah atas prestasi itu. Semoga itu bisa bisa menarik lagi ya, khususnya wisatawan dan warga negara khususnya muslim di seluruh dunia untuk semakin mantap dan nyaman datang di Indonesia kayak gitu.
1: Ya. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat banyak masjid lah yang bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi juga sebagai destinasi wisata. Nah, kalau untuk Masjid Raya Syekh Zayed Solo bagaimana, Kiai?
2: Ya, alhamdulillah Masjid Zayed Solo itu juga lumayan ya, juga bukan hanya menjadi destinasi lokal, maksudnya ya, warga masyarakat Indonesia, tapi juga warga-warga lain dan non-muslim kayak gitu, itu juga hadir di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Jadi kita itu kunjungan terbanyak itu dari Cina dan Belanda.
1: Oh, begitu, paling banyak ya, Kiai ya?
2: Iya, iya, iya. Per bulan itu bisa sampai ribuan itu, Cina dan Belanda itu per ya, bulannya.
1: Ya, biasanya gitu. Apa yang mereka lakukan ketika berkunjung ke Masjid Syekh Zayed, Kiai?
2: Mereka ingin tahu sebenarnya kalau yang kalau yang non-muslim dari warga negara asing itu biasanya ingin tahu kegiatan di masjid itu seperti apa, itu seperti apa melaksanakannya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Terus kemudian di Masjid Raya kemudian juga banyak kegiatan, dan kegiatan kebudayaan, kegiatan keagamaan pasti itu juga banyak. Kalau warga muslim sendiri, warga sekitar yang muslim itu ya di samping untuk beribadah itu juga ingin, kebetulan masjid ini unik. Jadi nuansanya itu Timur Tengah. Ya gitu, nuansanya itu Timur Tengah, khususnya dari kayak Masjid Zayed yang ada di Abu Dhabi yang ikonik itu. Jadi persis kayak gitu, hampir mirip dari segi arsitektur, pentahyaan dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ya, seperti itu.
1: Ini kan karena dikunjungi oleh wisatawan baik muslim maupun juga non muslim begitu, Kiai ya. Fasilitas yang disediakan apa saja di sana, Kiai?
2: Fasilitas yang kita siapkan sebenarnya salah satu yang kita tawarkan itu sebenarnya arsitektur, terus kemudian berbagai kegiatan, dan juga di masjid itu kebetulan ada banyak di samping bentuknya, tapi juga di situ ada beberapa kita ada taman namanya.
1: Yeah.
2: Ada taman pewangian. Jadi semua tumbuhan yang mengeluarkan bau wangi itu kita set up di sekitar masjid.
1: Oh, jadi begitu.
2: Banyak yang masjid itu wangi, tidak ada pewanginya kok wangi. Ah, karena itu ada pohon.
1: Dari tumbuhan ya, Kiai ya, wanginya itu ya.
2: Iya, gitu. Terus yang kedua itu ada, itu ada klaster namanya Bustanul Quran. Jadi yeah, itu pohon-pohon yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis dan perjanjian lama itu, itu di anu, ditanam di situ, di klaster. Jadi masyarakat itu, oh ini ada pohon zaitun, oh ini ada pohon pisang, oh pohon pisang itu disebut dalam Al-Quran, disertai penjelasannya.
1: Oh begitu, ya. Yeah.
2: Dalam Al-Quran, terus dulu digunakan untuk apa, you know, di dalam kitab, di Al-Quran hadis itu menyebutnya sebagai apa,
1: yeah,
2: gitu. Jadi bukan hanya ya selfie, tapi mereka juga teredukasi, kayak gitu. Terus di Injil seperti apa, kayak gitu. Jadi ada beberapa anu, dan event, ada event-event khusus di setiap anu, di setiap liburan kayak gini banyak event. Ya.
1: Artinya menyiapkan seperti edukasi, edukasinya tidak hanya edukasi soal agama Islam, tapi antar agama, antar budaya juga kalau begitu, Kiai ya?
2: Antar budaya banyak, iya, iya. Kalau untuk keislaman pasti, gitu.
1: Iya.
2: Ya. Tapi kita juga yang lain-lain. Jadi bukan hanya itu, seperti sampah itu juga kita edukasi. Sorry.
1: Iya. Yeah.
2: Fokus ke edukasi. Kebetulan tahun ini kita, bulan ini kita banyak yang edukasi tentang sampah, gitu.
1: Hmm, ya. Yeah.

0: Iya.
1: Kan yang berkunjung di Myanmar ziarah macam-macam. Salah satunya itu, salah satu tujuannya itu kalau lewat baik yang dari timur, Jawa Timur maupun yang dari Jawa Barat itu kebalik-balik. Kalau orang barat kan larinya ke timur, orang timur larinya ke barat. Nah, biasanya ini ya, kita maksimalkan seperti apa? Jadi kebersihan, kewangian, suhu udara. Jadi ketika mereka di sini pasti kan akan sholat, sholat tahiyatul masjid. Itu kita nawarkan kenyamanan macam-macam. Jadi kita ketika mereka beribadah itu biar membantu kekhusyukan. Habis itu sambil foto-foto, selfie-selfie itu. Jadi dapat semuanya lah kayak gitu.
0: Ya, jadi seimbang lah antara destinasi wisata dengan tempat ibadah begitu ya, Kiai ya.
1: Ya gitu. Iya.
0: Nah, Kiai ini kan tadi kalau Kiai katakan kan ada wisatawan dari Tiongkok, ada juga dari mancanegara seperti Belanda begitu ya. Nah, bagi wisatawan yang non-muslim seperti itu kan ini kan membuka peluang untuk dialog budaya juga. Nah, apakah ada tim khusus dari Kiai mungkin yang memang bisa menjelaskan itu kepada wisatawan asing seperti ini, Kiai, di sana?
1: Iya, ada.
0: Ada.
1: Jadi kita dan beberapa tour guide itu memang sudah sejak berdiri itu sudah koordinasinya dengan kita.
0: Yeah.
1: Jadi sebagian tour guide itu sudah paham kayak gitu karena kita 2-3 tahun yang lalu itu sudah mentraining. Kayak gitu apa yang perlu dilihatkan, keramahan orang Indonesia, budayanya, agamanya, kayak gitu.
0: Yeah.
1: Keindahan Islam kayak gitu itu di Torga itu sebenarnya, tapi kita juga siap sendiri.
0: Yeah.
1: Khususnya dengan menggunakan bahasa Inggris yang dari kita.
0: Oh, oke. Tapi Kai, dampaknya bagi masyarakat sekitar masjid seperti UMKM di sekitar Solo bagaimana?
1: Itu dampaknya alhamdulillah ngeri sekali. Karena di tempat masjid itu nggak boleh bawa makanan. Nggak boleh makanan, nggak boleh bawa sesuatu, tapi kita hanya menyiapkan air putih kayak gitu, air mineral itu kita siapkan. Jadi otomatis setelah itu biasanya mereka mampirnya ke warung. Warung oleh-oleh yang ada di sekitar masjid itu dan kayaknya luar biasa dampaknya karena mereka juga warga masjid itu kan dengan binaan Kementerian Agama dan pemerintah Kota Surakarta ya. Itu kadang titip zakat ke masjid itu artinya kan mereka dan cukup besar buahnya artinya kan mereka komunitas mereka juga ekonominya itu juga dampaknya besar khususnya ekonomi itu
0: ya. Jadi wisata ramah muslim itu bukan berarti lokasi wisatanya hanya untuk umat muslim saja, terbuka untuk umat non muslim ini sebagai sarana dialog juga begitu ya Kiai ya. Kiai mungkin punya pesan ke masyarakat dari Masjid Raya Syekh Zayed yang sudah menjadi juga destinasi wisata selain juga tempat ibadah, silakan Kiai.
1: Iya, pada warga masyarakat muslim maupun non-muslim yang ada di seluruh masyarakat Indonesia gitu aja. Silakan datang ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo, tapi yang belum bisa juga bisa mengikuti berbagai kegiatan baik kajian maupun kegiatan lainnya di Masjid Raya Syekh Zayed Solo karena kajiannya kita itu disiarkan secara live. Dan itu kita kajian kitab-kitab menggunakan kitab tapi penyampaiannya itu akan kita sampaikan dengan secara mudah jadi bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Terus yang kedua, ini banyak kegiatan kita program-program seperti hari ini misalnya ini kita adain Korpri Mantu. Jadi Korpri Mantu hari ini ada sekitar 600-an orang sudah datang anggota Korpri yang jumlu wah kayak gitu. Itu salah contohnya insya Allah
0: hari ini ya acaranya kayak ya Korpri Mantu begitu hari ini rencananya
1: hari
0: begitu ini, ya
1: Mantu. Terus juga kita ngadain kursus banyak sekali kursus-kursus kebudayaan membaca aksara Jawa mengkaji kitab-kitab kitab warisan para ulama Indonesia terus kemudian nanti ada kursus TOEFL untuk mahasiswa. Ada kursus programming dengan AI kita selalu ada dan sebagian besar itu dilakukan secara online. Jadi monggo tidak harus datang ke sini yang jauh-jauh masih bisa menjadi bagian dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo dengan mengikuti program secara online dan nanti jangan lupa untuk kegiatan dan semua kegiatan Masjid Zayed itu semua gratis. Tidak ada yang dipungut biaya dan full door price. Biasanya kita alhamdulillah ini banyak sponsor jadi semua kegiatan hampir kita itu
0: ada door prize-nya begitu.
1: Door prize banyak sekali, baik yang online maupun offline, tinggal

0: pokoknya ikuti at Masjid Jayid Solo.
1: Iya. Baik, kalau begitu Kiai, terima kasih banyak atas waktunya pagi ini. Kami nantikan perkembangan dari Masjid Raya Syekh Jayid Solo, Kiai.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian tadi Direktur Masjid Raya Syekh Zaid Kiai Haji Munajat PSD. Nanti kita coba hubungi juga Ketua Nazir Masjid Agung Bandung, Rudi Wiranata Kusuma. Anda juga bisa berkomentar, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita masih membahas soal Indonesia kembali mencatat prestasi di sektor pariwisata dengan menempati peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year di dalam ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Award 2026. Jadi ini naik posisinya ya dari peringkat kelima di 2025. Penyelenggara dari Global Muslim Travel Index ini adalah sebuah perusahaan riset dan konsultasi asal Singapura yang fokus memang pada pengembangan wisata ramah muslim.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga sudah bersama dengan Ketua Nazir Wakaf Masjid Agung Bandung, Rudi Wiranata Kusuma. Pak Rudi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Rudi, bagaimana menanggapi prestasi Indonesia yang menempati urutan kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index ini?
0: Sudah tentu ini satu award yang sangat luar biasa.
1: Ya. Yeah.
0: Walaupun skor kita terpaut beberapa poin, saya lihat dari Malaysia, tentunya dengan peringkat kedua ini, dengan adanya satu tantangan ke depan, tantangan dari segi kita harus bisa maintain dalam posisi atau bisa menaikkan di peringkat berikutnya, karena memang Indonesia sebagai negara terbesar, negara Islam, sudah tentu kita harus bisa meningkatkan level pariwisata sebagai negara yang mampu terus memperlihatkan ke dunia bahwa kita the most friendliest Muslim country, karena dampak ekonomi ya dari berbagai hal juga akan membantu bisa memberikan satu motivasi kepada pelaku-pelaku ekonomi, ya itu akan dari mulai UKM, pemilik pengusaha hotel, akomodasi, entertainment, makanan, dan lain-lain. Jadi menurut saya ini perlu kita jaga sampai ke depan, terutama menurut hemat saya kita 4 tahun ke depan di 2030 itu ada Asia Afrika Conference, di mana itu momentum yang kita bisa gunakan untuk tahun ke tahun sehingga kita tetap menjaga di level yang sekarang atau kita tingkatkan malahan. Ini satu prestasi yang sangat bagus, tetapi juga kita harus bisa lebih bebenah karena memang memerlukan kekuatan peningkatan SDM, infrastruktur, marketing atau promosi yang lebih gencar oleh harapkan kementerian dengan di level nasional dan juga di level provinsi untuk bisa bekerja sama untuk meningkatkan program-program yang sudah ada sekarang.
1: Ya. Tapi kalau menurut pandangan Pak Rudi ya, kita kan hanya kalah sedikit poin dengan Malaysia. Sebetulnya kalahnya kita di mana sih Pak Rudi yang perlu diperbaiki, Pak?
0: Baik. Satu, apakah ini menurut pandangan saya? Malaysia kan selalu memposisikan atau mempotretkan negaranya memang lebih teratur misalnya. Yeah. Dari segi apakah sistem mereka booking. Ya kan mereka kalau orang datang ke Malaysia itu dalam tanda petik ya mereka lebih well-organized ya.
1: Yeah.
0: Kenapa terlihat dari dulu mereka belajar ke kita, dosen-dosen kita dikirim ke sana. Itu salah satunya. Saya riset sedikit tahun lalu mengenai program wakaf yang mereka gunakan di sana. Yeah. Mereka memang bisa melakukan dengan gencar promosi tersebut, walaupun dari segi kuliner atau dari segi tempat-tempat yang kita punya ini lebih banyak pilihannya, dan dari segi keramahan kita tidak kalah kok dari mereka. Orang datang ke sini lebih nyaman. Itu yang saya pikir dari strategi mereka memarketkan negaranya, karena yeah. Itu reputasi yang mereka bangun. Nah itu menjadi mereka kenapa bisa kita terpaut ya kalau beberapa poin dari 87 ke berapa tadi itu.
1: Nah itu jadi manajemen mereka lebih baiklah begitu ya Pak Rudi, harus diperbaiki di negara kita begitu ya.
0: Iya, kalau kita self correction, self assessment, manajemen adalah hal yang utama. Sebagaimana bahwa pengelolaan, tata kelola itu nomor satu saya pikir.
1: Yeah.
0: Kalau soal infrastruktur kita juga bagus ya, kita punya hal yang bisa kita sampaikan ya ke dunia gitu. Tapi dari segi manajemen kita harus bisa lebih mengkoreksi atau meningkatkan level of management kita. Juga apakah kompetensi SDM di sini juga perlu ditingkatkan. Apakah kita punya standarisasi? Saya pernah dulu melakukan FGD dengan disput per level provinsi untuk standarisasi tour guide seperti itu. Kan itu kan menentukan juga gimana posisi kita bisa menjadi lebih baik untuk saat ini.
1: Pak Rudi, tapi kan ini masih ada satu pemahaman yang mungkin perlu diluruskan juga di masyarakat kita lah, di masyarakat lokal juga begitu ya Pak Rudi. Kalau wisatawan mancanegara itu kan mereka tidak melihat agamanya apa, kalau memang jadi destinasi wisata seperti tadi saya berbincang dengan Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo, banyak juga pengunjung ke sana yang dari mancanegara yang non-muslim begitu. Nah kalau masyarakat kita ini kan masih ada pendapat juga mengatakan bahwa namanya wisata ramah muslim itu hanya khusus untuk umat muslim. Nah itu mungkin Pak Rudi bisa mengasih pandangan yang sedikit berbeda. Silakan Pak Rudi.
0: Saya pikir masyarakat kita pada dasarnya terbuka.
1: Yeah.
0: Maka itu edukasi.
1: Edukasi contohnya, kuncinya ya begitu ya Pak Rudi ya.
0: Mengelola, saya Ketua Nazir di Masjid Agung Bandung yang usianya sudah 216 tahun.
1: Yeah.
0: Kita banyak mu'alaf ya, banyak juga turis yang datang, bahwa keterbukaan kita ini salah satu contoh. Mereka memang kalau masuk ke masjid harus pakai sarung, harus tertutup wanita.
1: Yeah.
0: Jadi dan kita mau edukasi UKM-UKM atau street vendor yang jualan makanan di sana juga sebagai treater, bahwa kita ini sangat terbuka. Itu perlunya sosialisasi, edukasi. Dan pada dasarnya kita warga yang sangat terbuka.
1: Yeah.
0: Jadi kita juga bisa gencarkan dari program digitalisasi bahwa kita ini bisa menerima siapapun. Karena tanpa ada embel-embel muslim, Indonesia is the most friendly nation.
1: Yeah.
0: Nah, apalagi sekarang dengan adanya yang terbaik dari segi muslim, itu pun juga tidak menjadi satu tirai bahwa non muslim tidak boleh ikut ke atau bergabung dalam event-event tertentu. Pada bulan depan, bulan ini ada festival Asia Afrika di Bandung.
1: Di Bandung ya. Nah,
0: itu kan banyak yang non muslim juga yang datang dari pemuda-pemuda Asia Afrika. Ya kita bisa selipkan di situ program pemerintah bahwa ada bahwa ini sudah posisi kedua, dan non muslim siapapun yang bukan Islam bisa sama-sama merasakan bahwa kita adalah warga negara yang sangat terbuka. Saya juga punya binaan desa Kampung Bareto di Cisurupan Garut.
1: Yeah.
0: Itu banyak yang muslim ke sana, dan pada dasarnya kita bernuansa islami di sana. Jadi oleh karena itu juga kita harus menjadi masyarakat yang open minded.
1: Yeah.
0: Siapapun bisa sebelajar kita. Nabi pun pernah bercerita dulu, belajarlah sampai ke negeri Cina kalau ingin maju. Jadi kita bisa balik itu, belajarlah ke Indonesia kalau kita ingin memberikan contoh ke dunia bahwa kita the most friendliest Muslim community. Atau, yeah. Jadi berbagai tingkatan kita bisa lakukan, dari mulai level pesantren yang di bawah,
1: yeah,
0: atau pelaku Muslim. Banyak kan ini ada asosiasi sekarang banyak. Nah ini juga menjadi kendaraan kita untuk bisa dinilai bahwa kita sangat open minded ya,
1: yeah,
0: tidak tertirai-tirai karena memangnya khusus Muslim, misalnya festival halal apa,
1: terbuka bagi siapa kan saja begitu ya,
0: yeah, yeah, sangat terbuka,
1: yeah,
0: kita punya program gastronomi dan lain-lain.
1: Baik,
0: itu Pak. Kira-kira.
1: Nah, Pak Rudi, kalau perkembangan Masjid Agung Bandung sendiri dengan wisata religi sekarang ini, baik itu dari dalam dan luar negeri, bagaimana perkembangannya, Pak?
0: Alhamdulillah, dengan jumlah, walaupun mereka hanya sebentar masuk ke masjid, tapi ya, mereka dapat informasi tentang sejarah Masjid Agung Bangun, Masjid Agung Bandung, maaf ya, yang usianya sudah 12-16 tahun. Mereka tahu bahwa ini menjadi epicentrum ketika Asia Afrika berdiri. Soekarno pun, saya memberikan edukasi ke mereka bahwa Bandung adalah ibu kota Asia Afrika. Dan masjid ini adalah juga epicentrum untuk warga Asia Afrika untuk mendapatkan satu inspirasi bahwa rumah yang ada di rumah Allah yang ada di alun-alun Bandung ini,
1: yeah,
0: memberikan satu inspirasi. Dan mereka sangat apresiasi walaupun hanya masuk 20 menit, 15 menit melihat lingkungan di sini. Bahwa yang masuk ke masjid, saya bilang ini kita tidak mengidentifikasi mereka Muslim dan Muslim.
1: Yeah.
0: Mereka masuk ke masjid kami menggunakan air bersih kami. Itu pun satu salah satu bahwa pelan masjid di Indonesia ini menentukan juga tentang tingkatnya ketinggian, apa, tingkat level toleransi yang menolong sesama dalam keperluan sehari-hari.
1: Yeah.
0: Jadi mereka sangat paham dan an eye opening buat mereka ketika masuk. Kita bisa khususnya Masjid Agung Bandung.
1: Yeah.
0: Sejak tahun 55 pun betul apa pemimpin Asia Afrika bersama bersama pada wartawan sudah mengekspos bahwa kita ini negara yang memang terbuka dalam segi toleransi religi,
1: yeah,
0: sebagai pusat edukasi, pusat geopolitik pun ada.
1: Okay. Ya, okay. Pak Rudi, sebenarnya kan di Indonesia ini kan banyak masjid yang punya potensi untuk jadi destinasi wisata juga ya, Pak Rudi. Ya. Tapi kan tidak semua masjid ternyata bisa melakukan itu. Apa sih tantangan terbesar masjid itu untuk bisa menjadi destinasi wisata juga, Pak Rudi?
0: Oke, okay. Jadi kita harus memang punya satu tim yang di dalam masjid tersebut memanage. Kan ada ilmu manajemen, ada buku juga bagaimana memanage masjid. Jadi padahal itu masjid itu sumber ekonomi.
1: Yeah.
0: Jadi tidak semua, kenapa tidak sama rata. Oleh karena itu sekarang ada program ketika masjid wakaf itu diketuai oleh Nazir. Nazirnya harus punya kompetensi BNSP.
1: Yeah.
0: Nah dari situ kita bisa juga melihat bahwa masjid adalah harus mencari epicentrum atau center of excellence dan memberi PR tentang ekonomi. Nah ini saya pikir ke antara masjid sendiri harus bisa saling memberikan satu input atau bisa menggunakan keberhasilan mereka sehingga kita bisa share ke hal yang lain. Jadi harus ada kesamaan. Seperti halnya kita sholat kan, walaupun ada beberapa organisasi yang berbeda menggunakan kunu atau tidak kunu, begitu kita sholat sama ke masjid.
1: Yeah.
0: Jadi itu pada dasarnya ketika masjid, misalnya ada masjid besar yang berhasil melakukan sebagai pusat, dan yang lain belum bisa melakukan itu, ya kita bisa saling membantu, melibatkan pemuda masjid, sehingga masjid ini harus punya levels of apa ya, attraction yang sifatnya hal-hal yang kurang belum dimiliki oleh masjid yang lain, bisa diorganize itu, apakah kerjasama dengan pemerintah setempat, dengan Kemenag misalnya. Itu kan masjid-masjid itu dibuat Kemenag, untuk dari segi supervisi atau memberi kota bupati atau gubernur. Nah ini perlu ditingkatkan. Nah, saya pernah melihat satu pengusaha ya di sini ya, dia non muslim, justru dia dapat ide-ide untuk meningkatkan resortnya dari bagaimana setiap Jumat itu mereka melihat barang apa yang mereka jual, makanan apa itu yang mereka lihat bahwa masjid itu adalah sumber ekonomi. Nah ini yang harus ditingkatkan juga. Kita punya koperasi syariah, itu harus juga dilibatkan sehingga setiap masjid bisa memanage tidak hanya soal kesucian tapi juga kemampuan untuk memanage peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia.
1: Nah ini kan ada dua hal berbeda ya Kiai ya, Pak Rudi ya, satu sebagai destinasi wisata, satu lagi sebagai tempat ibadah. Nah bagaimana Masjid Agung Bandung ini menjaga agar suasana ibadah tetap khusyuk meski jumlah wisatawan juga meningkat begitu Pak Rudi?
0: Jadi ini kita tidak bisa memisahkan antara kiri dan kanan. Tangan ya kita kelopkan. Ada kesucian. Kita perlu tingkatkan kesucian itu sebagai syiar bahwa masjid ini surganya Allah di dunia, sehingga orang akan datang setiap Jumat, kita banyak ribuan masyarakat ke sana. Terus kita harus lakukan seperti itu. Sudah tentu dengan materi khotbah imam yang baik itu akan menarik banyak warga kita yang ingin melakukan ibadah di sana. Di lain hal bahwa memang kegiatan dari sebagai destinasi wisata, kita harus membuat satu program. Misalnya kemarin kita membuat Masjid Agung Ramadan Festival. Itu menjadi acuan kita untuk di masjid-masjid yang lain. Ketika kita punya success story, kita akan berikan success story kita ke masjid-masjid yang lain, sehingga destinasi wisata ke masjid ini tidak hanya pada sifatnya orang Jumatan selesai, tapi kita harus melihat program yang kita harus sesuaikan dengan pemerintah juga. Kalau misalnya Bandung ingin menjadi role model untuk masjid sebagai destinasi wisata, nah kita harus punya melibatkan beberapa hal. Contoh kemarin Ramadan Festival, apakah nanti kita bikin Beduk Festival atau Culinary Halal Festival, akan memberikan pelatihan-pelatihan. Misalnya sebentar lagi kita kerjasama untuk bikin Coffee Festival di pelataran masjid. Nah itu akan juga menjadi satu destinasi wisata minimal di level lokal. Untuk internasionalnya kita bisa menggunakan jaringan-jaringan ke embassy-embassy yang ada di Indonesia. Ada 135 embassy. Nah, kita bisa juga menanyakan ke mereka kalau ada pelayan-pelayan khusus, kita bisa menggunakan venue masjid tersebut karena space kita cukup banyak, bisa menampung 12.000 orang. Kita punya working space. Jadi hal-hal yang tersebut yang kita memanage Masjid Agung bisa menjadikan satu role model dalam melakukan kegiatan. Jadi kita harus pandai memang bagaimana si masjid ini terlihat sebagai pusat kegiatan, ada religi, edukasi, apapun,
1: ekonomi juga, semuanya seimbang lah begitu ya Pak Rudi ya.
0: Memang itu apa, segala sesuatu kita lakukan memang harus seimbang. Itu kita bisa gunakan keberadaan teman-teman diaspora misalnya untuk bisa begitu datang ke Bandung. Datang ke Bandung karena memang kita punya sejarah. Kita sebut Masjid Agung ini the small Mekah karena Masjid Haramnya Masjid Agung, pendoponya tempat pemerintahan, dan kita punya air zamnya itu sumber Bandung. Nah itu hal yang kita bisa paketkan ke mereka. Destinasi wisata ada makam di mana pendiri Bandung ada di sana. Kemudian juga bahwa masjid ini memang menorehkan sejarah. Saya bilang tadi Soekarno sering berhikmah di Masjid Agung sehingga Dasasila Bandung lahir. Jadi ketika orang datang ke museum KA juga bisa mampir sebentar ke Masjid Agung. Memang ada satu sejarah yang sangat luar biasa di sini yang kami jaga.
1: Baik kalau begitu Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Masjid Agung Bandung, Pak Rudi.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Rudi.
0: Salam berkatuh.
1: Demikian tadi Ketua Nazir Wakaf Masjid Agung Bandung, Rudi Wiranata Kusuma.
2: Wawancara Pro 3.

0: Jawa Barat. Deddy Mulyadi meminta kepala daerah siap siaga menghadapi kekeringan memasuki musim kemarau. Seluruh kepala daerah diminta berkoordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan untuk menyiagakan personel, logistik, dan peralatan sesuai kondisi wilayah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Tapi kita masih bahas soal Indonesia kembali mencatat prestasi di sektor pariwisata dengan menempati peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index GMTI Award 2026. Posisi ini naik dari peringkat kelima pada tahun 2025. Penyelenggara Global Muslim Travel Index adalah sebuah perusahaan riset dan konsultasi asal Singapura yang memang fokus pada pengembangan wisata ramah muslim. Nah, menindaklanjuti capaian tersebut, pemerintah Indonesia pun menyampaikan pengembangan 15 provinsi sebagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan hasil dari Indonesia Muslim Travel Index. Jadi 15 provinsi itu adalah Aceh, kemudian Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Yogyakarta. Nah, apa makna dari peringkat kedua lebih baik dari tahun lalu ya di peringkat kelima bagi para pelaku usaha hotel dan restoran? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi.
2: Pagi, Pak Haryadi. Ya. Jadi makna gimana, peringkat kedua ini bagi para pelaku usaha hotel dan restoran apa ini, Pak Haryadi?
3: Ya, tentunya kalau kita menyasar kepada target wisatawan muslim ya, itu menjadi sesuatu yang baik. Artinya secara global orang tahu bahwa kita kondisinya semakin siap gitu ya untuk menerima tamu-tamu yang muslim, kira-kira begitu. Dan ini cukup bagus juga ya, karena kita tadinya peringkatnya kan peringkat 5, naik ke peringkat 2 itu menurut saya cukup bagus. Jadi kita itu sejajar dengan Arab Saudi dan Turki, yang mana kita tahu terutama Turki ya, Turki ini kan sangat luar biasa ininya, wisatawan yang datang lebih dari 50 juta mas, kalau nggak salah mungkin sekitar 52 juta orang datang ke Turki. Jadi ini menjadi modal kita untuk bagaimana kita bisa semakin meningkatkan layanan ya. Jadi kalau dari sisi peringkat itu membantu kita untuk memberikan konsumen muslim itu tahu bahwa Indonesia itu menjadi satu hal yang destinasi yang menarik. Tinggal sekarang kita layanannya. Nah, tapi sebetulnya juga begini mas, jadi kita juga kalau lihat dari kunjungan ya, kalau indeks itu bagus. Tapi kalau dari kunjungan itu kita bisa juga bayar karena cross border-nya Malaysia itu lumayan tinggi mas. Apalagi sekarang ya dengan rupiah melemah nih, itu bisa tercapture dari sisi jumlah wisatawan muslim bisa bias gitu karena cross border tadi. Tapi kalau dari indeks itu memang positif gitu mas.
2: Nah, tapi melihat dari indeks itu sajalah dulu begitu ya Pak Haryadi ya. Kesiapan dari hotel restoran kita begitu agar memang lebih ramah lagi dengan wisata yang ramah muslim seperti apa sekarang ini sebenarnya Pak Haryadi?
3: Iya, kalau dari sisi ini kan juga terbantu karena mandatori untuk sertifikasi halal mas. Nah itu juga sangat berpengaruh tuh mas, sehingga semua fasilitas yang ada itu sertifikasi halalnya cukup masif. Nah itu salah satu hal yang cukup bagus ya, khususnya untuk di sektor restoran itu. Kalau hotel memang juga jalan, cuman kan jumlah hotel lebih sedikit daripada restoran gitu ya. Itu seperti itu. Jadi salah satu kontribusinya karena itu mas, sertifikasi halal.
2: Tapi standarnya sebenarnya siapa? Kalau standar dari PRI begitu ya bagi hotel atau restoran begitu yang memang harus ramah terhadap wisatawan muslim seperti apa sebenarnya Pak? Ini kan bukan berarti jadi, kan tempat itu hanya untuk umat muslim begitu ya, tapi kan beda begitu persepsinya.
3: Jadi paling mudah aja mas ya. Setiap kamar tuh paling nggak ada arah kiblat. Itu paling ini banget karena masih ya ini pun aja masih PR bagi kami di PHRI karena kita juga masih mendapati hotel-hotel yang belum memasang arah kiblat.
2: Arah kiblat. Ada sejadah yang sediakan kan, juga di kamar hotel bisa begitu ya, Pak Riyadi ya?
3: Kalau saya ya kalau disediakan itu lebih baik. Tapi paling nggak arah kiblat.
2: Arah kiblat. Ya.
3: Sikerina ini yang walaupun kami udah terus ini ya sosialisasi, tapi ya masih ada aja yang belum. Jadi ini itu juga PR buat kami. Nah lalu juga dari sisi makanan halal ya. Jadi sertifikasi halal itu memang juga sudah mulai masif ya mas ya, yeah, sejak tahun 2024 sebetulnya. Nah, itu juga kita juga lihat itu juga pangan ini di lapangan yang menjadi kadang-kadang masalah tuh untuk penyelihannya mas, penyelihan yeah, halal ini kadang-kadang kita juga repot karena apa ya itu masalah regulasi lah, karena harusnya penyelihan halal tuh bisa dari staff kita di restoran atau hotel kita, tapi ya udah regulasi itu kan sekarang tentang aneh penyelidikannya yeah, mesti ditentukan oleh institusi yang berbeda seperti itu. Tapi yeah, kalau itu nanti regulasinya bisa kita lebih efisiensikan, itu akan lebih bagus lagi mas.
2: Karena ini memang kalau saya baca, salah satu tantangan bagi hotel restoran itu agar bisa mewujudkan tempatnya sebagai tempat wisata yang memang atau pendukung wisata yang ramah muslim itu salah satunya sertifikasi halal, itu tantangan salah satunya ya Pak Riyadi ya?
3: Ya itu tadi, jadi lebih kepada ini aja sih dari sisi penyelia
2: begitu ya, penyelia. Yeah.
3: Dan memang masih ada juga beberapa kendala masalah biaya. Tapi sekarang ini biaya ini ya sejalan dengan apa proses yang berjalan, ya sedikit-sedikit biayanya jadi mulai efisien lah seperti itu.
2: Ya. Yeah. Nah ini kalau saya lihat salah satu indikator penilaian dari mereka itu kan adanya makanan halal, tempat ibadah yang mudah diakses, fasilitas bersuci termasuk informasi salat dan juga tadi tanda kiblat lah begitu ya Pak Haryadi ya. Nah ini kan semuanya terkait dengan hotel dan restoran ini Pak. Nah kita kan masih kalah beberapa poin saja dengan Malaysia, apa yang perlu kita perbaiki kalau begitu Pak Haryadi?
3: Terus terang mas ya, kalau kita bicara sama dengan Malaysia itu saya nggak, ini mungkin pendapat yang nggak cukup yeah, sih. Harusnya kita peringkat satu mas gitu.
2: Harusnya peringkat satu begitu ya. Yeah.
3: Dia nggak mandatori
2: segala-galanya.
3: Yeah. Kita mandatori, ini rada lucu juga sih gitu loh kalau kita dibandingin Malaysia ya.
2: Yeah.
3: Mungkin kalau kita sama Turki misalnya gitu, saya bisa paham lah gitu. Tapi kalau sama Malaysia, mestinya sih kita lebih baik.
2: Lebih unggul, gitu. Ya.
3: Yeah. Lebih unggul karena kita mandatori dan dari sisi jumlah unit usahanya itu jauh lebih besar kita loh.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi terus terang saya ya yang scoring ini gimana kan kita nggak tahu juga ya. Scoring kan masyarakat Crescent itu sama si siapa Global Muslim Index ya, kita nggak tahu yeah, dia scoringnya gimana kan sebenarnya. Tapi kalau nalarnya gitu ya, nalarnya itu
2: harusnya kita peringkat satu ya, masif. Lebih baik begitu ya.
3: Kita lebih masif, betul. Yeah. Jadi ya, kalau bicara mengenai itu ya, kalau kita bicara salah satu yang sertifikasi, ya seperti itu, kita harusnya jauh lebih besar.
2: Ya, nah ini kan sekarang pemerintah akhirnya kan juga punya program mengembangkan 15 provinsi untuk wisata ramah muslim. Bagaimana Pak Riyadi menanggapi rencana itu?
3: Ya, saya rasa baik ya, itu kan kebetulan 15 provinsi itu memang yang sudah termasuknya memang apa namanya untuk memenuhi kriteria itu memang sudah berjalan baik gitu.
2: Yeah.
3: Jadi menurut saya sih ya apa sekarang tuh lebih kepada menurut saya sih bagaimana kita mempromosikan keluar sih mas
2: yeah,
3: ke sana itu
2: yang paling penting gitu ya Pak.
3: Itu jadi ya itu apa kalau kita melihat lagi mengenai jumlah mas ya. Itu ini saya bilang indeks oke, indeks yeah, sendiri ya mas ya. Tapi kalau kita bicara kan indeks itu kan harapannya wisatawan banyak dong sih.
2: Banyak datang ya, gitu ya, betul.
3: Nah, kalau kita lihat Malaysia, saya pernah melihat datanya mereka ya. Itu kalau kategorinya itu dari jumlah kunjungan wisata muslim, itu kembali lagi mas, cross border-nya itu paling banyak dari Indonesia.
2: Yeah.
3: Gitu loh. Kita meng-capture-nya waktu itu begitu. Jadi kita bilang, nih, bias juga nih Malaysia. Dia bilang itu. Karena kalau kita bicara dari Middle East, itu sedikit mas. Demikian juga yang ke Indonesia. Gitu. Makanya yeah, tadi saya bilang, mungkin tahun ini agak beda nih karena tadi rupiah kita melemah,
2: yeah.
3: Orang Malaysia banyak lebih banyak ke sini gitu loh,
2: yeah.
3: Kemarin itu ini banyak sana, ini contoh aja ya. Jadi kalau kita bicara kenapa cross border atau utara negara tetangga kunjungan lebih salah ya. Sekarang ini karena lagi rame tuh apa durian musangking lagi,
2: yeah.
3: Apa over panen,
2: yeah.
3: Itu langsung naik ke Indonesia pada mau makan durian kan gitu loh. Ya kayak gitu, kebetulan libur sekolah juga kan gitu. Nah jadi cross border itu memang bisa bikin dia, kalau karena kembali lagi saya bilang indeks adalah indeks, tapi indeks itu kan tujuannya adalah supaya orang datang,
2: yeah.
3: Kan. Nah kalau kita lihat Malaysia kembali lagi, coba aja datanya dibedah lagi deh, itu yang terbanyak Indonesia.
2: Jadi, yeah.
3: Kalau dibilang apa kunjungan wisata muslim dia nomor satu segala macam, yang sebut yang paling besar dari Indonesia kok gitu.
2: Jadi pertanyaan besar begitu ya Pak Riyadi ya.
3: Itu makanya tadi saya bilang kalau ini kalau kita lihat dari seluruh aspek mestinya kita nomor satu nih gitu.
2: Yeah.
3: Dan jangan lupa si apa Crescent itu tuh Malaysia mas gitu,
2: yeah.
3: Orang perusahaan Malaysia.
2: Ini, ya, jadi tanda tanya juga begitu ya. Harusnya kita nomor satu begitu Pak Riyadi.
3: Ya. Coba mestinya kita bikin sendiri juga gitu loh. Versinya saingannya Crescent. Crescent rating. Kita, ya, karena ya dia perusahaan Malaysia ini Crescent rating.
2: Gitu, yeah. Baik kalau begitu Pak Riyadi.
3: Saya taruh Malaysia nomor 1.
2: Pak Riyadi terima kasih banyak kalau begitu Pak sudah bersama, iya, kami. Kami nantikan perkembangan PRI Pak. Selamat pagi Pak Riyadi.
3: Terima kasih, selamat pagi Pak Riyadi. Terima kasih.
2: Ya, demikian tadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Haryadi Sukamdhani. Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir mengingatkan seluruh wartawan agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba maupun juga praktek perjudian. Ia menegaskan keterlibatan dalam aktivitas tersebut dapat merusak integritas profesi, mencoreng citra organisasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap insan pers. Selain itu, Munir juga menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi melalui kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik serta aturan organisasi. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat mencatat hingga Juni 2026 telah menemukan lebih dari 1.700 kasus tuberkulosis TBC dan estimasi total lebih dari 5.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat Nur Syamsi Rahim menyebut sekitar 65% kasus belum terdeteksi dan berpotensi menjadi ancaman penularan di masyarakat. Sementara itu, epidemiolog Arsalim menilai rendahnya kesadaran pemeriksaan diri serta stigma menjadi penyebab utama banyaknya kasus terlewat. Dengan itu pemerintah memastikan pemeriksaan TBC dengan tes cepat molekuler tersedia gratis di puskesmas, sekaligus juga mendorong gerakan aktif penemuan kasus untuk mempercepat eliminasi TBC di Sulawesi Barat. Jumlah kasus baru mingguan Ebola di Republik Demokratik Kongo dilaporkan mencapai level tertinggi sejak wabah dimulai. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut wabah Ebola jenis Bunebugyo menjadi yang terbesar yang pernah tercatat dengan penularan masih berlangsung di wilayah Ituri dan Kivu Utara. Hingga awal Juli tercatat lebih dari 1.400 kasus terkonfirmasi dengan 432 kematian atau tingkat fatalitasnya sekitar 31%. Kondisi keamanan yang tidak stabil serta tingginya mobilitas di kawasan pertambangan disebut memperluas deteksi dan juga pelacakan kasus. Dari dunia olahraga, Persib Bandung resmi merekrut pemain asal Jepang Gakuto Notsuda untuk menghadapi musim 2026-2027. Kehadiran Notsuda diharapkan memperkuat lini tengah tim Maung Bandung dengan pengalaman bermain di Jepang dan juga di Thailand. Deputi CEO PT Persib bermartabat, Aditya Putra Herawan, optimis Notsuda mampu beradaptasi cepat dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga daya saing Persib di berbagai kompetisi musim mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

setiap pesepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi

0: Tiga komoditas sayuran di pasar tradisional Sintang, yakni tomat, wortel, dan bawang merah, hingga hari ini masih dijual dengan harga tinggi. Berikut informasinya Suryatini. Suryatini.
1: Tiga komoditi tomat, wortel, dan bawang merah di pasar tradisional Sintang hari ini masih mahal. Bawang merah dengan harga Rp65-70.000 per kilogram. Untuk wortel dan tomat Rp45-50.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Ica, mengatakan tidak terlalu khawatir dengan masih mahalnya tiga jenis komoditi ini. Yang penting tetap tersedia di pasar dengan harga yang masih terjangkau karena merupakan kebutuhan pokok untuk konsumsi keluarga.
2: Karena zaman sekarang kan semuanya rata-rata naik semua, mau BBM, sembako, apapun itu naik semua. Jadi kita ini kayak langsung, enggak apa-apa, yang penting barang itu ada. Karena kita lebih takut kehabisan barang daripada peningkatan harga, misalnya seperti itu. Dan untuk harga sembako, kok kayak bawang, bawang merah, minyak, dan lain-lain sebagainya. Ataupun harga-harga ketoman, ikan. Intinya ikan yang dahulunya bisa kita tahu lumayan murah harganya.
1: Mahalnya harga tiga komoditi ini dibenarkan salah seorang pedagang di Pasar Junjung Bui Sintang, Mama Novi, mengatakan bahwa wortel dan tomat sebelumnya dengan harga Rp30.000 per kilogram. Untuk harga cabai memang masih mahal, tapi sebelumnya juga pernah dengan harga di atas ini. Perbedaan harga juga berpengaruh terhadap kualitas komoditi antara pangan lokal dan impor. Meski demikian, aktivitas jual-beli di pasar tradisional Sintang pada hari ini tetap berjalan seperti biasa. Sebagian besar pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian dibandingkan dengan menunda membeli. Mengingat tomat, wortel, dan bawang merah merupakan bahan yang hampir selalu digunakan dalam kebutuhan memasak sehari-hari. Para pedagang berharap pasokan dari daerah penghasil segera meningkat seiring membaiknya kondisi panen. Dengan bertambahnya pasokan ke pasar, harga tiga komoditas tersebut diharapkan dapat kembali normal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional semakin meningkat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan harga sembako di pasar Induk Situbondo, seperti apa informasinya berikut disampaikan Diana. Diana.
3: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu area pasar induk di tengah kota, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana berdasarkan pantauan, harga-harga sembako dari hari ke hari masih menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Namun ada beberapa harga bahan pokok yang memang mengalami penurunan, seperti telur ayam dan daging ayam. Ibu Aisyah, warga Situbondo, mengaku bahwa harga sembako masih dinilai mahal. Biasanya uang Rp50.000 itu cukup untuk membeli keperluan sekali memasak. Namun saat ini uang Rp50.000 hanya cukup untuk membeli beras, minyak goreng, dan lauk seadanya seperti tahu dan tempe. Untuk sayuran, dia mengaku memanfaatkan sayur yang tumbuh di pekarangan rumah.
4: Makan Rp50.000 ini untuk keperluan memasak itu cukup nggak, Mbak?
5: Nggak cukup. Tapi kalau dicukup-cukupi ya, mau beli beras. Sekarang beras naik. Apa namanya?
4: Berapa, Mbak?
5: Ya cuma bisa makan tahu tempe. Beras, minyak, tahu tempe, bumbu. Ya itu aja. Mbak.
3: Pendengar, harga telur memang berangsur pulih karena seminggu yang lalu harganya sempat di bawah Rp20.000 per kilogram dan hari ini sudah menyentuh harga Rp23.000 per kilogram. Selain telur, pendengar, harga daging ayam juga turun signifikan, yang sebelumnya menyentuh di harga Rp33 per kilogram, saat ini Rp22.000 per kilogram. Sedangkan harga bahan pokok yang dikeluhkan mahal, diantaranya beras medium yang saat ini sudah naik sekitar Rp2.000 atau Rp15.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp13.000. Sedangkan premium atau beras jenis premium harganya di atas Rp17.000 per kilogram. Selain beras, harga gula juga masih dikeluhkan Rp18.000 per kilogram. Minyak goreng curah juga masih tinggi, Rp21.000 per kilogram. Bawang merah Rp37.000 per kilogram, bawang putih Rp37.000 per kilogram. Dari kawasan Pasar Situbondo, Diana Dinar melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun ajaran 2026-2027 resmi menggabungkan 2 SMP dan 12 SD guna mengatasi kekurangan murid. Berikut laporan selengkapnya Sofia Segap. Sofi.
6: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri resmi menggabungkan 2 sekolah menengah pertama atau SMP dan 2 sekolah dasar atau SD dengan sekolah lain yang setingkat pada tahun ajaran kali ini. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengatasi sekolah yang kekurangan murid sekaligus menata distribusi tenaga pendidik agar lebih proporsional. Saat kami konfirmasi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sularto, ini menjelaskan kebijakan regrouping telah menjadi melalui kajian yang mendalam. Ada 3 indikator yang menjadi dasar penggabungan sekolah, yakni minimnya jumlah murid, ketidakseimbangan rasio guru dan siswa, serta persoalan legalitas lahan sekolah yang masih bersengketa. Ia menjelaskan 2 SMP yang digabungkan selama beberapa tahun terakhir memiliki jumlah peserta didik di bawah 60 anak. Sementara itu, 12 SD yang diregrup masing-masing hanya memiliki total murid kurang dari 25 anak. Menurut Sularto, kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan keuangan sekolah. Pasalnya, besaran dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah pusat ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik. Semakin sedikit siswa, semakin terbatas pula kemampuan sekolah dalam melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
7: Dari data yang masih kami sampaikan, baik sekolah-sekolah yang SD sekolah dengan berapa lima, sekolah yang SMP sekolah atau sekolah 10, kemudian

Sunarto juga menambahkan, satu guru yang seharusnya mengajar satu rombongan belajar yang berisi 28 hingga 32 siswa di sekolah dengan jumlah murid minim justru hanya mengajar kurang dari 10 anak. Pihaknya juga memastikan kebijakan penataan sekolah telah disosialisasikan kepada wali murid baik di sekolah yang digabung maupun sekolah induk penerima. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri juga menjamin tidak ada peserta didik yang putus sekolah akibat kebijakan tersebut. Untuk mengantisipasi kendala jarak tempuh yang lebih jauh, pihak sekolah induk telah menyepakati penyediaan layanan penjemputan bagi para siswa. Demikian laporan

0: satuan sekaligus aksi nyata melestarikan warisan leluhur di bumi Pakuntaka. Meski dilaksanakan di tengah semangat efisiensi anggaran, kemeriahan tetap terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor imigrasi Tarakan. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian panjang arak-arakan Padaut Pajudulung yang akan dilarung di Pantai Amal hari ini nanti. Wali Kota Kairo menegaskan konsistensi menjaga event ini sangat penting agar Tarakan tetap berada dalam agenda pariwisata nasional. Bahkan ia menargetkan Irau Tengkayu bisa menembus posisi 8 besar nasional. Berikut pernyataan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul.
1: Irau Tengkayu ini masuk di dalam karisma event Nusantara. Jadi ini masuk agenda pariwisata nasional, Pak. Masuk, kita berjuang supaya itu bisa masuk ke 100. Dan alhamdulillah sudah 20 tahun ini, Festival Irau Tengkayu itu masuk di 100, jadi 100 karisma event Nusantara. Sehingga kita kerjakan setiap tahun.
0: Di akhir sambutannya, Wali Kota turut mengingatkan seluruh warga dan juga penonton untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama parade berlangsung. Ia berharap kebersamaan ini bisa membawa Tarakan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setiau Gadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng diliburkan sementara selama masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional memastikan program tetap berjalan dan akan kembali didistribusikan setelah sekolah aktif. Sukasa Bratawinangun melaporkan selengkapnya. Sukasa.
3: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng tetap berjalan meski distribusi makanan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku bagi siswa penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penghentian sementara distribusi dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang diterima pada 17 Juni 2026. Penyaluran terakhir untuk siswa dilaksanakan pada 12 Juni, sedangkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilakukan pada 17 Juni. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Buleleng Rusdianto menegaskan, penghentian tersebut hanya bersifat sementara dan mengikuti kalender libur sekolah.
4: Kalau di Buleleng ini kita masih menunggu informasi yang mana kalau kita melihat liburannya ini kan sampai tanggal 15 Juli, Pak, awal masuk kembali. Nanti setelah tanggal 15 Juli ataupun nanti atau ada perpanjangan atau ada penyesuaian tanggal lagi untuk awal ajaran baru ini, nanti kita masih menunggu informasi. Kita ada rancang untuk apa namanya libur ini sesuai dengan informasi yang kita terima dari masing-masing SPPB menanyakan setiap sekolah itu rata-rata 15 Juli.
3: Meski distribusi dihentikan sementara, operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tetap berjalan. Kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan petugas pengawas tetap menjalankan tugas administrasi serta mempersiapkan operasional menjelang distribusi kembali. Relawan harian yang bertugas mendistribusikan makanan sementara tidak bekerja selama masa libur sekolah. Sementara itu, petugas keamanan tetap berjaga di masing-masing SPPG untuk memastikan operasional berjalan dengan baik. Rusdianto menegaskan informasi yang menyebut program MBG dihentikan tidak benar. Menurutnya program tidak berlanjut. Maksud kami, program tetap berlanjut dan hanya mengalami penyesuaian jadwal distribusi selama peserta didik menjalani libur sekolah. Hingga saat ini pelaksanaan program MBG di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan perkembangan. Dari 46 SPPG yang telah terverifikasi, sebanyak 38 unit telah beroperasi dan melayani sekitar 87.000 penerima manfaat atau lebih dari 50% target yang ditetapkan pemerintah. Sukasa Bratawinangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menegaskan pelindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
5: Baik, para pendengar RRI, mumpun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes menegaskan perlindungan tenaga

0: terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia SDMK Yuli Ferianti mengatakan, pihaknya menemukan masih adanya lemahnya koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan ketika menghadapi ancaman maupun tindakan kekerasan. Menurut Yuli, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam sistem perlindungan yang harus disegera diperbaiki. Berikut terangannya.
1: Justru membahayakan keselamatan. Yang ketiga adalah koordinasi dalam investigasi. Kami melihat koordinasi tidak berjalan antara pasien ke dinas kesehatan dan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengumuman tenaga kesehatan.
0: Yuli juga mengatakan bahwa pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia atau moral kesusilaan serta nilai sosial dan budaya. Selain itu, Yuli menegaskan aturan tersebut juga memberikan kepada tenaga kesehatan untuk menghentikan pelayanan apabila mengalami perlakuan yang melanggar harkat dan martabat mereka, termasuk juga tindakan kekerasan maupun pelecehan di lapangan. Kementerian Kesehatan pun juga mengecam segala bentuk kekerasan terhadap tenaga kesehatan, termasuk dugaan tindakan yang dialami oleh Dr. Ica. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
4: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
5: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
6: Kak, ambilin air dong.
7: Ambil sendirilah, Dek.
6: Aku masih pusing loh, Kak.
7: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
6: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
7: Gak mau. Mana kata tolongnya?
6: Ya, tolong.
7: Yang benar.
6: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
7: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
6: Oke, taruh situ.
7: Terus?
6: Terus apa?
7: Adek.
6: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
7: Maaf, gak sengaja.
6: Ya, jadi basah semua.
7: Maaf ya.
6: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
8: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
10: Nah, baik, kita akan bahas soal heat stroke di Indonesia yang kian berisiko. Jadi panas ekstrim menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan di Indonesia. Dalam waktu berdekatan, dua kematian yang diduga akibat heat stroke terjadi pada aktivitas berbeda. Pelatihan militer di Kalimantan Timur dan ajang lari Jakarta International Marathon. Kedua kasus menunjukkan bahwa paparan panas saat aktivitas fisik yang berat di ruang terbuka, terutama dalam kondisi lembab, dapat berujung pada yang fatal seperti heat stroke. Panas tidak lagi sekedar soal kenyamanan, melainkan juga risiko kesehatan yang memang sudah nyata. Seperti apa sebenarnya risiko heat stroke di Indonesia dengan kondisi cuaca yang juga seperti ini, kita akan membahas soal ini ya. Anda juga bisa bertanya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kita akan coba hubungi Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami. Sekali lagi Anda bisa bertanya ya. Anda juga apakah merasakan bahwa udaranya tidak hanya sekedar panas tapi juga lembab, ternyata lembab ini juga bisa memicu heat stroke ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi heat stroke ini adalah kondisi kegawat daruratan ketika suhu tubuh naik sekitar 40 derajat Celcius atau lebih dan tubuh kehilangan kemampuan mendinginkan diri. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerusakan otak, kemudian gagal organ, bahkan sampai pada kematian. Heat stroke tidak hanya terjadi saat udara panas, kemudian juga ini ada kombinasi juga ya, dari suhu, kelembapan yang tinggi, paparan sinar matahari, aktivitas fisik, dan juga kurangnya ventilasi bisa meningkatkan risiko heat stroke. Karena Indonesia beriklim tropis dan sekarang ini juga sedang musim panas di berbagai daerah, kelembapannya juga jadi tinggi. Nah, tubuh jadi lebih sulit untuk mendinginkan diri melalui penguapan dari keringat. Nah, seperti apa potensi heat stroke dengan kondisi cuaca seperti ini? Kita akan berbincang soal ini bersama dengan Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami. Anda bisa berkomentar atau bertanya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga bisa berkomentar ya mengenai perbincangan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu mengenai koperasi Desa Merah Putih, di mana pemerintah berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan perombakan untuk program ini ya. Pelaksanaannya seperti apa? Tadi sudah ada komentar juga dari beberapa narasumber. Nah, tadi kita juga berbincang mengenai peringkat Indonesia yang kembali meraih prestasi di bidang pariwisata dengan menempati sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Award 2026. Posisi ini naik dari peringkat kelima pada 2025. Penyelenggara Global Muslim Travel Index ini adalah sebuah perusahaan riset dan konsultasi asal Singapura yang fokusnya memang pada pengembangan wisata ramah muslim. Menindaklanjuti capaian tersebut, pemerintah akhirnya menyampaikan akan melakukan pengembangan 15 provinsi sebagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan hasil dari Muslim Travel Index juga. Di mana 5 provinsi itu adalah Aceh, kemudian Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Yogyakarta. Sementara kalau 5 provinsi terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index 2025 adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan juga Jawa Tengah. Anda bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.

0: Beralih ke informasi dari liputan kami, di mana Kementerian UMKM mengapresiasi positif langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melibatkan UMKM sebagai rantai pasok kebutuhan program MBG. Nanti kita hadirkan pada kesempatan berikutnya, kita menuju ke Ibu Dinda dulu di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bu Dinda. Bagaimana kabarnya Bogor, Jawa Barat? Hujan atau bagaimana?
1: Masya Allah panasnya. Ini baru jam 10 sekian aja, ya Allah ya Rabbi.
0: Panas matahari banget ya, Bu Dinda?
1: Matahari seperti udah dilurus begitu, Bu Dinda, ini Masya Allah. Baru jam berapa ini, ya Allah.
0: Tadinya kita mau bahas soal heat stroke ini, karena cuaca panas jadi lembab juga begitu ya, Bu Dinda ya?
1: Betul, ini setiap kita tuh pasti, aduh kenapa sih ini panasnya luar biasa, nanti dibahas deh biar bisa ngerti gitu.
0: Iya, iya.
1: Ini tentang tema yang sudah tadi ya, yang sudah dibahas tadi ya, beberapa pak kiai dan siapa yang terakhir tadi itu. Luar biasa, Alhamdulillah Jawa Barat masuk ya Allah.
0: Jawa Barat masuk sebagai salah satu dari 5 provinsi terbaik Indonesia Muslim Travel Index 2025.
1: Ya Allah, jadi memang dengan keseimbangan semuanya jadi indah ya Bu.
0: Iya, betul.
1: Oke, akhirat penting, dunia juga memang hari-hari kita harus jalan. Ya, Bunda ini ya. Oke, Bunda ini happy next weekend.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Dinda. Pagi Ibu Dinda. Yang lain silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ingin berkomentar Piala Dunia juga boleh ya, dari pertandingan Perancis dengan Paraguay tadi berakhir 1-0 untuk Perancis lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Perancis sulit menembus pertahanan dari Paraguay. Nah, nanti Perancis di babak berikutnya akan berhadapan dengan Maroko. Nah, seperti apa prediksi Anda? Perancis versus Maroko juga bisa menyampaikannya ya. Silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kementerian UMKM apresiasi positif langkah Pemprov Jatim dalam melibatkan UMKM sebagai rantai pasok kebutuhan program MBG. Berikut informasi yang disampaikan Abdul Wahab.
2: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara temu ilmiah nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
3: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
2: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
4: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
2: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
5: Halo, saya Budiman Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengelola wisata religi Gunung Kawi meminta masyarakat menghentikan stigma tempat pesugihan setelah isu tersebut ramai di media sosial. Melalui akun Instagram resminya, pengelola menegaskan Gunung Kawi merupakan destinasi wisata religi yang menjadikan tempat berdoa dan bersiarah bagi masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi. Nanti kami terus hadirkan ya bagaimana perkembangan terkini dari Piala Dunia 2026 di mana Kylian Mbappe kembali memuncaki daftar top skor Piala Dunia 2026 setelah membawa Prancis mengalahkan Paraguay pada babak 16 besar. Mbappe mencetak satu-satunya gol kemenangan dari Prancis dalam laga ini melalui titik putih pada menit ke-70. Prancis mendominasi pertandingan tetapi kesulitan menciptakan peluang ke gawang Paraguay dan pada babak kedua Prancis mencoba meningkatkan kecepatan dalam menyerang mereka. Nah, pada menit ke-68, setelah melihat rekaman tayangan ulang dari monitor VAR, wasit Ilgiz Tastasev menyatakan Diego Gomez melanggar di share Mbappe dan ini menjadi eksekutor untuk membuka peluang dan menjadi pembeda dalam melawan Paraguay ini di mana dia berhasil mengoleksi 7 gol akibat gol yang diciptakannya lewat titik putih. Jumlah gol Mbappe setara dengan Messi sebenarnya, namun penyerang Prancis itu berada di atas mega bintang Argentina ini lantaran punya 2 asis, sedangkan Messi tercatat belum pernah memberikan asis dalam ajang Piala Dunia yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini. Nanti kami terus hadirkan bagaimana perkembangannya. Anda juga bisa terus mengikuti perkembangan laga Piala Dunia ini lewat tim reporter kami yang terus memantau ya perkembangannya, termasuk lewat siaran langsung pertandingan demi pertandingan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya di mana pagelaran kulineri kembali diselenggarakan sebagai langkah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota metro. Berikut informasinya, Palastasi Tebu.
1: Gelaran kuliner kembali hadir sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro. Ketua event Mega Kuliner, Rio, mengungkapkan penyelenggaraan kegiatan bukan sekadar hiburan semata, melainkan instrumen penting dalam memperluas pasar bagi produk-produk lokal. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang tinggi menjadikan event sebagai magnet ekonomi yang efektif. Rio menambahkan, dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjawab kerinduan masyarakat akan ruang publik yang produktif, Mega Kuliner dijadwalkan berlangsung sebanyak 2 kali dalam setahun. Pola rutin diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pedagang untuk mempersiapkan stok dan inovasi produk.
2: Ya, dasar kita juga untuk melakukan kegiatan ini rutin setiap tahun itu kita ngadakin 2 kali untuk Mega Kuliner itu. Itu pun permintaan dari memang sejumlah masyarakat, terutama Kota Metro sendiri itu, untuk kita selalu mengadakan event ini sih gitu. Karena juga kan mungkin sekarang itu kan UMKM untuk kuliner itu kan di Metro kan sudah mulai menjamur ya, sudah mulai banyak banget gitu. Dan di sini dari Metro Garden sendiri itu ingin memberikan wadah sih, lebih ke sana aja, ingin memberikan wadah untuk teman-teman UMKM supaya lebih bisa kreatif lagi, berkreasi untuk berjualannya lagi gitu aja sih.
1: Salah satu pelaku usaha yang ikut berpartisipasi, Sally, mengaku omset penjualannya meningkat drastis dibanding hari biasa. Menurutnya, keberadaan festival seperti ini sangat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar.
3: Alhamdulillah sih, semakin hari ya, semakin ada orang, semakin ramai. Mudah-mudahan kedepannya tetap kayak gini sih, Kak, tetap ramai. Di sini ada esteler, esteler durian, esteler es krim, ada original, boba durian, banyak varian, Kak. Dari harga 15 sampai 25 saja.
1: Mega Kuliner tidak hanya menampilkan beragam sajian makanan dan minuman kekinian, tetapi juga menjadi wadah edukasi bagi pelaku usaha dalam hal pengemasan produk dan strategi pemasaran langsung kepada konsumen. Selain pendapatan langsung, bagi pedagang kuliner, stok lain seperti jasa parkir, kebersihan, hingga penyedia jasa hiburan lokal turut merasakan dampak ekonomi.
4: Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada Pak Alvin di Pekanbaru ya. Pak Alvin, selamat pagi.
5: Terima kasih Bang Jaini.
0: Pagi Pak Alvin. Bagaimana Pekanbaru ya, kabarnya pagi ini?
5: Kabarnya sekarang mendung Pak.
0: Oh mendung ya cuacanya sana ya. Oke. Okay. Ya,
5: tapi Pekanbaru kota yang indah Pak.
0: Silakan Pak Alvin, mau komentar ini, mana?
5: Oke. Okay. Komentar ini tentang hat-trick dengan Euphoria Piala Dunia Pak.
0: Oke, okay, silakan Pak Alvin. Ya. Ya.
5: Nah, ini headstroke nih yang saya pernah dengar itu di berita ya,
0: yeah.
5: 2000 atau 1000 orang meninggal di Prancis atau yeah. Italia kan. Itu apa penyebab cuaca El Nino kan, apa bisa berdampak di Indonesia seperti itu.
0: Yeah.
5: Takutnya kan di luar negeri itu kan sampai pendingin itu disediakan pemerintah dari PBN kan. Apakah bisa? Nah, itu saya mau minta ulasan itu. Kedua yang tentang operasi Perancis ya. Saya salut dengan squad kuat yang di Perancis. Kenapa? Ada Dembele, ada Mbappe, Olise, ada ini banyaklah semua situ kan. Kompani kan. Yang di situ tuh saya melihat squad tim Perancis itu mental juaranya terasa dari PSG, Real Madrid, itu kan ada semua itu. Sudah itu, kalau saya melihat Perancis ini ya, kalau dari mental juaranya, pengalamannya juga, squad apa sistemnya itu kayak sudah lini ke lini, permainan itu sudah kelihatan.
0: Sudah mengalir begitu, sudah berjalan ya.
5: Nah, ini, suka diam itu. Saya yakin sih si Perancis ini akan ke final. Kenapa? Mbappe ini kayaknya berniat untuk tahun ini. Karena umurnya ada 30-an lebih kan. Ada 28 kan, kalau dihitung 30 kan, besok 4 tahun lagi.
0: Nah,
5: saya yakin kalau Spanyol jumpa kalau Perancis jumpa Maroko saya yakin Perancis
0: yang menang begitu ya, Pak Alvin ya.
5: Karena skuadnya itu mental juara pengalaman tadi.
0: Ya, baik kalau begitu,
5: Pak Alvin. Ini boleh bertanya Bang Jenny?
0: Iya, Pak Alvin.
5: Kalau di RRI nanti siaran jam apa malamnya? Saya kurang tahu jadwalnya.
0: Nanti tolong kita cek, Bapak bisa cek di sosial media kita, Pak, di Instagram kita. Ada nanti flyernya di sana.
5: Tiga Agama Jakarta ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alvin ya.
5: Untuk RRI Pro Tiga Agama sangat bagus.
0: Apa terima kasih banyak.
5: Ini komentator tentang cuplik olahraganya, tentang berita-beritanya. Kalau perlu ditingkatkan inovasinya.
0: Baik, Pak.
5: Kuisnya jangan lupa tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Alvin. Ya, pagi, Pak. Pak Alvin di Pekanbaru. Baik, jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Jenny, selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah memperkuat pengembangan proyek food estate di Kalimantan Tengah dengan menerapkan manajemen risiko lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas dan mendukung target swasembada pangan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik menyebut, langkah ini dilakukan untuk menutup berbagai celah yang menyebabkan proyek serupa sebelumnya belum optimal. Sejak pelaksanaan pada tahun 1995, 1999, dan tahun 2020, melalui konsep kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, pemerintah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta memfokuskan pengembangan pada lahan di luar kawasan hutan. Selain Kalimantan Tengah, program ini juga dikembangkan di Papua, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, dengan komoditas yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah seperti padi dan singkong di Kalimantan Tengah. Kita ke berita dalam negeri lainnya. Panen ratusan kilogram tomat warga binaan Lapas Wahai pasok ke pasar Kota Ambon hingga Kota Sorong, Papua. Selengkapnya bersama reporter Syahira Sangaji. Syahira. Syahira, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai berhasil memanen 120 kg tomat dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Hasil panen tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Wahai dan Kota Ambon, tetapi juga didistribusikan hingga ke Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tomat dipanen dari kebun produktif yang dikelola warga binaan bersama petugas pembinaan di dalam dan di luar area lapas. Setelah dipanen, hasil dikemas dan dikirim melalui jalur laut untuk penuhi permintaan pasar di Kota Sorong. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai, Tersi Victor Noya, mengatakan keberhasilan pemasaran hasil panen hingga keluar daerah merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari teknik budidaya hingga pengendalian mutu hasil panen.
2: Apa yang ada menyangkut tentang penampingan kepada kami tentang masalah hidroponik, karena memang hidroponik itu kan pertanian yang modern disebut hidroponik, itu kita penampingan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maluku Tengah awal saja.
1: Ditambahkan Tersi Victor Noya, hasil pemasaran tomat tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Warga binaan yang terlibat juga memperoleh premi atas hasil kerja mereka sebagai bentuk apresiasi sekaligus bekal selama mengikuti program pembinaan. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Selengkapnya bersama reporter Nadia Syarif. Nadia Syarif.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah yang kian melemah kini mulai dirasakan dampaknya secara real oleh sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Pulau Dewata. Kenaikan biaya operasional akibat ketergantungan pada komponen impor memaksa para pelaku usaha untuk segera menyesuaikan strategi untuk bertahan. Dampak nyata dari kenaikan harga bahan baku ini salah satunya dirasakan langsung oleh pengrajin kain tenun songket di kawasan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kenaikan harga benang impor yang cukup signifikan sempat membebani ongkos produksi harian mereka. Pemilik Upa Boga Songket Sidemen, Igede Pratikayasa, mengungkapkan harga paket bahan baku yang biasanya didapat pada kisaran 3 juta rupiah kini melonjak drastis hingga menembus 4 sampai hampir 6 juta rupiah. Guna menyiasati hal ini agar tidak kehilangan pelanggan, pihak perajin memilih untuk tidak menaikkan harga jual produk secara ekstrim di pasaran.
4: Dari bahan baku, karena situasinya kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku.
3: Ya, pendengar, di tengah ketidakpastian ekonomi global, para pelaku UMKM di Bali sangat berharap adanya intervensi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas tersebut dinilai krusial agar biaya produksi di tingkat pengrajin tetap terukur dan roda usaha dapat terus berputar secara berkelanjutan. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional. Mantan Wakil Perdana Menteri Ukraina Sergei Arbuzov mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu Rusia yang akan digelar September 2026. Ia diusung Partai Rusia Adil untuk daerah pemilihan wilayah baru termasuk Crimea dan Sevastopol. Arbuzov sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Nasional Ukraina serta Wakil Perdana Menteri hingga awal 2014. Bahkan sempat menjadi Perdana Menteri sementara. Pemilu akan memilih anggota Duma Negara serta perwakilan tingkat kota di berbagai wilayah Rusia. Kita ke berita olahraga. Pebulu tangkis muda Indonesia Fardan Rainanda Jo melaju ke final kejuaraan Asia Junior 2026 usai menaklukkan wakil Tiongkok melalui pertandingan sengit 3 game. Di partai puncak ia akan menghadapi pemain Cina lainnya dengan harapan mampu mempersembahkan gelar bagi Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat.

0: dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.

0: Pagi.
1: Kementerian Pekerjaan Umum menuntaskan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi tahap 2 di Kota Medan, Sumatera Utara. Fasilitas pendidikan tersebut telah mencapai progres fisik 100% pada awal Juli 2026. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan akhir pekan Minggu 5 Juli. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Kiper tim nasional KP Verde Fozina tetap menyampaikan rasa bangga atas perjuangan timnya di Piala Dunia 2026. Meski demikian, langkah Blue Shark harus terhenti setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan serta juga bergabung dalam penyampaian informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa? Bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda? Dengan cara menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan hadirkan topik pilihan Euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di tiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan Euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Hana.
0: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya? Tadi habis nobar begitu ya?
1: Ya, belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
0: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
1: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio, itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya, karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak, dari perspektif
0: kami. Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia begitu ya Pak Syarif ya?
1: Betul.
0: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel, selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
1: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel

0: provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage, dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah, ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
1: Oke, baik. Jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga, dan juga tidak kalah sayang ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini, Pak Syarif?
0: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
1: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
0: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya, isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita, agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang accessible. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri itu belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan, dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu.
1: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet, maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
0: Sejauh ini, apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet Paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Peparnas, PON itu untuk yang non difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua.

0: Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami, di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non difabel itu mundur ya, jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
1: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
0: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
1: Oke, baik, Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini. Amin. Di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026. Nanti kami juga akan tanyakan ke masyarakat, salah satunya yang ada di Kota Ternate, seperti apa antusiasme masyarakat terhadap ajang Piala Dunia 2026 ini di sana. Lalu juga apa makna Piala Dunia bagi masyarakat khususnya generasi muda di Kota Ternate. Nanti kami akan hubungi Sekda Kota Ternate, Rizal Marsauli. Nanti kami akan tanyakan seperti apa antusiasme dari masyarakat Ternate di ajang Piala Dunia 2026.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kami juga akan menghadirkan informasi dari para reporter kami di berbagai daerah di tanah air. Nanti kami akan tanyakan update informasi peristiwa di daerah reporter tersebut masing-masing seperti apa. Nanti kami akan tanyakan terkait juga ekonomi pasar di sana. Nanti salah satunya kita akan ke Palangkaraya, lalu juga di Jakarta seperti apa geliat ekonomi pasar saat ini. Nanti kami akan tanyakan kepada reporter kami yang akan melaporkan secara langsung di Pro 3 RRI.

Dan kami juga masih menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Nanti kami akan tanyakan euforia Piala Dunia 2026 di daerah seperti apa. Lalu juga mungkin dari Anda pendengar ada yang ingin menyampaikan seperti apa euforia Piala Dunia 2026 di daerah Anda. Adakah mungkin yang menggelar program nonton bareng atau dengar bareng begitu? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

0: Jadi memang ada rangkuman dinamika dan juga atmosfer kemeriahan Piala Dunia 2026 ini per Juli 2026. Kejutan dan sengitnya fase gugur. Format baru yang melibatkan 48 tim berhasil melahirkan drama luar biasa. Babak 32 besar yang baru saja usai menyisakan cerita emosional bagi para supporter dunia. Gugurnya para raksasa, euforia supporter di Eropa sedikit diredam oleh kepulangan dini tim-tim besar seperti Jerman dan Belanda yang harus angkat koper lebih awal. Lantas seperti apa terkait antusiasme masyarakat di kota Ternate terkait pergelaran Piala Dunia 2026? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsauli. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Rizal.
1: Selamat pagi. Ya.
0: Baik.
1: Selamat pagi.
0: Pak Rizal, ya. Piala Dunia 2026 ini menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Kota Ternate pastinya. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat terhadap ajang ini?
1: Ini luar biasa. Euforia untuk FIFA World Cup 2026, ajang 4 tahun sekali ini, walaupun piala dunianya di Amerika, Meksiko dan Kanada, tetapi euforia di daerah ini juga tidak ketinggalan. Nah, contoh kami yang ada di Ternate ini, melalui instruksi dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, dengan surat edaran yang telah kami terima, ini setiap kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, nah itu diminta untuk setiap wilayahnya wajib untuk menyiapkan space untuk bisa dilakukan nonton bareng. Dan untuk Kota Ternate, dapat saya sampaikan bahwa kami menyediakan satu space yaitu Taman Film Fort Orange Ternate, yang dimana di situ ada fasilitas nonton bareng dan luar biasa, mulai dari babak penyisihan sampai 32 besar ini, antusias masyarakat warga Kota Ternate ini luar biasa dalam menyambut Piala Dunia ini. Nah, pemerintah Kota Ternate juga kami berkolaborasi dengan sejumlah UMKM untuk mereka bisa mengaktivasi ruang taman film itu untuk mereka beraktivitas menjual jajanan home-home industri dari para pelaku UMKM itu sendiri, Mbak.
0: Oke, berarti antusias warganya sendiri ya, Pak Sekda ya? Baik, itu betul setiap harinya selalu mengadakan nobar berarti di taman tersebut?
1: Benar sekali, Mbak. Jadi pemerintah Kota Ternate itu setiap laga bertanding sesuai jadwal yang telah dirilis itu, kami menyusun dan kemudian setiap saat pertandingan itu kami melakukan nonton bareng. Nah, waktu di match putaran pertama, itu kan kita di Indonesia Timur, kami itu kan biasa mainnya di atas jam 1. Yeah. Nah, tapi ini sudah masuk putaran 32 besar, itu mainnya kick off-nya itu biasa jam 3, jam 4 atau jam 5 subuh. Misalnya partai kemarin antara Argentina dan Tanjung Verde itu kick off-nya jam 4.00 waktu Indonesia Timur.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Pak Sekda sendiri, apa makna Piala Dunia bagi masyarakat ini, khususnya generasi muda di Kota Ternate?
1: Nah, ini sesuatu hal yang positif, Mbak, karena kami melihat bahwa memang filosofi bahwa sepak bola itu menyatukan kita itu memang tergambar jelas di lapangan, bahwa dengan adanya euforia ini orang pada bersatu semua dengan segala kesibukan aktivitasnya. Nah, itu mereka semua bergabung di sini. Jadi ada yang fans Brazil, Argentina, Spanyol, mereka bersatu di sini. Ada yang tukang ojek, ada juga yang beraktivitas kuli bangunan, ada teman-teman dari komunitas yang beraktivitas di Benteng Orange, mereka semua pada gabung. Artinya bahwa euforia Piala Dunia kali ini, di samping teman-teman pencinta sepak bola, mereka juga yang mungkin selama ini tidak pernah nonton bola, dengan adanya euforia ini mereka pun ikut sama-sama bareng nonton di Taman Film ini. Begitu.
0: Baik, nah apakah euforia Piala Dunia ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kota Ternate untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia dini nih, Pak Rizal?
1: Ya, ini kan kita kan punya Persiter Ternate. Nah, kami memang untuk euforia ini, sebagaimana mungkin orang sudah kenal, publik juga sudah tahu bahwa bagaimana Bumi Maluku, Maluku Kiaraha ini kan banyak memproduksi talenta-talenta sepak bola yang sudah berada di kancah nasional maupun internasional. Nah, dengan adanya euforia ini, memang semangat, spirit untuk pembinaan usia dini, nah itu tetap jalan. Karena untuk sampai saat ini, Mbak, di Ternate itu kan kita juga punya sejumlah SSB untuk bagaimana kita kembangkan sebagai bagian dari bagaimana kita merespon atas semangat anak-anak muda yang giat untuk bermain bola. Nah, euforia Piala Dunia ini sebenarnya menjadi satu pemantik semangat, motivasi anak-anak juga. Mereka diberi fasilitas nonton gratis, kemudian disuguhkan oleh pertandingan permainan-permainan yang sangat berkualitas. Nah, ini tentu menjadi satu momentum yang sangat berharga bagi mereka.
0: Oke, baik. Berarti kalau untuk terkait kondisi sarana lalu juga prasarana olahraga di Ternate saat ini seperti apa itu, Pak Rizal?
1: Kami di sini kan punya Malut United, ya kan? Nah, kemarin mungkin sempat juga ada rencana pindah ke Jateng itu, tetapi pihak manajemen juga belum memberikan informasi resmi ke publik atau ke pemerintah. Nah, tetapi dalam rangka untuk bagaimana pengembangan sepak bola di Ternate, memang beberapa fasilitas kami punya seperti Stadion Gelora Kiaraha, kemudian juga ada beberapa arena ataupun panggung-panggung seperti Sport Hall yang ada di wilayah selatan kota. Nah, tetapi yang mungkin masih butuh atau masih perlu untuk diperhatikan adalah ketersediaan untuk fasilitas seperti apa ya, alat-alat olahraga tadi, pendukung-pendukungnya, Mbak. Nah, ini yang kita pemerintah kota di tengah kondisi keuangan yang mungkin lagi terbatas, kami berupaya untuk tetap menyeimbangkan APBD dalam rangka untuk bagaimana bisa memfasilitasi olahraga juga sebagai bagian terpenting dalam pembinaan generasi muda ke depan.
0: Oke, Pak Rizal, tadi kan juga sudah disebutkan ada tenan-tenan UMKM begitu ya di sekitar lokasi Taman Film ini. Ini keberlangsungannya seperti apa, Pak Rizal? Apakah juga laris semuanya begitu? Atau bagaimana?
1: Wah, Mbak, ini saya tidak bisa berkata-kata, Mbak, luar biasa. Itu habis, ludes semua jualan mereka, Mbak. Nah, partai yang paling besar itu kemarin itu tercatat itu hampir ribuan, puluhan ribuan orang memadati Taman Film itu ketika partai laga Brazil melawan Jepang. Nah, itu luar biasa. Iya, nah ini memberi nilai positif, memberi nilai tambah juga kepada ibu-ibu, mama-mama yang ada di sini. Mereka itu kami beri fasilitas, jadi mereka bisa menjual dagangan mereka, apa yang mereka buat, misalnya ada makanan-makanan ringan, kemudian ada snack-snack, itu habis semua, Mbak, bagi para pelaku UMKM. Ini kalau Piala Dunianya dibuat 6 bulan, nah ini luar biasa, Mbak.
0: Baik. Berarti ini termasuk senang juga ya, bahkan juga penjual-penjual jersey mungkin di sana ini ya, Pak Sekda.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul, betul sekali, Mbak. Ini menarik. Jadi pemerintah, kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri atas instruksinya. Paling tidak kami melihat bahwa memang negara hadir juga untuk memberikan fasilitas gratis. Teman-teman TVRI juga kami berkolaborasi, bersinergi untuk semua ruang public space yang tersedia. Kami akan menggunakan itu untuk fasilitasi untuk nonton bareng secara gratis bagi warga Kota Ternate.
0: Oke, baik, Pak Rizal, mungkin dapat memberikan juga ini imbauannya supaya kegiatan ini tuh berlangsung aman, tertib, lalu juga kondusif di sana. Silakan, Pak Rizal.
1: Benar. Nah, ini sangat baik. Nah, saya pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menghimbau kepada seluruh fans-fans fanatik dari masing-masing negara, paling tidak ayo kita datang kemudian menyaksikan tim-tim kesayangan kita untuk berlaga di Piala Dunia. Tetapi ingat, kita harus tetap untuk bisa menjaga ketertiban, keamanan, kemudian juga ini kan laganya untuk memenuhi Taman Film ini kan masih negara-negara yang kuat dengan negara yang masih lemah. Nah, tapi nanti kalau sudah babak 16 besar, babak 8 besar. Nah, ini sudah bertemu mereka di satu venue yang sama. Nah, harapan kami tolong untuk bisa menjaga ketertiban. Kemudian setelah itu, setelah nonton balik, ayo sama-sama kita pungut sampah yang ada di sekeliling kita masing-masing. Nah, itu mungkin. Terus kalau pawai juga, Mbak, sebenarnya kita menghindari juga untuk konvoi-konvoi di jalan. Mungkin baiknya seperti itu. Iya.
0: Oke, baik Pak Rizal. Semoga juga ini masyarakat di Ternate begitu ya memenuhi juga imbauan yang disampaikan Pak Sekda tadi begitu, supaya memang tetap kondusif begitu ya, apalagi ini semakin seru euforia Piala Dunia 2026. Iya, terima kasih Pak Rizal telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Selamat pagi waktu Jakarta Pak Rizal.
1: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
0: Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026 yang menurutnya masyarakat Ternate sangat menyambut antusias. Jadi puluhan ribu warga Ternate ini juga memadati Taman Film Ternate untuk menggelar nonton bareng, lalu juga ada tanda-tanda UMKM di sana yang saat ini juga semakin dipenuhi oleh masyarakat Ternate. Dan kami juga kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kontribusi transaksi menggunakan kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi secara nasional. Selengkapnya bersama reporter Noviana Gebi. Noviana.
2: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS di Jakarta terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, transaksi QRIS di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi QRIS nasional. Menurut Pramono, capaian tersebut menunjukkan Jakarta masih menjadi daerah yang memimpin dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Hal tersebut juga sejalan dengan besarnya kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional pada triwulan 1 tahun 2026 yang mencapai sekitar 16,67% terhadap produk domestik bruto nasional. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
3: Transaksi QRIS Jakarta ini sekarang sudah 38% dari transaksi nasional. Dan itu berkat kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, mendorong seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta, ada 153 pasar yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini sepenuhnya menggunakan transaksi digital, QRIS. Dan itu sudah menjadi terobosan. Walaupun kami tentunya juga memberikan kesempatan yang lainnya. Dan saya harapkan ini bisa diteruskan, digalakkan, mudah-mudahan UMKM yang sekarang ini sudah menggunakan QRIS kurang lebih 422.000, ini volumenya bisa lebih besar.
2: Sementara itu pendengar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengaku optimis penggunaan QRIS di Jakarta akan terus meningkat pada tahun depan. Ia mengatakan, saat ini pembayaran menggunakan QRIS sudah digunakan di hampir seluruh sektor, mulai dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan hingga hotel. Kondisi tersebut membuat BI yakin transaksi QRIS di Jakarta masih memiliki ruang untuk terus tumbuh. Demikian, Noviana Gebi RRI Jakarta melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Desa Merah Putih mendorong pelaku UMKM meningkatkan daya saing melalui pemberian berbagai pelatihan. Selengkapnya bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
4: Ya, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP terus berupaya mengembangkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, DPKUKMP Kota Palangkaraya juga menggandeng para pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha sekaligus memperluas peluang pemasaran produk. Dalam hal ini, pendengar, Kepala Bidang Koperasi DPKUKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri mengatakan, pihaknya terus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan level usaha dari upaya memperkuat perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menyelenggarakan berbagai pelatihan melalui kerjasama dengan akademisi dan praktisi agar para pelaku usaha memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang lebih baik.
5: Harapannya adalah ini bisa menjadi wadah bagi seluruh UMKM, kerajinan, atau juga makanan olahan warga agar nanti bisa memiliki daya saing. Caranya gimana? Caranya kita sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada koperasi Mersuti yang sumbernya bisa datangkan dari berbagai sektor, misalnya akademisi maupun praktisi.
4: Dan melalui pendampingan serta pelatihan yang berkelanjutan, pendengar, koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan perwakilan masyarakat. Dengan demikian, produk UMKM lokal dapat semakin berdaya saing serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Istita Bandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan perbincangkan topik terkait mengapa heat stroke di Indonesia kian beresiko. Resiko heat stroke di Indonesia kian meningkat akibat kombinasi suhu ekstrim dan tingkat kelembapan udara yang tinggi. Seperti apa resiko heat stroke yang ada di Indonesia? Saat ini kami telah bersama spesialis jantung dan pembuluh darah, edukator kesehatan, Dr. Muhammad Fajri Adai, SPJP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Fajri, selamat pagi. Halo, Dr. Fajri.
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi. Dr. Fajri, mengapa ini kasus heat stroke dinilai semakin beresiko di Indonesia?
2: Ya, karena kita tahu bahwa memang udara akhir-akhir ini semakin panas ya. Udah dari bulan-bulan lalu, itu yang pertama. Yang kedua memang betul, humidity atau kelembapan meningkat. Dengan begitu, otomatis kan pasti suhu core tubuh akan lebih cepat untuk meningkat. Terus karena kelembapan meningkat, panas itu susah dibuang oleh tubuh kita. Jadi mungkin kita bisa berkeringat, tapi panasnya nggak keluar. Kalaupun kita keringatnya tidak mudah untuk mengkompensasi dingin, untuk mendinginkan tubuh, tapi kelembapan ini mencegah panas kita itu keluar ya, untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi panas itu terjaga di dalam tubuh. Nah, kalau itu terjadi, sebetulnya tidak langsung heat stroke, tapi bisa namanya heat illness dulu. Jadi kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan peningkatan suhu. Nanti heat stroke itu kalau udah beratnya, ketika suhu tubuh di atas 40, biasanya parameternya adalah rektal. Nah, apa yang terjadi nih kalau kepanasan nih? Nomor satu, biasanya protein bisa rusak. Jadi protein rusak tuh sel-sel nggak stabil, selnya mati. Kemudian respon peradangan meningkat, kayak orang lagi demam sepsis ya. Jadi dia akan terjadi pelepasan marker-marker mediator inflamasi. Terus lama-lama pembuluh darahnya bisa rusak, cedera. Nah, apa ujungnya nanti ini? Satu, organ-organ bisa rusak. Misalnya otak. Otak nanti bisa gangguan otak, kejang, penurunan kesadaran. Kemudian bisa sampai pusing dulu kepala, mual, muntah. Nah, kemudian di jantung bisa apa? Jantung bisa gagal jantung, gangguan irama jantung, akan debar-debar dulu. Lama-lama bisa lah nantinya tensinya turun gitu. Lemak jantung pompanya akan menjadi lemah dan cepat karena mengkompensasi. Yang ketiga, kurang cairan. Cairannya kan habis. Kalau misalnya apalagi kalau dia dikompensasi dengan minum yang cukup. Nah, kalau cairannya habis kurang bisa penurunan sadaran, nanti kan shock. Terus ginjal, ginjal juga karena dehidrasi bisa terjadi namanya acute kidney injury, gagal ginjal akut. Nah, bisa lama-lama ototnya pecah mengganggu ginjal lebih lanjut gitu karena kepanasan gitu. Di hati enzimnya meningkat, peradangan. Kan tadi peradangan itu salah satu faktornya adalah enzim peradangan di hati meningkat sehingga bisa terjadi gagal hati. Ya tadi di otot bisa lisis ya. Bisa lisis, kemudian bisa terjadi rhabdomyolisis. Jadi protein di otot itu besar ukurannya. Bisa dibuang di ginjal, tapi dalam taraf tertentu dia nggak bisa lagi keluar dari ginjal, ya pecah, ya rusak ginjalnya. Ujungnya nanti yang udah terjadi stroke berat, penurunan kesadaran, kemudian bisa gangguan bisa motorik, bisa sensorik, bisa agresif. Jadi bisa, pernah kan gak ada video tuh orang marah-marah gitu, berpikir tidak logis, berkata tidak logis, yang ekstrim ya gitu. Kemudian bisa gangguan berjalan, bergerak, ototnya gak bisa bekerja lagi, namanya flaksit ya. Terus koma yang kencang, mual muntah yang hebat persisting, ya sampai henti nafas di jantung. Ini yang contoh yang paling ekstrim sekali terjadi gitu.
0: Nah, dokter,
2: itu yang akan terjadi.
0: Oke. Nah, Dokter Fajri, apa ini langkah pertolongan pertamanya yang benar sebelum pasien ini dibawa ke rumah sakit, Dokter Fajri?
2: Pertama, pertolongan pertama, pindahkan ke tempat yang aman dulu. Misalnya lagi lari, lagi di tempat jalan, lagi tempat panas, pindahkan. Yang kedua, kalau dia nggak sadarkan diri, jangan langsung dikasih minum, nanti tersedak malah jadi masalah baru. Pertama lihat kesadarannya dulu sih, ada nadi apa enggak ya. Kalau ekstrim banget enggak ada nadi, dia harus dilakukan henti nafas, henti jantung. Tapi panggil bantuan dulu. Panggil bantuan itu bisa ambulan, bisa siapapun di sekitar gitu ya. Kemudian Kita dipindahkan sudah kalau tempat yang aman. Jadi kalau kita menolong orang harus pindah tempat yang aman. Dan yang ketiga, ya berikan tempat tempat yang dingin. Jadi buka, kalau misalnya yang laki-laki gitu ya, buka baju atau dilonggarkan ya, kalau wanita harus ada wanita juga yang menolong karena supaya tidak jadi masalah kemudian hari ya. Jadi dilonggarkan intinya baju-baju mungkin panas, misalnya pakai jaket jadi ya, buka itu di tempat yang adem gitu ya. Nah, harus didinginkan segera. Kalau misalnya dia masih sadar, suruh minum. Kalau nggak sadar, jangan dikasih minum. Harus panggil ambulan. Nggak ada lagi cuma dikasih dingin-dingin doang, terus dimasukinnya infus nanti. Dibalikin lagi suhunya gitu. Diberikan dikompres dingin segala macam. Itu doang yang bisa kita lakukan kalau misalnya dia nggak sadar. Dan nggak ada ambulan ya, nggak ada, nggak ada petugas medis gitu. Kalau ada petugas medis nanti diberikan cairan dan lain sebagainya. Jadi paling yang bisa dilakukan itu kalau dia sadar ya suruh. Kalau nggak ada mual muntah, bisa dikasih minum, lalu diberikan pendingin, jadi dikasih es-esan gitu ya, itu paling. Terus kalau memang kayaknya dehidrasi banget, kurang cairan, posisi kaki lebih tinggi daripada posisi jantung, karena dia membantu aliran darah yang balik ke jantung kan ceritanya kurang cairan, gitu. Itu sih paling yang bisa dilakukan. Lalu lihat 10-20 menit lagi sambil menunggu bantuan. Gak bisa ditanganin sendiri nih kalau udah sampai yang berat gitu.
0: Nah, Dokter Fajri, apa ada waktu tertentu yang sebaiknya dihindari untuk berolahraga atau bekerja di luar ruangan ini?
2: Ini menarik pertanyaannya. Karena pada saat kemarin ya, teman saya kebetulan banyak juga yang jadi tim medis di acara maraton dan kemarin ya, yang lagi heads beberapa hari ini. Itu pasti terjadi banyak yang namanya heat stroke di situ. Jadi kalau udaranya panas, apalagi kalau di event maraton tuh ada namanya white bulb, intinya dia ada parameter tertentu yang mana ini pokoknya nih stres lingkungan lagi tinggi nih, itu hati-hati. Lingkungan tuh dia dari suhu sama dari kelembapan ya, berarti Anda harus cukupi cairan. Kemudian selain cairan air putih, penting juga elektrolit itu dijaga. Kemudian, ya kalau dalam konteks ini orangnya nggak punya masalah darah tinggi, nggak punya masalah ginjal, nggak punya masalah gagal jantung ya. Dia kan runner gitu atau olahraga apapun lah di luar. Terus kalau bisa saya sih memang, kalau memang tujuan aktivitas fisik misalnya olahraga, jangan cari jam-jam yang lagi panas terik. Ya jangan jam 12 malam, jam 12 siang gitu. Pilihlah pagi hari, sebelum matahari terik atau sore hari gitu, yang memang lebih bisa mengurangi risiko paparan matahari tersebut. Kan selain panas kan, heatstroke kan juga ada risiko kanker dan segala macam, walaupun pakai sunblock. Apalagi nggak pakai sunblock. Nah, selanjutnya, kalau itu kalau olahraga ya, kalau di luar olahraga, pekerja sehari-hari, ya pakai setidaknya mengurangi di jam-jam itu, di atas jam 10, kemudian di bawah jam 3 ya, jam 3, jam 2, sebisa mungkin hindarin panas. Kalau mau pakai payung terserah, mau dilindungi dengan baju, dengan apa gitu supaya gak terlalu panas silahkan. Yang penting cukup hidrasi. Dan parameter yang paling gampang adalah urin, pipis. Lihat aja urin Anda dan ukur minum Anda seberapa banyak. Saya minum baru dikit, baru 500 cc misalnya. Udah posisi jam 2 siang, ya pipisnya warnanya oranye gitu ya, itu udah dehidrasi. Jadi lihat urinnya, urinnya harus warna kuning muda minimal. Bukan kuning tua, apalagi oranye, apalagi merah, wah itu udah bahaya. Jadi Anda cukup pikiran, dengan catatan Anda ginjalnya baik, jantungnya nggak, pumpanya turun, kemudian nggak ada masalah yang lain. Masalah yang lain misalnya masalah hati, ada pernah stroke segala macam, itu cerita beda. Atau punya darah tinggi yang sangat tinggi, itu ceritanya beda. Jadi kumpulan kondisi normal kita butuh cairan itu 2 liter kurang lebih. Kalau panas mungkin bisa sampai 2,5 liter. Kalau dia kerja berat gitu ya, misalnya kuli kasar di daerah panas gitu, nah itu hati-hati bisa 3 liter bahkan lebih gitu. Itu parameter paling gampang, urin kita harus banyak minum, bawa minum yang gede gitu. Itu krusial sekali, sederhana, tapi banyak kejadian aki di daerah perkotaan juga banyak gitu, karena orang malas minum. Itu yang bisa kita lakukan.
0: Iya, Dokter Fajri, semoga juga ini masyarakat mengindahkan imbauan yang disampaikan tadi begitu ya, parameternya dari urin lalu juga cairannya minimal 2,5 liter begitu ya Dokter Fajri ya.
2: Betul, apalagi kalau panas, apalagi kalau olahraga ya akan lebih banyak lagi dosis minum cairannya.
0: Oke, gitu. Baik. Dokter Fajri, terima kasih ini telah mengedukasi masyarakat begitu ya, dan juga berbincang bersama kami Dokter Fajri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Spesialis jantung dan pembuluh darah, edukator kesehatan Dr. Muhammad Fajri Ad-Da'i, SPJP, berbicara terkait Mengapa heat stroke di Indonesia kian beresiko? Jadi juga disampaikan tips-tipsnya, yaitu ada parameter urin, warna urin kuning muda minimal. Lalu untuk yang beraktivitas di dalam ruangan begitu, ini harus memenuhi cairan minimal 2,5 liter. Anda juga dapat mempraktikannya begitu, imbauan yang telah disampaikan oleh Dr. Fajri Adai tadi.
1: Wawancara Pro 3.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi peran.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: la sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar la

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang

0: Master. Marioto Subakti mengatakan Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
2: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprov Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
0: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprov kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik.

Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat,

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti akan kami hadirkan topik terkait fenomena sekolah di berbagai daerah yang masih sepi peminat pada masa penerimaan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, kualitas sekolah, hingga perubahan preferensi masyarakat dalam memilih satuan pendidikan. Berbagai pemerintah daerah pun terus melakukan evaluasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Apa yang menyebabkan masih adanya sekolah yang kekurangan siswa? Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik dan pemerataan layanan pendidikan? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas tentang program magang nasional sebagai salah satu upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, serta daya saing para peserta agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Bagaimana pelaksanaan program magang nasional dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten? Tantangan apa saja yang masih dihadapi agar program ini semakin efektif? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber terkait. Kemudian, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda, seperti biasa di akhir pekan, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Beragam destinasi wisata bersama kekayaan kuliner khas daerah tidak hanya menawarkan pengalaman yang berkesan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha mikro. Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu pendengar, kami juga akan menyampaikan kepada Anda berbagai peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum bersama. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI digital di manapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah di tengah menjamurnya kuliner modern. Kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Selengkapnya bersama reporter Jessica Ardana.
3: Di tengah menjamurnya kuliner modern, kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu pun masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Sejak tahun 2013, Aris setia berjualan kue putu bambu di lokasi ini. Baginya, usaha tersebut bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi juga menjadi cara melestarikan kuliner tradisional agar tetap dikenal dan digemari masyarakat. Kue putu buatannya dibuat dari bahan sederhana, yakni tepung beras dan gula merah. Setelah dikukus hingga matang, kue disajikan dengan taburan kelapa parut yang menambah cita rasa gurih dan nikmat. Menjelang sore hingga malam, lapaknya mulai ramai didatangi pembeli, terutama saat masyarakat pulang dari kantor. Pembelinya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Namun, menurut Aris, pelanggan yang paling sering membeli adalah para ibu. Dalam sehari, Aris mampu menjual hingga 1000 kue putu bambu. Harganya pun terjangkau, mulai dari 4 buah seharga Rp5.000, 8 buah Rp10.000, 13 buah Rp15.000, hingga 18 buah seharga Rp20.000.
4: Tahun 2013, ini 13 tahun ya, kurang 13 tahun ya. Main lama sih, udah lama.
5: Oh, sebenarnya sama aja kue putu, cuman kan beda apa ya, kalau ini kan memang putu dari dulu, ini putu tradisional. Bukan udah dari zaman dulu sekali. Ini kue jadul lah. Soalnya kan udah jarang yang jualan beginian. Yang pertama ya, melestarikan aja kue yang dibikinkan sekarang jarang. Yang kedua ya masih laku lah. Bahannya tepung beras sama tepung ketan.
6: Emang gula merah juga ya?
5: Gula merah, kelapa.
3: Di tengah banyaknya pilihan jajanan kekinian, kue putu bambu tetap memiliki penggemarnya sendiri. Melalui usaha yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun, Aris berharap jajanan tradisional ini terus bertahan dan menjadi warisan kuliner yang tetap dicintai lintas generasi.
0: Kita ke segmen video potensi daerah selanjutnya. Kita akan ke Mamuju, Sulawesi Barat, karena ada Mancak Padang. Merupakan kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat Desa Sumare, Mamuju, Sulawesi Barat. Bersama reporter Ahyan Irsyada.
7: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Yang menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau puka.
8: Oh ya, terkait dengan Mancak Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun, itu kita menjaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
7: Hal senada juga disampaikan pembina Sanggar Sumare Art, Samrani Muiz, yang menyebut Mancak Padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samriana Muiz juga menambahkan bahwa Mancak Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial, seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
9: Ya, Mancak Padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Mancak Padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancak Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Mancak Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita, supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
7: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari mula menilai pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya termasuk pencak silat, seni tradisi dan tari. Mustari mula juga berharap seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan baik dalam bentuk manual maupun digital sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencak silat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencak silat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
10: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencak silat itu di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia FC. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencak silat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
7: Dengan demikian, Mancak Padang di Desa Semara tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Mancak Padang di Desa Semara memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.

0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital. Menurutnya, penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Jamari menilai tantangan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata. Ruang digital juga menjadi arena yang harus kita jaga bersama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
4: Ngapain sih?
3: Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
4: Baju lagi.
3: Ini tuh model baru. Keren kan?
4: Yang kemarin kan juga model baru.
3: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
4: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
3: Wah, boros banget ya.
4: Nah, gak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
3: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
4: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan.

antara Brazil kontra Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gomeras mengatakan Haaland sedang berusaha mengalihkan tekanan dengan menyebut timnas Brazil sebagai juara favorit utama di Piala Dunia 2026. Sebelumnya Haaland menyatakan Brazil lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, Gomeras justru menilai komentar Haaland tersebut merupakan strategi psikologis agar Norwegia tampil tanpa beban. Ia pun tidak segan menyebut Haaland sedang melancarkan strategi licik. Meski demikian, pemain Newcastle United itu mengakui Norwegia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Ia menyoroti kekuatan fisik para pemain lawan serta kemampuan mereka memanfaatkan bola-bola udara. Menurut Gomeras, Brazil telah menyiapkan strategi khusus untuk membatasi pergerakan Haaland. Fokus utama Selecao adalah mencegah striker andalan Norwegia tersebut menerima suplai bola di area berbahaya. Selain duel melawan Haaland, Gomeras juga menantikan persaingan di lini tengah menghadapi kapten Norwegia, Odegaard. Ia berharap mampu memenangkan duel tersebut demi membantu Brazil melangkah ke babak berikutnya. Brazil akan menghadapi Norwegia dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Selain mempertaruhkan tiket ke perempat final, pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kualitas individu dan kekuatan mumpuni. Informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

pun memiliki bau menyengat. Ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang stroming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang

0: Fakta kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan, sementara itu faktanya klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer Yayasan Taman Belajar Nusantara dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: 101 RND dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif, dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh, dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Wurumana, sebuah petik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu, bagaimana sebenarnya kita memaknai Wurumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak. Bapak apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami, kalau kita bicara tentang Wurumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Wurumana, perlu saya perkenalkan dulu, karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari kampung adat Wolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Wolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Wurumana hari ini lebih khusus kepada Wurumana yang terjadi di Wolotopo. Tetapi pada umumnya secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Wurumana, ya, kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan. Pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks, jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama Wurumana itu secara adat, yang disebut wailaki. Itu hubungan berhubungan dengan musalaki. Itu Wurumana mainu tanah tiinu watu. Itu biasa hubungan antar suku. Macam kami di Wolotopo, misalnya saya suku Atarobo dan Sausue dan Sawatalaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Watta dono nara, nara dono watta. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks deingai fongaate. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tapi keikatan wurumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana. Mau yang artinya biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit, karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu apa itu saja, satu jenis itu saja memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi Wurumana itu sebenarnya pertalian kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih, persaudaraan yang melekat dari turun temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pun leluhur, bagaimana wata harus ga anara, nara harus ga wata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke, naradowake. Ketika wata seke, naradowake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan, tapi bukan hewan saja, yang namanya eko liwu. Liwu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit Bapak, secara histori sendiri, sejak kapan sebenarnya Wurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak, dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak, silakan.
1: Oh ya, dalam peradaban Leo, Wurumana ada sejak komunitas itu ada.
0: Oke.
1: Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas, sehingga apa, ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain, itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa, maaf ya kita agak sedikit anu omongannya, agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Nah, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Itu yang perlu kita garis bawah ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga keempat orang sudah tidak saling mengenal. Tetapi ketika dalam berburu mana orang mengenal pohon keluarga, itu bisa sampai lapis keberapa pun itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang harus hafal silsilah?
0: Iya benar.
1: Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari Wurumana itu. Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ Wurumana ada.
0: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Wurumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Wurumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
1: Wurumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus. sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial.
0: Oke.
1: Sistem sosial itu yang dikatakan tadi deingai fongate. Itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, deingai fongane ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai buruk mana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
0: Ya, benar.
1: Siapa ya. Ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu. Di situ orang mulai keliru persepsi.
0: Benar-benar.
1: Dikira buruk mana itu membebani.
0: Ya, benar.
1: Tapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak.
0: Oh.
1: Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
0: Okay. Nah, Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak, dalam keterlibatan di dalam Burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam Burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini, Bapak?
1: Oh, itu ada. Sudah memang terus struktur dari zaman awal dulu, yang tertulis maupun tidak tertulis. Okay. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya,
0: iya, benar.
1: Hanya diwariskan melalui nasihat, petua dan lain-lain. Tetapi berkembang akhir ini kita lihat sudah mulai catat-mencatat.
0: Iya.
1: Nah, dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah Du Asa'o. Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku, boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku.
0: Okay.
1: Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang ronga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku, kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua mana kali ini kita membantu sehingga saling membantu gorong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu Burumana yang paling dalam di dalam budaya Lio. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan.
0: Ya, benar.
1: Dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Kalau dalam istilah adat bahwa kalau zaman dulu wonga tanah welawatu itu banyak. Artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar.
0: Ya, okay.
1: Sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan

0: pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Nah, jadi inilah dengan perkembangan sekarang itulah Burmana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
1: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata Burumana dalam situasi tersebut, Bapak? Ke pernikahan dulu, bisa?
0: Oh, pernikahan. Nah, bagus, kalau dibatasi begitu saya senang. Keras, harus omong tiga itu. Iya, benar. Nah, ya. Kalau pernikahan itu artinya yang melalui sebuah perencanaan. Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule. Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan satu, kalau orang ini bilang, disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu. Sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Kalau ada saya beri, kalau tidak ya itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan, perencanaan, tidak. Itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu pataregu arilu kelawo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu si, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arilu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah ini satu ekor untuk sebagai, kalau istilah mau bilang pusing bola. Sehingga dibalas waktu itu.
1: Oke, baik. Pendengar, kita jeda sejenak dulu perbincangan kita tentang Burumana. Akan kita lanjutkan nanti setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Jadi, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita ada Bapak Rusli.

0: antara Brumana sendiri dengan Mino Epetun?
1: Oh, sangat jauh berbeda.
0: Oh, oke. Okay. Bisa dijelaskan, Bapak, perbedaan?
1: Bisa. Kalau Brumana, itu sudah ada persetujuan dalam itu, sudah ada pembagian.
0: Oke.
1: Okay. Saudara wajib memberi patergu.
0: Tidak boleh tidak.
1: Tidak itu boleh tidak.
0: Oh, okay.
1: Dan kalau saudara misalnya diantar hewan ke saudara itu melanggar.
0: Oh.
1: Melanggar itu tidak. Nah, biar emi wata acara wata mi itu walau eko.
0: Oke.
1: Okay. Begitu pula saudari kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar patergu salah. Dia harus antar hewan. Sehingga balasnya nanti dengan patergu yang kalau minum air petu itu sukarela,
0: ya,
1: gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan. Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas keseharian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan aji ka epave. Kalau bahasa ini bilang ari ka epave. Komben erara, pamai, maka terjalin hubungan batin. Kita ceke, kita acara, undak kai minum epetu. Kai acara, undak muka, kita minum epetu.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Nah, baik Bapak. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi Bapak, apa faktor apa saja yang sebenarnya bisa membuat Brumana ini bisa dalam tanda kutip terasa memberatkan bagi sebagian keluarga, Bapak?
1: Oh ya, bagi sebagian keluarga itu Brumana dikatakan berat ketika orang itu begitu memaksakan diri.
0: Oh,
1: ya, memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah. Yang terlebih yang hubungan apa bukan hubungan adat hubungan yang diciptakan sendiri yang deingai fungaate tadi karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan sesama kelasnya nah hidup ini kan ada pasang surut ketika pasang surut nah di situ terjadi problem mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas Brumana di sini tetapi ketika dalam konteks budaya asli itu serasa tidak memberatkan karena apa so no kobe leja artinya so do sambu kombera ragina sudah
0: ada jadwal
1: dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang deingai fonga ate inilah yang bikin kacau pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Wiria Livu Gipondo. Nah, ketika saudara beracara nanti ya wata tidak mungkin lagi kalau berasanya 100 kilo patahnya 2 misalnya labo luka misalnya itu sudah moke misalnya tidak mungkin sudah sedikit karena harus mengimbangi dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan Brumana yang diciptakan leluhur sebenarnya karena yang deingai fonga ate tadi.
0: Okay.
1: Nah, kalau orang bilang, oh ini Brumana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Dia tidak sejak Vatadenara itu bukan sejak konteks dalam Wailaki Brumana itu bukan sejak dalam acara pernikahan dalam tidak kombera juga ya kan terus bersilaturahmi seperti itu.
0: Nah baik Bapak, saya penasaran juga Bapak terkait dengan guru mana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan Bapak. Orang tidak perlu repot-repot, harus saya harus mandi eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
1: Ya namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
0: Oke.
1: Nah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
0: ya,
1: tetapi secara sambungnya tetap bertengkar lagi.
0: Oh.
1: Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya. Nah saya kan harus beri beras, pakaian, kayak nikahnya. Nah, nanti paling kita bilang, ayo ta, kita nasi sibuk, kita semua serba sibuk. Ini amba, wata pengadaan ribasi, apa pun jauh transfer.
0: Oh, okay.
1: Itu komunikasi kedua arah. Jadi di nah sekarang ini Rumana tidak mesti tane eko, wangane are, suune patah. Ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa? Sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya? Kalau situ mau acaranya sudah bertanggung jawab kakak kan nanti kita transfer saja.
0: Oke.
1: Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadai.
0: Benar.
1: Pada zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi
0: ya,
1: kan.
0: Benar.
1: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari noremu sepeda nasu simo kita ya, apa segala macam. Itu biayanya ya, sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka.
0: Oke.
1: Okay. Karena semua diukur dengan gengsi.
0: Bapak, saya juga penasaran satu hal Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut urumana nih Bapak, misalnya warnenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu, apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Naradadwata ini tidak ikut berpartisipasi dalam urumana Bapak?
1: Begini, dalam urumana yang asli, ketika weta punya acara, nara pasti mbana.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi wata iba balas memang sebenar. Tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
0: Iya.
1: Iya. Jauh wata acara jauh tu patarangu are. Wata mespati menjauh sapi. Hari itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo wata nara degi wata. Pobo nara wata enara. Jadi ada waktunya untuk balas. Sehingga nilai bantunya itu benar ketika kita membantu ke saudari, ya memang pada saat saudari membutuhkan. Sehingga waktu acara saudari sudah tahu, oh beras, pataregu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari. Begitupun sebaliknya. Sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain. Karena pos ini sudah, disitulah. Sehingga kekerabatan itu sangat-sangat bagus sebenarnya.
0: Baik Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan Burumana sendiri, menurut Bapak, apakah Burumana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini Bapak?
1: Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya.
0: Oke.
1: soal nilai itu seturut kemampuan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan? Itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak paksa mengikut 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita senua satu kampung. Nah, itu bisa karena sudah saling tahu, hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya, Bapak?
1: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
0: Ya, benar.
1: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
0: Ya, benar.
1: Dia akan terombang-ambing, ibarat pohon tidak berakar.
0: Oke.
1: Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
0: Okay.
1: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa, apa pesan orang tua saya. Serta kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestai nau apa nih kita kan? Tidak mungkin si kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting, apalagi budaya gotong royong seperti ini ya, Waidaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
0: Ya, benar sekali.
1: Sampai-sampai menterlantarkan anak. Ya. Bedanya dulu-dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak, hewan yang berkeliaran banyak. Sekarang tidak bisa. Semua orang harus berpendidikan.
0: Ya, benar.
1: Nah, skala prioritas. Tetap berburuk mana, tetapi nilainya. Nilainya harus diukur dengan kantung
0: masing-masing
1: kemampuan ekonomi kita.
0: Nah, baik Bapak, kalau kita bicara tentang eksistensi kebudayaan ini tidak jauh-jauh dengan namanya generasi muda ya Bapak. Nah, apakah menurut Bapak sendiri generasi muda khususnya di Lio ini masih memandang burung mana sebagai sesuatu yang masih wajib dijaga atau memang mulai terjadi pergeseran cara pandang Bapak?
1: Oh iya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, itu dia sangat jaga, sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lain-lain harus dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi. Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota. Egonya sebelah tembok tidak berkuliah, ya kan? Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan. Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamnya ya, tetapi apa, saling menyampaikan, saling pengertian.
0: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
1: Oh iya, peran pendidikan disinilah. Disinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, Seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya, ya itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. Dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu. Asal terlintas dalam bayangan pikiran, dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kai beng stay ena, kai in nore kebujo. Ena ada
0: orang yang dibilang kayak pikir ya,
1: okay. Jadi disitulah timbul ada tata krama, sopan santun, dan ini harus diajarkan di sekolah.
0: Ya, benar.
1: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan, sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestei rotorevo ambat so kai ambat so area itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doy gelar boso boso na sebaru nuana apa tau revo mal bemboga ari bemboga kai bemboga wata itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestay enak kita apa ada mempunyai rasa. Bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
0: Ya benar. Nah, Bapak terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita, karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih, Bapak.
1: Oh iya.
0: Nah, sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Buru Mana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini, Bapak?
1: Kalau saya mengharapkan itu budaya Buru Mana yang sangat luhur ini masih tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Buru Mana mengajarkan kita bagaimana tolong-menolong. Cinta kasih persaudaraan. Buru Mana jangan dilihat sebagai beban, tetapi Buru Mana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Indelio.
0: Baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung pembincangan yang sebenarnya kalau membahas Buru Mana ini seperti kata Bapak tadi panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu, Bapak. Mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi sebenarnya kita belajar bahwa Buru Mana bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Lio. Namun di tengah perubahan zaman, memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci bahwa budaya memang seharusnya menguatkan bukan memberatkan, menyatukan bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar, tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih. Selamat

0: info, Florata.
1: Semba dan Paki, isyarat larangan dalam masyarakat adat Nagekyo. Orang Nagekyo memiliki bahasa tanda yang disebut Semba. Semba adalah tanda atau isyarat larangan. Bahasa larangan lebih mengungkapkan sebuah penolakan yang umumnya didasari ketidakpuasan atau amarah. Ungkapan amarah melalui tanda larangan yang disebut Semba tidak mengenal kompromi. Selalu tiba-tiba tanpa pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu. Semba dibuat dari daun-daun entah kelapa atau pinang. Pelepah kelapa penuh daun atau sebanyak 2 buah dipancangkan ke tanah secara bersilang. Atau ada yang langsung menanam sebatang anak pisang. Dalam banyak peristiwa Semba, tanda larangan untuk membangun di atas sebuah lahan hampir tidak pernah bisa dikompromikan. Yang membuat larangan dan yang mendapat larangan masing-masing menjaga harga diri. Sekali terkena Semba atau larangan, maka hampir pasti pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Kedua pihak masing-masing akan berdiam diri dan membangun benteng pemisah berkepanjangan.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RR.

1 Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah Sepekan yang akan disampaikan oleh reporter kami Rufunis Wula. Dan Warta Berita Daerah Sepekan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Florata siang ini, pendengar. Jadi tetap bersama kami karena nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, untuk suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 5 Juli 2025 bersama saya, Rufinus Fula. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Gatot Subroto Ende meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Laporan Suimam.
2: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Ia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi, sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir, meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
3: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa, normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal gitu.
4: Apa penyebabnya?
3: Saya juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
2: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Suimam melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Pendapatan Daerah siap menggelar sosialisasi peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Laporan Rufinus Fula. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026 di seluruh SPBU yang ada dalam wilayah Kota Ende. Kepala Bapenda Kabupaten Ende, Max Jufri Seko, mengatakan sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan dan mengatur penggunaan. Pernyataan itu disampaikannya pada RRI di ruang kerjanya pada Selasa 30 Juni 2026. Menurut Jufri, salah satu materi utama yang akan disampaikan adalah pembahasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor meski telah jatuh tempo. Sementara itu, kendaraan dengan nomor polisi luar daerah diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Jufri mengatakan sosialisasi tersebut akan melibatkan seluruh instansi terkait diantaranya Satlantas Polres Ende, Bapenda Kabupaten Ende, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Dinas Bapenda Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Dinas Perhubungan, serta pengelola SPBU. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperlancar penerapan aturan di lapangan. Jufri menjelaskan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 menegaskan bahwa kendaraan bermotor yang terdaftar di dalam daerah namun belum melunasi PKB tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan akan diterapkan di seluruh SPBU. Selain itu, pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi. Karena kendaraan tersebut hanya diperbolehkan mengisi BBM non-subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Kalau saya lihat ada masyarakat yang justru salah persis terkait ini. Kalau saya lihat ada yang bilang masyarakat tidak boleh tidak boleh mengisi BBM. Tidak, bukan tidak mengisi BBM, tapi bagi yang belum bayar pajak diperkenankan untuk mengisi BBM non subsidi. Begitupun juga dengan kendaraan yang berplat nomor luar supaya mengisi ya non subsidi. Karena kita lihat arahan gubernur kemarin terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi itu kan sebenarnya cenderung lebih kepada masyarakat NTT seperti itu ya, sehingga apa yang mau dibuat oleh Pak Gubernur itu mungkin ada beberapa bilang tidak adil dan sebagainya, tapi kalau menurut kami justru ini penetapan keadilan sebenarnya. Memang BBM yang bersubsidi memang diperuntukkan untuk ya untuk masyarakat yang betul-betul diperuntukkan untuk mereka seperti itu.
1: Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB dan nama kendaraan bermotor. Pada tahun 2026 target penerimaan PKB di Kabupaten ini ditetapkan sebesar 9,9 miliar sedangkan target BBNKB mencapai 7,6 miliar. Namun hingga 26 Juni 2026 realisasi penerimaan PKB baru sekitar 2,3 miliar dan BBNKB sebesar 1,6 miliar. Berdasarkan data UPTD Bapenda Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, lebih dari 40 ribu kendaraan yang terdaftar baru, sekitar 17 ribu kendaraan yang telah membayar pajak. Sementara sisanya masih menunggak termasuk kendaraan dinas. Jufri berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Menurutnya kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Enderovinus Vula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perkuat ekosistem transaksi digital. Laporan Epi Wahab.
6: Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketua oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas,
7: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen melakukan percepatan dan perluasan sistem digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah. Hal ini guna mewujudkan efisiensi dan transparansi terhadap sistem kelola keuangan di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat dan juga menunjang Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Salisodo.
6: Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketua oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas, ya kami memiliki upaya yang kuat untuk mewujudkan percepatan perluasan digitalisasi daerah. Sejauh ini kami sudah memiliki beberapa, ya hampir semua kanal pembayaran lalu sistem digitalisasi kami sudah terapkan.
7: Saat ini Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan sistem pembayaran berupa pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem digitalisasi seperti dompet elektronik, QR code payment, mobile banking, internet banking, kartu prabayar, dan mikro ATM. Lebih lanjut, Frans menyampaikan untuk saat ini pihaknya akan lebih fokus mengoptimalkan transaksi di kota Labuan Bajo dengan indikasi penggunaan transaksi digital yang lebih banyak, sedangkan untuk di desa-desa dengan akses internet yang kurang, pihaknya akan tetap mendorong agar penggunaan transaksi digital ini bisa terjangkau semua pihak, bukan hanya di kota Labuan Bajo, tetapi juga hingga ke pelosok desa.
6: Kami fokus di Labuan Bajo dan sekitar, karena transaksi terbanyak itu ada di kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Ini kaitannya dengan pelayanan pariwisata. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki internet, yang pasti bahwa kita mendorong beberapa blind spot itu untuk didorong agar memiliki akses internet. Beberapa blind spot itu kita sudah bisa atasi. Kemudian yang kedua, bersama beberapa BUMN, kita mendorong untuk melakukan pelayanan-pelayanan dengan mekanisme mereka langsung sampai kepada masyarakat di desa dan kampung-kampung. Mereka punya beberapa agen yang siap untuk membantu masyarakat melakukan transaksi secara elektronik.
7: Beberapa upaya dalam mengoptimalkan sistem transaksi digital ini, salah satu cara dengan gencar lakukan sosialisasi dengan melibatkan bank baik negara maupun swasta yang ada di Manggarai Barat, serta mendorong khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran digital sedini mungkin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kasus gigit anjing di Kabupaten Nagekeo tembus 2.000. Warga diminta waspada ancaman rabies. Selengkapnya laporan Ferry Soo.
8: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sekitar 2.000 kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan tren kasus terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari ribuan kasus tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah tidak melaporkan gigitan yang dialaminya sehingga tidak sempat memperoleh vaksin anti-rabies. Tingginya angka gigitan anjing sejalan dengan besarnya populasi anjing di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Dinas Peternakan, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Buawai menjadi daerah dengan populasi anjing terbanyak sekaligus mencatat jumlah kasus gigitan tertinggi. Pemerintah juga menduga angka kasus yang sebenarnya lebih besar karena masih banyak warga yang memilih tidak melapor ke fasilitas kesehatan.
9: Untuk kasus peningkatan setiap tahun selalu terjadi peningkatan kasus gigitan. Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Boowai dengan Kecamatan Asisa dan

0: positif rabies. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa virus rabies masih mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selain mengedepankan penanganan medis vaksin anti rabies, kita juga menilai pengendalian hewan penular rabies menjadi langkah penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Masyarakat diimbau lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dengan mengikat atau mengandangkan anjing agar tidak berkeliaran dan membahayakan warga.
1: Kami dari Dinas Penanganan itu setiap tahun mengeluarkan jadwal vaksinasi melalui instruksi bupati. Setelah itu, para camat desa mengeluarkan jadwal untuk vaksinasi di setiap desa. Nah, kami selalu melakukan imbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu. Ketika sudah digigit, kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk segera lakukan vaksinasi, dan langkah itu harus SOP-nya membersihkan dengan deterjen dan air mengalir kurang lebih 15 menit.
0: Pemerintah Kabupaten Nagikyo mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya. Penanganan sedini mungkin menjadi kunci utama mencegah rabies yang dapat berujung pada kematian. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian hewan peliharaan serta pelaporan setiap kasus gigitan, diharapkan angka kasus rabies di Kabupaten Nagikyo dapat ditekan secara signifikan. RRI Every Soo melaporkan.
2: Mahasiswa Singapura gelar Plan Together Grow Together di Moni. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Kegiatan bertajuk Plan Together Grow Together digelar di wilayah Moni Kabupaten ND dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 ND Dimoni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tempat penanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
4: Di atas kita tanggungkan di tempat di atas tadi, itu nanti mau dijadikan spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi, pohon buah tadi ditanam sudah kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil mencicipi buah yang ditanam. Jadi seperti itu. Di sana tadi kita ada tanaman durian, ada nangka, ada avokado.
3: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Nyong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri.

0: dengan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame, Kecamatan Atedei, dalam rangkaian Festival Lamaholo 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lamaholot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya yang terikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa mendatangkan kemaslahan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Amir ke Atawolo, tetapi juga Atawolo ke Lebala. Itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo atau Buslami ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya, tapi masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, cuci dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lamaholot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.448 pemilih. Laporan Rovinus Fula. Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten Ende. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten Ende. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Ende. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui tambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
3: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di interaksi politik terjadi pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk

secara terbuka. KPU ND menilai penambahan jumlah pemilih pada bulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Informasi terkait penetapan daftar pemilih berkelanjutan menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Vula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: digoyang di sore hari.
1: Iya, digoyang di sore hari.
0: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100.5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, di sore hari ini ya, saya Joanna akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Florata sore ini ya. Dan Anda juga akan ditemani ya rekan operator kita di sore hari ini. Rekan, ada rekan Dev ya yang akan menemani Anda nih sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda di sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di antaranya ada Iis Dahlia dengan Diambang Sore, dan juga ada Elmo Pandangan Pertama, ada Haji Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang, Ike Nurjana dengan Terajana, kemudian Imam S. Arifin dengan Senyumlah, ada Imel Putri Cahyati ya dengan Kejamnya Dunia, ada juga Siska dengan lagunya Puja-Puja, Nabila Gomez dengan Jangan Sampai Tiga Kali, ada juga Dewi Ayunda dengan Sia-Sia Mengharap Cintamu, Yelsi dengan Bermuka Dua, Anwar BAB dengan Hiruka, Air Mata Tiada Arti dari Rita Sugiharto, dan juga Cici Faramida dengan Bulan Merindu.

0: Ambil udah lagi dah. Selamat sore, Pak Yana.
1: Iya, sore juga dengan siapa di mana?
0: Bapak Ingrid.
1: Bapak Ingrid, apa kabarnya sore hari ini?
0: Baik, lagi cerah.
1: Oke, Bapak Ingrid, sore hari ini mau pilihkan lagu mana nih?
0: Lagu yang kelima.
1: Iya, lagu yang kelima ya.
0: Iya.
1: Iman S. Arifin, senyumlah.
0: Iya, senyumlah.
1: Oke, baik. Salam-salamnya sore ini untuk siapa?
0: Salam buat Liana dan berkata-kata sama bertiga. Kami sore dari Mama Mere, Material yang cuma Korea, belum membawa. Terus kami sore. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ingrid ya, yang ada di posisinya saat ini. Tersenyumlah dari Mam S. Arifin. Setelah Bapak Ingrid, halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan saudara kita.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Bapak Rani di Manggoro.
1: Bapak Rani di mana?
0: Manggoro.
1: Oke. Bapak Rani, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Ya, kalau bisa lagu Perempuan.
1: Lagu yang sudah saya siapkan di sini ya, ada Iis Dahlia di Ambang Sore, kemudian Pandangan Pertama dari Elmo, Ona Sutra dengan Terbayang-bayang, Ike Nurjana dengan Terlena. Kemudian Kejamnya Dunia, Email Putri Cahyati, Kupuja-puja dari Siska, Nabila Gomez dengan Jangan Sampai Tiga Kali, Sia-sia Mengharapkan Cintamu dari Dewi Ayunda.
0: Iya, yang itu, yang Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Oke, dari Nabila Gomez, baik.
0: Iya, iya.
1: Salam-salamnya sore hari ini.
0: Salam-salamnya dulu boleh.
1: Oke, silakan.
0: Iya, pertama untuk yang lagi bertugas pada sore hari ini, dan ucapan selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat sampai
1: selanjutnya. Terima kasih.
0: Iya. Yang kedua, untuk Bapak Ingrid yang bahkan lewat, ini Putra Mulut juga, ini Bang Canto, Bapak Manda, pokoknya semua saja pendengar KRRND yang mendengarkan siaran sore hari ini, semoga terhidup selalu dalam lagu dangdut. Terima kasih, Tuhan dangdut adalah kita selamat terus.
1: Baik, terima kasih buat Bapak Rani yang ada di Nangaroro ya, lagunya Jangan Sampai Tiga Kali dari Nabila Gomez. Satu penelpon lagi ya, sebelum kita ke lagu nih. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore, selamat berapa saja ya di sore hari ini untuk semua pendengar Pro 1 pecinta Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, dicoba lagi ya. Di line telepon 08214451 1957 atau di 08213878786. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Kedangdut, dalam
1: anak
2: kita.
1: Iya, dan siapa di mana?
2: Dengan Mama Oce di Bukit Tangor.
1: Mama Oce, apa kabarnya?
2: Kabar baik.
1: Oke, Mama Oce, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagu dari Siti Paramita.
1: Oke, Wulan Merindu ya.
2: Iya.
1: Baik, salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
2: Tentunya yang pertama sekali buat Mbak Yohana di Bali Kata, selamat sore, selamat bertugas, dan juga selamat berhari minggu. Terus kenal buat Bapak Rani tadi yang barusan lewat, yang dari Maroro, selamat sore. Buat yang di Bolivia, Bapak Marcel, Bapak Marcel dan Dona, Bu Urs, selamat sore. Buat Bu Pati, Uma Deva, Uma Ciri, semuanya selamat sore. Buat Sipri di Boawai, Mama Hilda di Anganesa, selamat sore. Singkatnya buat semuanya yang lagi pantau dengan ucapan selamat sore dan selamat berhari minggu. Buat Ibu Johanna, terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Mama Oce yang ada di Bukit Tangor. Kita langsung ke Imam S. Arifin ya, dengan lagunya Senyumlah. Kemudian juga ada Nabila Gomez, Jangan Sampai Tiga Kali, dan Cici Faramida dengan Bulan Merindu.

0: laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu, hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang pesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika

0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana? Halo.
1: Ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Aurel di Ruriki.
0: Aurel, monitor volume radionya dikecilkan dulu, Aurel.
1: Ya.
0: Volume radionya dikecilkan dulu biar tidak feedback ya, Aurel ya.
1: Tidak.
0: Oke, Aurel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Iis Dahlia dengan Di Ampang Sore, kemudian juga Elmo dengan Pandangan Pertama, Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang, Ike Nurjana dengan Terlena, Kejamnya Dunia dari Imel Putri Cahyati, Kupuja-puja dari Siska, kemudian Sia-sia Mengharap Cintamu dari Dewi Ayunda, ada Yelse dengan Bermuka Dua, Anwar dengan Hiruka, dan Air Mata Tiada Arti dari Rita Sugiarto. Mau yang mana nih?
1: Air mata.
0: Oke, Air Mata Tiada Arti ya. Aurel, salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini? Salam-salamnya untuk siapa sore hari ini?
1: Untuk Oma Lita dan Oma Asi di Kalimantan. Kecetin di desa.
0: Iya.
1: Dan adik Tika di Maumere.
0: Oke, itu saja.
1: Dengan Kak Tiarto.
0: Oke.
1: Yang praktek di RRI ini.
0: Oke deh, itu saja.
1: Iya.
0: Baik, Aurel, terima kasih. Selamat sore.
1: Iya, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, pendengar Peluang Satu di mana pun berada, masih ada kesempatan untuk Anda ya. Silakan ya di line telepon ataupun line WhatsApp ya, bisa kirimkan voice note atau juga pesan ya, akan saya bacakan nanti. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mbak Yohana.
0: Iya.
2: Dengan Yanti.
0: Yanti, apa kabar?
2: Iya, kabar baik. Gimana sebaliknya?
0: Puji Tuhan baik. Hari ini saya baru dengar lagi suaranya nih ya.
2: Minta maaf karena sibuk dan radionya rusak, akhirnya tidak gabung.
0: Oke, berarti sekarang radionya baru ya?
2: Iya.
0: Oke, Yanti silakan. Mau pilih lagu yang mana nih? Ada Iis Dahlia di Ambang Sore, Elma dengan Pandangan Pertama, Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang, Ike Nurjana Terlena, Kejamnya Dunia dari Imel Putri Cahyati, Kupuja-puja. Oke, Terbayang-Bayang.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih hari?
2: Iya, yang pertama untuk Mbak Yohana juga sekali katakan selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Terus untuk teman saya yang semuanya, untuk Oma Ciri, Yuli, Bapak Maksi, Bapak Pati, Bang Hori, Bapak Delortes, Marcel, Ligaria, untuk Putra Mus, Bapak Ustaz Tendula, Bapak Manda, bersama keluarga, Mama Sina, Mama Ciko, Bapak Inggris, terima kasih atas apaan, Bang Serval, Pak Bang Asunto, Nursia di Manggala, Mama Oke, Bukit Anor, terima kasih atas apaannya, Sipri, Ayu Diambai, Bunda Lina, Widya, Mama An, Nino Olin, Ibu Elis, Bapak Markus, Ade Nano, Ida, Mama Desa di Jakarta, selamat sore bersama keluarga. Untuk Rama di Kepulauan, selamat sore. Pras di Bomba. Singkatnya untuk semua sahabat saya yang di mana saja berada, selamat sore, selamat hari Minggu. Itu saja, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Yanti ya. Untuk salam-salamnya, lagunya nanti saya putarkan ya. Haji Ono Sutra dengan Terbayang-Bayang nih. Ini mantap ya. Terbayang-bayang apanya nih? Setelah Yanti nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita, Mbak Joanna yang cantik dan tidak sombong.
0: Hampir saya jatuh dari kursi ya gara-gara panjangannya. Bung Marcel, apa kabarnya?
2: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Okay. Puji Tuhan, bisa gabung lagi di Pro 1 RIND Radio Kesayangan. Kalau cuaca di Waria ini lagi cerah ceria.
0: Oke, berarti sama ya kita ya, senasib
2: itu
0: ya,
2: sudah
0: ceria. Bung Marcel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Kalau boleh lagu Hujan di Malam Minggu.
0: Oke, malam minggunya sudah lewat ya.
2: Iya.
0: Oke deh, salam-salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk Mbak Johana bersama operatornya semua kru Pro 1 RIND terdiri kemancar sana juga. Terus untuk Ade Yeri di Detuk Elu, Papi di Waru-Waru, Umat Ciri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Indona, Oris di KM4, Dramus bersama Ramlan, terus Sipri, Rehan, Mama Uce di Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Woloya, Bang Servas, Bapak Manda, Opa Delordes, terus untuk Ayu Dimbai, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elistinika, Pengjabu Gita Libura, terus untuk Puja di Bentuni Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Tetek Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, terus Bang Agus di Papua, Bang Li di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Wafat. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RIND dimanapun ada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari kemenangan bagi umat muslim.
1: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa ya?
1: Ntar malam kita juga ketemu kan?
0: Malam ini? Jadi dong.
1: Eh tapi ntar, abis gue pulang kondangan.
0: Hah? Siapa?
1: Gue mau ngenalin lo, cewek baru gue.
0: Wih, ini gue ngelitur resi.

Ikan juga bisa merasa haus. Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka minum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menahan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah konten video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa kandungan fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan, yakni menyebabkan IQ rendah dan gigi kuning jika tertelan. Akun TikTok Mama.Cela buka video dengan klaim bahwa kebiasaan menelan pasta gigi yang mengandung fluoride dapat menyebabkan turunnya IQ dan gigi menguning. Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh dokter gigi Fira melalui unggahan di akun TikToknya. Dokter gigi Fira menyebutkan bahwa penelitian yang dikatakan bisa menurunkan IQ itu dilakukan dengan air minum dan fluoride dengan exposure fluoride yang berlebihan, bukan dari pasta gigi berfluoride yang sesuai anjuran. Pada postingan, Dr. Gigi Fira juga menambahkan beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan pentingnya menggunakan pasta gigi berfluoride, terutama pada anak-anak. Kandungan fluoride ini mampu mengembalikan kekerasan lapisan enamel gigi yang larut oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang. Sehingga informasi menyebut bahwa fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya jika tertelan adalah informasi yang menyesatkan. Kandungan fluoride dalam pasta gigi ada dalam dosis wajar dan tidak berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pulau Satu RRND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan ya informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, menemani Anda beraktivitas nih ya pendengar. Nah, ada informasi terkait dengan Menko Polkam, Indonesia siap wujudkan lumbung pangan dunia. Pendengar, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau gudang Bulog Pulau Brian Darat 1 di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 3 Juli 2026. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah dan sistem distribusi pangan. Jamari menyatakan pemerintah terus memperluas lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Pada kunjungan tersebut, Jamari juga memastikan stok beras pemerintah di Sumatera Utara berada dalam kondisi aman. Ia, sistem distribusi dan penerimaan beras telah berjalan dengan baik.

0: ему ask.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari, mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

potensi sentra IKM di masing-masing wilayah. Upaya tersebut dilakukan agar pembinaan industri lebih efektif, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan.

0: Eh, hey, Angel. Kenapa matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nah.
1: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, itu harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam. Biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel.

0: Info Lorata.
1: Gading Gajah, bis perempuan lama holon. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Yang antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan forest terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Pendengar Pro 1 di mana pun berada, informasi selanjutnya ya, Menko Polkam ajak semua pihak perangi disinformasi di ruang digital. Pendengar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital. Menurutnya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi bersama Forkopinda dan tokoh masyarakat Kepulauan Riau. Kegiatan berlangsung di Markas Polda Kepulauan Riau, Batam, Jumat 3 Juli 2026. Jamari menilai tantangan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata. Di ruang digital juga menjadi arena yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan dampak disinformasi sangat berbahaya bagi generasi muda. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan yang menyaring informasi secara kritis. Jamari juga mengajak pemerintah, Forkopinda, dan juga tokoh masyarakat memenuhi ruang digital dengan informasi yang benar. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat literasi informasi di masyarakat.

0: info Florata.
1: Sao Tudu, rumah kecil tengah kampung di Nagekyo. Sao Tudu adalah sebuah bangunan rumah kecil yang berada di tengah kampung dan merupakan sebuah bangunan simbolik kekerabatan dan persatuan. Pembangunan Sao Tudu didahului dengan penggalian dasar atau koe, doe, tadae oleh pemuka adat yang ditunjuk oleh pemilik tanah atau ta ngala tanah watu. Ini merupakan pengakuan bahwa tanah kampung ini merupakan bagian dari wilayah tanah dan kampung induk sebagai tanah ha, papa, watu, hawisa atau pecahan tanah dan belahan batu. Warga kampung yang memiliki Sao Tudu tetap menjadi bagian atau udu eko dari kampung induk dan mematuhi semua tata cara adat atau sombogata yang sama.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Pendengar manapun berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sepekan warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI ND, RRI Kupang, dan RRI Atambua.
1: Pro 1

0: peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman Warta NTT Sepekan bersama rekan Wiwin Ngari.
1: Inilah rangkuman yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 5 Juli 2026, bersama saya, Wiwin Ngari.

0: sudah tinggi.
1: Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website KIM ID tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus menjadikan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif hingga tingkat kelurahan. Sebanyak 153 peserta yang terdiri dari 51 lurah, 51 ketua KIM, dan 51 administrasi KIM dari seluruh kelurahan mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Selain memperkuat pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat, Daud Nafi, staf ahli wali kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan, menegaskan KIM memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan KIM di setiap kelurahan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan program pembangunan, mengedukasi masyarakat, sekaligus menangkal penyebaran hoax. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti bantuan perumahan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas daerah membutuhkan dukungan penyebaran informasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
2: Ada program bantuan yang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kedua itu mampu bersuadaya.
1: Kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan mengelola website KIM.id sebagai media informasi resmi di tingkat kelurahan. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan konten digital, publikasi informasi pembangunan, promosi potensi daerah, hingga strategi membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, peserta memperoleh pelatihan teknis peran website KIM.id, penyusunan berita, pengelolaan konten digital, hingga strategi publikasi informasi pembangunan yang

0: Lewat ya.
1: Pemerintah Kota Kupang berharap seluruh komunitas informasi masyarakat atau KIM mampu menjadi pusat informasi publik di tingkat kelurahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan inklusif dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan platform digital, Pemerintah Kota Kupang optimis kelompok informasi masyarakat akan menjadi ujung tombak komunikasi publik sekaligus mitra pemerintah dalam memperluas akses informasi pembangunan bagi seluruh masyarakat.
2: Secara geografis, NTT rentan sindikat distribusi narkoba karena merupakan daerah kepulauan dan memiliki laut luas laut yang sangat cukup. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya.
4: Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Lia Novika Ulia kepada RRI di Kupang menegaskan, dari sisi penyaluran, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tidak tinggi berdasarkan survei nasional.
3: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan. Ya, tapi kalau penyalahgunaan kita masih tergolong prevalensi yang cukup tidak tinggi. Berdasarkan hasil survei nasional prevalensi tahun 2025 secara

0: dan Kepala Bagian Binops Polda Nusa Tenggara Timur Herman Nelson Lona sudah diambang mengkhawatirkan karena sudah terjalin lama, sementara sistem-sistem yang dibangun sangat lambat dibanding sistem yang dibangun para pengguna narkoba.
1: Tapi kalau kita menganalisa lebih jauh, yang bermain di bawah tendangan secara umum itu sebenarnya ada arus yang deras dengan tadi menciptakan modus-modus terbaru, yang mana kita sendiri kalah langkah, baik sistem aturan atau SOP-SOP yang dikembangkan, tapi SOP mereka, modus mereka ini berkembang terus, apalagi dengan kemajuan teknologi, sistem peredaran itu mereka kemas, sehingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan itu membuat kami dari pihak kepolisian susah.
0: Penggunaan narkoba secara langsung diakui koordinator

0: gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda NTT sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Informasi disampaikan Vinci Zakarias.
2: Berdasarkan

0: dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
1: Lebih jauh ia menegaskan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur mencipta

0: Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Lengkapnya dilaporkan Raja Ewadus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung, sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
2: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari keluarga. Baik itu dari kehamilan, mendidik anak, jadi wajib hadir satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
1: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
2: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
1: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan.

0: dari Hitbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitbia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak sempat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donat Spaga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
2: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih kepada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
1: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
3: Selama ini mereka

0: Jason dan Total Blame. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau di sana menonton bareng bersama.
1: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan. Suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja, informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan

0: Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang menyebut NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir cuaca ekstrim hingga siklon tropis.
1: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
0: Kepala Kantor WFP Kupang lebih lanjut menegaskan keberhasilan aksi dini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu penyusunan rencana kerja difokuskan pada penetapan trigger threshold, mekanisme pengambilan keputusan berbasis risiko serta pembagian peran setiap pemangku kepentingan saat terjadi ancaman bencana. Selain mengapresiasi proaktif mitra strategis dalam memperkuat sistem informasi risiko dan peringatan dini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris BPBD Yohanes Takdosi mengajak masyarakat untuk konsisten memantau informasi resmi dari BMKG dan mengkoordinasikan dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PBM apabila membutuhkan penanganan darurat.
2: Timur, kami dari pemerintah Provinsi BPBD dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
0: Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi

0: membatalkan penerimaan pajak daerah. Mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025, kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kita buat Pergub 13. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah

0: luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang APBD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak kita itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
0: Menanggapi kebijakan pemerintah provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.

Ia juga menegaskan membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah.

0: Kupang, sebagian mendukung sebagian upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
2: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
1: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
3: Pajaknya kotong tetap bayar, memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk

0: untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
1: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
2: Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 67 tahun yang terjatuh ke dalam limbah pembuangan tanah.

membuahkan hasil. Merespon laporan, 10 personil tim rescue dari kantor SAR Kupang diberangkatkan pada pukul 09.05 WITA menuju lokasi. Mereka menggunakan 2 unit

0: 47,5 derajat barat daya dari kantor SAR Kupang. Tim tiba di lokasi pukul 09.27 WITA dan langsung bergabung dengan seluruh unsur SAR gabungan. Sebelum evakuasi, OSC memberikan briefing terkait rencana operasi, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan kepada seluruh unsur. Proses evakuasi berjalan cepat. Pukul 09.54 WITA, jenazah KB berhasil diangkat dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang guna penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini dinyatakan selesai pukul 10.10 WITA setelah OSC menggelar debriefing. Adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini, yakni Polsek Kota Raja, BPBD Kota Kupang, Kelurahan Air Nona, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus, mengapresiasi sinergi seluruh pihak, sebab keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras antar seluruh unsur SAR.
1: Wilayah Motain di Kabupaten Belu perbatasan Indonesia Timur Leste sampai dengan Kepulauan

0: dijadikan pintu masuk. Jadi karena secara hukum begitu mereka sudah mendekati pulau Ataulu, kami sudah tidak bisa melakukan penindakan
1: karena bukan wilayah. Iya.
0: Nah, jadi kami secara standby, kami akan terus salah satu kapal kami tetap patroli di situ, mungkin kegiatan itu dan sebagainya di kalau banyak bisa. Nah, itu yang menjadi concern kami karena banyak kan dari atas biasanya dari daerah bawah, kemudian ada juga yang dari barat itu melampaui alur satu, dua, tiga dulu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Satpol PP NTT, Robin Dun, yang dimintai komentar terpisah mengaku selama ini telah terbangun

0: Tenggara Timur.
1: Kegiatan Rekreasi 4 Pilar ini diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan semua biaya anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh negara dan dihadiri oleh 150 peserta. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, hingga mampu menerapkannya dalam

0: Kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadi pribadi yang mencintai tanah air dan menghargai keberagaman.
1: Di penghujung kegiatan, masyarakat menyampaikan harapan agar perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan terus diperjuangkan oleh para wakil rakyat sesuai amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Aspirasi itu menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan tidak hanya diucapkan dalam pidato, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dari sebuah desa di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, pesan tentang Indonesia kembali digaungkan dengan sederhana namun penuh makna. Empat pilar MPR RI bukan hanya warisan konstitusi, melainkan kompas moral yang menjaga bangsa tetap bersatu di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Win Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat mengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulis unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: saatnya kami akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

Beliau bertutur, "Aku menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga buruk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya.

kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya.

suci engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim.

0: bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan kesehatan itu jauh lebih penting.
1: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Perkenalkan, saya Ibu Dominika Dapa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putra. Saya saat ini tinggal di kilometer 8, khususnya di Roreke. Saya saat ini juga sedang mendirikan teras baca yang saya namai Teras Baca Anmo. Teras baca ini saya dirikan dari tahun 2018 dan di tahun 2018 itu masih sifatnya belum berkembang baik karena masih sementara. Saya masih mengumpulkan 3-5 anak pada awalnya karena memang saya masih kekurangan referensi atau di sini dalam hal ini buku. Pada tahun 2019 teras baca ini berkembang lebih baik karena saya diberikan sedikit donasi untuk membeli buku. Jadi akhirnya saya membeli buku dan pada tahun 2022 teras baca itu mulai berkembang baik.

antusias untuk kampung saya. Kampung saya ini Kampung Mokekeso. Kampung Mokekeso ini belum lama. Orang jujur saja, masyarakat Kabupaten Ende pasti belum banyak yang tahu Mokekeso itu ada di mana. Mokekeso itu ada di kilometer 8 di Jalan Sultan Hasanuddin. Tepatnya di sebelah pohon beringin. Tapi saya tidak tinggal di pohon beringin. Saya berada di antara itu.

melakukan aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar yang kami lakukan di sini adalah aktivitas belajar non formal. Di situ ada kakak pendamping namanya kakak Ina dan kakak Intan. Jujur saja, teras baca ini saat ini di tahun 2022 sudah berkembang dengan baik karena banyak dukungan. Dukungan pertama itu diantaranya yaitu dari suami, dari keluarga saya tercinta, dari pihak RT sendiri, RT Mukekeso, dan yang berikut dari kelurahan yaitu dari Bapak Lurah Pak Andre. Alasan saya mendirikan teras baca Mukekeso ini, yang pertama saya suka literasi. Karena saya adalah seorang dosen pendidikan, jadi saya suka literasi dan saya bergerak di bidang literasi. Literasi itu ada literasi numerik, ada literasi yang sifatnya baca tulis. Dan alasan yang kedua adalah saya suka anak-anak. Saya suka sekali melihat anak-anak itu berkembang. Saya suka melihat anak-anak itu tertawa. Dan yang ketiga adalah saya ingin membangun kampung Mukekeso ini jauh lebih baik ke depannya dari sisi dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan formal itu saya yakin dan percaya bahwa mungkin masih belum sampai 100% diserap oleh anak, sehingga mereka membutuhkan pendidikan non formal yang berada di luar, sehingga saya mengadakan teras baca. Jadi saya mau membantu para guru mengembalikan daya ingat anak di rumah. Jadi kami di teras baca tidak hanya memberikan materi, tetapi kami bertanya apakah ada anak yang punya PR, kami membantu mengerjakan atau meminta mereka mengerjakannya di teras baca. Itu. Jadi alasan yang berikut adalah saya ingin anak-anak ini maju dan mereka mampu bersaing dengan dunia. Teras baca Anmok ini belum banyak dapat dukungan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pihak kelurahan ataupun dari pemerintah Kabupaten ND. Karena memang secara jujur saya memang belum terlalu mengenalkan teras baca Anmok ini. Jadi untuk dukungan berupa donasi maupun donasi buku-buku itu masih kurang. Lalu di tahun 2019 saya mendapat banyak sekali support. Yang pertama itu donasi-donasi dari teman-teman dosen. Ada yang menyumbangkan saya 2-3 buku per orang. Lalu saya bawa ke rumah dan saya taruh di dos karena kami belum ada rak buku seperti yang Bapak Ibu lihat di teras itu. Sehingga anak-anak yang datang ke rumah untuk belajar itu, mereka hanya duduk di teras, lalu saya keluarkan dos dan mereka belajar. Dan di tahun 2021 dan 2022, saya mulai mendapat dukungan. Dukungan yang pertama itu dari pemerintah di bagian kelurahan. Lurah itu setiap hari Kamis, 30 buah buku, karena dia tahu bahwa saya mendirikan teras baca. Berawal dari situ, saya sharing dengan Pak Lurah bahwa saya membutuhkan buku dan benar saya didukung oleh Pak Lurah bahwa saya 20-30 buku. Setelah itu saya membuat proposal. Saya membuat proposal dan saya kirim ke salah satu imam yang tugasnya di Hangalande, yakni Romo Manyus Rosi. Beliau membantu saya, memperkenalkan saya dengan salah satu ibu literasi. Ibu ini bergerak di bagian literasi yang bernama Ibu Maria, dia ada di Kupang.
Ibu Maria mendatangi saya dan Ibu Maria berjanji untuk mengirimkan banyak buku dari Kupang untuk saya. Nah, setelah itu saya juga diperkenalkan oleh Romo Manyus dengan Ibu Anggreni yang berada di Depok, Cibubur. Ibu Anggreni ini memasukkan saya pada salah satu grup, yaitu grup bedah rumah di Hangalande, dan saya mendapat banyak support dari mereka yang berada di dalam grup itu. Mereka memberikan saya donasi uang sebesar 3.500.000. Uang itu awalnya saya membuat rak buku yang ada, yang Bapak Ibu lihat sekarang di belakang, dan saya beli tambahan buku-buku. Setelah itu saya dikirimi 650 buku dari Cibubur. Tapi buku-buku yang dikirimkan itu buku-buku berat, Bapak Ibu. Sehingga anak-anak saya terkadang mereka malas membuka dan membacanya. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena masih ada yang memperhatikan saya sampai saat ini bersama anak-anak saya. Saya untuk dukungan itu saya pertama mendapat dari keluarga saya, terutama suami selalu mensupport saya untuk membeli buku. Terkadang kalau beliau gajian, pasti saya mendapat 5-10 buku untuk ditaruh di teras baca, sehingga adik-adik dan anak-anak kami di kampung Mokekeso ini bisa baca. Kalau dan biasanya teman-teman saya di program studi, mereka biasa mengirimkan dongeng-dongeng, tetapi mereka pakai print di kertas putih supaya anak-anak di sini bisa baca.

saya menjadi seorang relawan untuk tiras baca dalam sanggar seni itu yang pertama. Saya sekolahnya di kesehatan, tapi saya bisa menjahit. Jadi seorang yang bisa desain busana. Jadi seorang yang pintar untuk apa ya, keterampilan dalam membuat kue. Jadi saya mau mengajak anak-anak yang generasi dari bawah, generasi milenial, untuk bisa seperti saya, bisa mempunyai keterampilan tersendiri supaya kita bisa menggali hobi

0: mereka punya apa ya, seperti hobinya menyanyi, menari, memasak, menjahit. Jadi kedepannya nanti yang menjadi penerus untuk kampung Moke Keso adalah mereka. Jadi kedepannya harapan saya nanti apa ya, mereka bisa apa ya, sekolahnya itu jangan hanya kejar mereka punya nilai pendidikan yang mereka ambil, tetapi mereka bisa ada keterampilan begitu. Terus saya lihat perkembangan anak di teras baca ini sudah agak membaik, yang belum bisa baca jadi bisa baca, yang belum bisa hafal perkalian jadi bisa hafal perkalian. Terus yang untuk anak-anak sanggar seni, mereka yang apa ya, yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, mereka itu bisa sampai sekarang, sudah bisa. Mereka yang bakatnya di kue, jadi mereka bisa. Yang selama ini yang saya rasakan adalah kebersamaan, gembira, senang dengan mereka, ada di antara mereka, karena saya bisa membantu, memberikan ilmu saya untuk mereka.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Skolastika Tu, biasa disapa teman-teman Astika. Saya sekarang umur 12 tahun. Cerita saya di sini, di tempat tinggal saya Mokeso. Di tempat tinggal saya terdapat sebuah taman baca. Taman baca tersebut bernama Taman Baca Anmok atau juga disebut Taman Baca Anak Mokeso. Saya belajar di sini sangat banyak. Biasanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, dan belajar membaca-baca buat adik-adik yang belum tahu membaca. Saya juga merasa kalau belajar di sini itu lebih bisa meluaskan pengalaman saya di sekolah juga bisa dapat di taman baca. Di sini saya kalau ada tugas di sekolah, biasanya saya datang di rumahnya Kakak Nona, minta bantuan Kakak Nona untuk membantu saya. Di sini juga terdapat sanggar seni, namanya Sanggar Seni Moke Keso. Biasa kalau ada kompetisi-kompetisi seperti kompetisi menari atau ada acara perlombaan, biasa saya diajak juga untuk ikut menari, dan sering kalau menari diiringi dengan alat musik geko. Di sini saya juga punya banyak teman-teman.

kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Yang pertama-tama patut saya syukuri pada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan beliau dapat membimbing anak kami seperti ibu yang menampil mereka, terutama adik Ina sama Mama Praya yang sudah bersediakan waktu untuk mengajar anak kami. Efek ke depan untuk anak saya Astika, kalau sudah pulang dari lokasi baca, dia ke rumah, yang pertama-tama dia selalu memegang buku, dia baca ulang kembali. Itu yang membuat sebagai orang tua itu saya mendukung dia agar apa yang dia inginkan ke depan membuat dia semakin terus dan terus membaca, karena dengan membaca bisa membantu untuk pendidikan ke depan untuk anak-anak.

0: Nama saya Antonis Andrianto, Sarjana Sosial. Saya Lurah Rewarangga. Jadi kehadiran Teras Baca di Mokekeso ini, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Vandar selaku founder Teras Baca Anmok. Jadi hampir setiap sore mereka membuat kegiatan untuk anak-anak sehingga waktu ruang untuk mereka bermain sedikit berkurang karena mereka diarahkan untuk mulai gemar membaca, bermain, kaitan dengan permainan tradisional maupun dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dari pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya dengan kita sering mengunjungi, tetapi dari sisi legalitas kita juga sudah membuat surat keputusan lurah terkait dengan teras baca ini. Tentunya harapan kami sebagai lurah, teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk warga masyarakat, untuk anak-anak di Mokekeso, dan untuk Rewarangga secara umum. Jadi tentunya harapan kami sama dengan masyarakat di Rewarangga. Semoga teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak ke depan.
1: Yang masih kurang di teras baca ini, di sini di Kabupaten Ende, yang pertama dukungan. Saya baru-baru ini dibantu oleh dua wartawan dari Mata Kodi untuk memberitahukan atau membawa berita bahwa di Mokekeso ini ada teras baca, sehingga ada tanggapan dari luar, dari forum Taman Baca Kabupaten Ende, dari Pak Umar. Beliau sangat berantusias dan ingin berkunjung ke sini dan sudah menyiapkan banyak buku buat saya. Jadi saya sedang menunggu. Dan teras baca ini masih banyak kekurangan, di antaranya buku. Saya dan anak-anak di sini masih membutuhkan buku-buku pelajaran, buku-buku non-komik, dan beberapa kamus. Kami butuh kamus dan juga atlas atau globe, karena saya mau memperkenalkan ke mereka itu seperti apa dunia ini, selain mata pelajaran geografi yang ada di sekolah. Dan yang berikut, saya juga ke depannya itu mau ajar mereka itu bagaimana tentang perangkat-perangkat lunak pada komputer. Jadi mereka tidak hanya bermain HP, tapi mereka tahu bahwa di komputer itu ada beberapa perangkat lunak termasuk keyboard. Saya ada taruh satu keyboard eksternal, keyboard plastik itu, di salah satu lemari teras baca. Itu setiap harinya saya pegang dan saya kasih tunjuk ke mereka, itu keyboard dari laptop atau komputer. Mungkin saja Bapak Ibu mempunyai keyboard-keyboard bekas, bisa kirim ke teras baca untuk saya ajarkan ke mereka. Jadi harapan saya untuk teras baca ini kedepannya supaya lebih maju lagi, itu yang pertama, tentunya harus maju. Yang kedua, anak-anak ini bisa tampil di dunia luar. Jadi mereka punya karakter, itu mau saya bina. Seperti yang saya bawa kemarin, mereka sudah berani tampil di Festival Danau Kalimutu di Kabupaten Ende. Mereka membawa teater lokal. Dan hari ini Tenun In Bandung bekerja sama dengan Tenun Mokekeso, Rumah Tenun Mokekeso. Di situ anak-anak teras baca saya, mereka diminta untuk bergabung. Mereka mengisi acara. Mereka mengisi acara itu, mereka menari, lalu mereka mengikuti mata lomba yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu yang berikut, harapan saya yang berikutnya, anak-anak teras baca saya ini, mereka bisa diterima di dunia luar. Jadi ketika mereka masuk sekolah luar, kami ini di Rewarangga itu banyak sekolah, dari STK, PAUD sampai dengan SMP. SMA-nya tidak ada. Kalau mereka ke SMA luar atau SMP luar, mereka sudah tahu bahwa di sana itu kebutuhannya seperti apa. Karena saya seorang dosen, saya mau menangkap peluang, jadi saya mau berbagi dengan mereka. Perlu diketahui bahwa teras baca ini saya tidak pungut biaya apapun. Mereka hanya datang belajar dan kakak-kakak pendamping pun saya siapkan. Ketika ada festival, ada kegiatan, kami dibawa mereka keluar tanpa saya pungut biaya apapun. Jadi saya mau anak-anak saya di Mukekeso, Kelurahan Relarangga, Rowareke itu lebih maju. Karena RT-RT lain di sini belum ada seperti kami. RT di Rowarangga itu baru RT

0: berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu mainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Ya, tembak. Ya.

0: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

malam mendengar Siap Pro 1 RRI di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata malam ini saya akan menemani Anda ya, saya Dito Utama beserta operator Mbak Isareng yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, untuk Anda ya yang sedang dalam perjalanan, mungkin ada yang sedang memasak juga ya di rumah, ataupun sedang bersantai ya di rumah, ataupun sedang apapun kegiatan Anda ya, kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua dan selamat mengikuti siaran Pro 1 RRI ND. Dan seperti biasa, nanti kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita awali dengan musik dan informasi untuk Anda. Kami akan menghadirkan musik untuk Anda. Nanti kami akan menyelipkan informasi-informasi terkini, pastinya informasi yang update ya, dan informasi yang kami lansir dari rri.co.id pastinya. Dan pendengar RRI, setelah musik informasi, nanti di pukul 20 kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah warta berita, kami akan menghadirkan mimbar agama. Dan untuk edisi malam hari ini, yakni mimbar agama Katolik. Dan setelah mimbar agama, kami akan menghadirkan sebuah mini drama ya. Pastinya drama ini yang selalu menghibur Anda dan juga menginspirasi Anda. Dan drama yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia pastinya. Dan setelah mini drama, kami juga akan menghadirkan komunitas bicara. Dan di komunitas bicara nanti kita akan berbincang-bincang ya bersama komunitas. Dan untuk malam hari ini, yakni ada komunitas, salah satu komunitas ya, ini yang ada di Desa Wogo Ngada ya, di daerah Ngada. Dan nanti kita akan membahas apa, tetap terus pantau Pro 1 RRI ND. Dan di pukul 22, setelah komunitas bicara, kami juga akan menghadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pastinya program ini itu pelepas rindu ya. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, nanti seperti biasa bisa bergabung bersama Pro 1 RRI ND di line telepon seperti biasa di 0821 4451 1957. Bisa juga melalui line telepon WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan nanti di program komunitas bicara, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon yang sudah tadi disebutkan. Dan setelah ruang rindu di pukul 23 hingga tutup siaran, kami akan menghadirkan musik dan informasi kembali untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda hingga tutup siaran. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Popcom, Meeting Online, Video Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI.

RRI dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan informasi kembali ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan beberapa waktu lalu, bahwa saat ini sedang El Nino ya, atau cuaca El Nino. Dan ini BMKG ini juga memperingatkan bahwa ada wilayah-wilayah yang paling terdampak El Nino sepanjang tahun 2026, dan 7 wilayah tersebut yakni Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua Selatan. Ini yang diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau puncak. Dan El Nino ini juga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan ya, kebakaran hutan, dan juga lahan, penurunan produktivitas pertanian, dan juga gangguan kesehatan masyarakat yang memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor. Dan juga BMKG memperingatkan ya, El Nino 2026 ini telah memasuki kategori kuat dengan durasi 9 hingga 12 bulan dan akan berdampak paling signifikan pada periode Juli hingga Oktober 2026. Dan dampak-dampak ini juga pastinya kita juga harus bersiap-siap ya untuk pertanian juga nih. Dan yang paling terasa nanti itu ada di bulan Juli hingga Oktober 2026 pastinya. Dan penurunan curah hujan ini pastinya juga menyebabkan kekeringan ya. Dan itu, dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Dan pada hari ini yakni tanggal 5 Juli ya. Dan di tanggal 5 Juli itu memiliki hari besar juga. Bahasannya setiap tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Dan hari ini yakni hari ulang tahun Bank Indonesia. Dan juga di 5 Juli ini merupakan hari dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Dan ini menjadi tonggak penting sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dan juga dunia pada hari ini memperingati Hari Bulu Tangkis Sedunia setiap tanggal 5 Juli. Dan itu tadi merupakan peristiwa-peristiwa penting ya, atau hari peringatan yang ada di tanggal 5 Juli pendengar. Dan tadi juga BMKG sudah menyatakan ya, bahwa wilayah, 7 wilayah kekeringan tadi sudah disebutkan. Dan kapan kira-kira puncaknya itu ya? Dan puncak kemarau tahun 2026 ini yakni akan terjadi di bulan September ya. Ini menurut data dari BMKG. Dan masyarakat Indonesia juga banyak yang mempertanyakan kapan waktu musim puncak kemarau tanah air. Dan masyarakat

masyarakat juga pastinya penasaran ya pada musim kemarau ini. Tetapi sejumlah wilayah di Indonesia ini masih dilanda hujan, dan merespon hal tersebut BMKG menetapkan ya sebanyak 48,9% wilayah Indonesia berdasarkan zona musim ini telah memasuki musim kemarau. Dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan menjelaskan ya, hampir separuh seluruh wilayah Indonesia kini mengalami penurunan curah hujan. Bahkan 47,16% tercatat memiliki curah hujan di bawah kondisi normal. Dan informasi-informasi yang kami lansirkan tadi kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya di dalam ruang dengar Anda. Pastinya Anda bisa mendengarkan RRI di dalam genggaman Anda. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Oh, yes. Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya desain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa

konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, bahwasannya kantor wilayah imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026. Dan ini merupakan akibat pelanggaran keimigrasian. Dan deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, menyebut penindakan melibatkan seluruh satuan kerja keimigrasian. Dan pada Juni 2026 lalu, Imigrasi Bali juga telah menggagalkan keberangkatan seorang buronan Interpol asal Australia yang terlibat kasus kriminal di negara asalnya. Dan penindakan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Australian Federal Police. Dan informasi ini kami lansir dari laman kami di rri.co.id. Untuk membaca informasi ini untuk lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ED 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet

0: langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan
2: Kepala Badan

0: menjadi penerima akses internet dalam perencanaan tahun 2026 ini. Sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.

0: Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di paham.

ular kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU

0: sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sambang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tuhari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105 petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukamoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box sedang melaju ketika palang pintu menjelang proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
3: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
2: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dilan mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
4: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
2: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga

0: swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
1: Dapat melalui potensi-potensi mereka.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan. Salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
1: Berusaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
3: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan basis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
2: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan prakirawan.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan darat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari.

serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir, dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar

Dan inilah berita kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Apa yang baik, murni dan benar, dan dia. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Adalah terang berarti Allah itu kudus dan benar, hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan.

0: Dari satu ini di mana berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Trifon Sesero SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama dalam mimbar agama Katolik. Edisi Minggu 5 Juli 2026 dengan tema Datang kepada Yesus, sumber segala.
1: Itu juga penting untuk
0: dan penyertaannya kepada kita. Pada malam hari ini Tuhan mengundang kita semua

tantangan, kesibukan, dan berbagai persoalan, Tuhan mengajarkan kita darinya yang lembut dan rendah hati. Kerendahan hati, kesabaran, serta kasih kepada sesama merupakan jalan yang membawa kita kepada ketenangan jiwa dan kehidupan yang penuh harapan. Melalui mimbar agama Katolik ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, membiarkannya meneguhkan iman kita, serta memperbaharui semangat kita dalam menjalankan tugas dan panggilan hidup sebagai murid-murid Kristus. Semoga sabda yang kita dengarkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh mengubah hidup kita, sehingga kita mampu menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan bagi keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Marilah kita mengawali renungan mimbar agama kita pada malam ini. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil hari ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau bersabda, marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Kami datang membawa segala beban, kekhawatiran, kelemahan, dan pergumulan hidup kami. Ajarlah kami untuk menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam kasih-Mu, serta belajar dari-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar diberi hikmat, kebijaksanaan, dan keberanian dalam mewartakan sabda-Mu. Semoga para pendengar RRI Pro 1 Indi yang terkasih, marilah kita membuka mata hati kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

21 Inde yang terkasih. Dalam Injil hari ini, Yesus mengawali doanya dengan memuji Allah Bapa karena rahasia surga dinyatakan kepada orang-orang kecil dan sederhana, bukan kepada mereka yang merasa paling bijaksana dan paling tahu. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa iman bertumbuh dalam hati yang rendah hati, mau belajar dan terbuka terhadap kehendak Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita merasa mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Ketika menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan atau pelayanan, kita berusaha keras hingga akhirnya merasa lelah dan kehilangan damai. Tanpa disadari, kita lupa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di tengah keadaan itu, Yesus menyampaikan undangan yang penuh kasih. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Para pendengar yang terkasih, undangan ini berlaku bagi setiap orang. Tuhan tidak hanya memanggil mereka yang hidupnya sudah sempurna, tetapi juga mereka yang sedang bergumul, kecewa, putus asa, dan mencari kekuatan baru. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa persoalan, tetapi Ia menjanjikan penyertaan, penghiburan, dan kekuatan untuk memikul setiap beban bersamanya. Selanjutnya Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kuk yang dimaksud bukanlah beban yang memberatkan, melainkan jalan hidup sebagai murid Kristus. Mengikuti Yesus berarti belajar mengasihi, mengampuni, melayani, bersabar, dan tetap setia meskipun menghadapi tantangan. Ketika kita memikul kuk bersama Kristus, beban hidup terasa lebih ringan karena kita tidak menjalaninya sendirian. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, sabda ini juga mengingatkan kita untuk memiliki hati yang rendah. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala kemampuan, keberhasilan, dan kesempatan adalah anugerah Tuhan. Kerendahan hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai sesama, serta mau bekerja sama demi kebaikan bersama. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi pembawa kelegaan bagi orang lain. Di tengah keluarga, kita dapat menjadi pendengar yang baik dan pembawa damai. Di tempat kerja, kita menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan semangat melayani. Di lingkungan gereja dan masyarakat, kita menghadirkan Kristus melalui perhatian kepada mereka yang lemah, sakit, miskin, atau sedang menghadapi kesulitan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Beban apa yang selama ini masih saya pikul sendiri tanpa menyerahkannya kepada Tuhan? Apakah saya sudah belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati? Sudahkah kehadiran saya menjadi sumber penghiburan dan harapan bagi orang lain? Semoga saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya agar memperoleh kelegaan dan damai sejati. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup,
imam, diakon, biarawan, biarawati, katekis, dan seluruh pelayan gereja. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih Kristus dengan semangat kerendahan hati dan menjadi pembawa penghiburan bagi umat yang mengalami beban hidup. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa dan para pelayan masyarakat, ya Bapa, anugerahkanlah kebijaksanaan, kejujuran, dan semangat melayani kepada para pemimpin bangsa, aparatur pemerintah, serta semua pelayan masyarakat. Semoga mereka menjalankan tugas dengan hati yang rendah, mengutamakan kepentingan bersama, serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang letih lesu dan berbeban berat, ya Bapa, hiburlah mereka yang sedang sakit, berduka, mengalami kesulitan ekonomi, menghadapi persoalan keluarga, kehilangan harapan, atau memikul berbagai beban kehidupan. Semoga mereka mengalami kasih dan penyertaan-Mu serta menemukan kekuatan baru dalam Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang mengikuti mimbar malam ini, ya Bapa, semoga sabdamu yang telah kami dengarkan menguatkan iman kami. Ajarlah kami untuk datang kepada Yesus dalam setiap pergumulan hidup, belajar darinya yang lemah lembut dan rendah hati, serta menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga dan masyarakat, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami agar menjadi tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Semoga kami mampu saling menguatkan, meringankan beban satu sama lain, dan membangun kehidupan yang rukun dalam terang Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengenal setiap beban dan pergumulan hidup kami. Kabulkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami semakin setia mengikuti Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau kembali mengundang kami untuk datang kepada-Nya ketika kami letih lesu dan berbeban berat, sebab hanya di dalam Dia kami menemukan kelegaan, pengharapan, dan damai sejati. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk senantiasa memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti hati-Mu. Bantulah kami agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi selalu percaya kepada penyelenggaraan-Mu dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan tantangan hidup yang kami hadapi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar sabda yang telah kami dengarkan berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kasih, kesabaran, pengampunan, kerendahan hati, serta semangat melayani.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menghadirkan mini drama ya, mini drama radio untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya mini drama ini akan menghibur Anda dan juga menginspirasi Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan mini drama ini yakni berjudul Jangan Malu Hidup Miskin, produksi dari Radio Republik Indonesia ND. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan mini drama.

0: Ayahku berharian. Ibuku seorang ibu rumah tangga dan pandai membuat kue. Serta kedua adikku masih berumur 5 tahun dan 2 tahun. Ketika usiaku beranjak 8 tahun, aku diajak ibuku untuk menjual kue di lingkungan tempat tinggalku. Tidak itu saja, pengalamanku saat aku masuk di sekolah menengah pertama adalah selain menimba ilmu, aku juga menjual kue di sekolahku. Berbagai jenis kue yang dibuat oleh ibuku untuk dijual ke teman-temanku di kelas dan juga bapak ibu guru di sekolah. Ada pisang goreng, kue lapis, roti goreng, nagasari, dan masih banyak macam kue lainnya. Walau hasilnya tidak seberapa, orang tuaku mengajarkan untuk menabung, setidaknya bisa untuk membayar uang sekolah. Aku senang bisa meringankan beban orang tuaku, dan aku tidak malu melakukan itu semua.
1: Hai teman-teman, aku ada jual kue nih. Satu buah 1000, buatan ibuku. Enak, gurih dan lembut. Ayo teman-teman, rugi loh kalau tidak rasakan kue buatan ibuku. Soalnya, kue buatan ibu ini banyak loh orang yang pesan. Ayo, ayo, kue enak, lembut, gurih dan halal.
2: Orangnya sekali di depan ruang kelas sebelah. Ada apa ya? Coba aku kesana. Oh, ternyata Lita. Anak Rizky itu. Tapi menjauh ya.

0: Mita, kamu jualan kue ya? Emang kue mu enak, higienis, halal. Siapa yang buat kuenya? Ibumu atau tantemu?
1: Ibuku yang buat kuenya. Higienis dan enak. Kamu mau coba kuenya?
0: Hah? Ibumu. Memangnya ibumu bisa buat kue? Khusus gimana nih?
2: Kue naga sari, kue lapis, pisang goreng, roti goreng.

0: Terima kasih Tuhan, hari ini kue buatan ibuku semua laku terjual. Walaupun aku dihina oleh temanku sendiri, aku tidak peduli. Bagiku, melakukan sesuatu yang positif adalah hal yang diajarkan orang tuaku. Selagi aku tidak merugikan orang lain, aku harus tetap semangat dan tidak boleh pantang menyerah. Assalamualaikum, Ibu. Ibu.
1: Waalaikumsalam. Nur, sudah pulang, Nak? Ayo, ganti baju dulu. Setelah itu makan ya, dan istirahat. Anak Ibu pasti lelah.
0: Sudah, Bu. Oh ya, Bu. Ini uang hasil jualan kue di sekolah hari ini. Semuanya habis terjual, Ibu. Kata teman-teman, kuenya enak. Dan besok, Ibu harus buat kue lebih banyak lagi ya. Karena teman-teman suka sama kue buatan Ibu. Kue buatan Ibu emang tiada duanya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Wah, anak Ibu memang hebat kalau jualan kue. Nak, apa kamu tidak malu dengan teman-temanmu? Bantu Ibu jualan kue di sekolah. Maafkan Ibu ya, Nak. Sudah merepotkanmu. Seharusnya kamu hanya belajar, belajar dan belajar untuk meraih cita-citamu, Nak.
0: Ibu, Nur tidak malu kok. Malahan, Nur senang dan bahagia bisa bantu Ibu jualan kue. Dan ini kan juga belajar, belajar bisnis dari dini. Siapa tahu ini adalah awal dari keberhasilanku menjadi seorang penjual kue terkenal di kota ini. Nur janji, Bu, akan tetap giat belajar. Amin.

adalah sekilas masa laluku. Tetapi sekarang aku sudah menjadi sarjana dan sudah bekerja di salah satu perusahaan yang cukup terkenal di kotaku. Aku sangat bahagia dapat membantu ibu dan mengurus kedua adikku. Aku sangat bersyukur karena selama ini banyak kemudahan yang Tuhan berikan kepadaku. Jangan pernah melupakan masa lalu karena akan selalu menjadi bagian dari hidup. Tapi saya bisa belajar darinya dan bisa mencapai sukses karena pengalaman masa laluku. Sekali lagi, aku ingin katakan, jangan malu berusaha. Jangan malu menjadi orang miskin. Diri kita tidak mampu menjadi orang yang berguna bagi orang lain.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, rias anti hoax, ya di rri.co.id.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya.

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, damai, dan tetap mencintai akar budaya yang menjadi identitas kita bersama. Dan pendengar, adat dan budaya ini merupakan warisan berharga ya yang dititipkan oleh para leluhur. Dan di dalamnya terdapat nilai gotong royong, penghormatan kepada sesama, kecintaan terhadap alam, serta kebijaksanaan hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, menjaga agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai budayanya ini menjadi sebuah tantangan, sekaligus tanggung jawab bersama. Dan berangkat dari semangat itulah, komunitas-komunitas budaya ini hadir sebagai ruang belajar, ruang berkarya, dan ruang pewarisan nilai-nilai luhur. Dan kepada pemuda-pemudi ini agar adat dan tradisi tidak hilang ditelan zaman. Dan di malam ini dalam program Komunitas Bicara, ya di malam hari ini dalam program Komunitas Bicara kita akan mengangkat sebuah tema yakni pelestarian adat dan budaya bersama pemuda-pemudi melalui komunitas. Dan telah hadir bersama kita di studio Ketua Komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo Ngada, yaitu Abang Us Upidopo, yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai upaya menjaga warisan budaya bersama generasi muda. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu, dan saat ini beliau sudah hadir di ujung telepon. Selamat malam Bang Us.
1: Selamat malam Bang Dito.
0: Selamat malam, apa kabar malam hari ini Bang Us?
1: Kabarnya baik dan sehat Bang Dito.
0: Puji
1: Semoga
0: Tuhan.
1: Pemirsa dan pendengar RRI juga sehat selalu ya.
0: Betul sekali, dan amin ya, kita selalu mendoakan yang terbaik nih Bang Us ya untuk semuanya, dan kita selalu sehat dan selalu bahagia nih Bang Us, gitu ya Bang Us ya.
1: Amin, amin.
0: Bagaimana di amin. Bang Us, posisi saat ini lagi di mana ini? Di rumah atau lagi?
1: Oh, malam begini di tengah dinginnya Bejawa, kita lagi di rumah saja Bang Us.
0: Di tengah dinginnya Bajawa ya. Wah, ini Bajawa berapa derajat nih? Di ND pun juga sangat-sangat dingin nih. Oke, okay, Bang
1: kalau
0: Us.
1: Kalau ini saja dingin berarti kita lebih dingin Bang.
0: Wah, pasti begitu ya. Oke, okay. Bang Us, yang penting kabar baik ya. Dan ini Bang Us ini sebagai Ketua Komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo. Dan terima kasih banyak nih Bang Us sudah meluangkan waktu ya untuk bersama Pro 1 RRI ND. Dan dari kabar Bang Us tadi baik, dan dengan komunitas sendiri bagaimana kabar Bang, dan aktivitas komunitas Lokatua Mata Api di Desa Wogo saat ini Bang? Halo Bang Us. Oke, sayang sekali terputus ya, dan kita akan coba menghubungkan Bang Us kembali ya. Dan tadi kita sudah menyapa beliau, dan kita akan mencoba menghubungkan kembali kepada beliau. Dan saat ini kami sedang mencoba menghubungkan, dan mendengar, tetaplah terus masih bersama kami. Kita sembari menanti, saat ini itu sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Bang Us. Sudah tersambung
1: selamat
0: kembali.
1: Malam.
0: Oke, tadi sempat terputus ya.
1: Jaringan, Bang.
0: Iya, sepertinya jaringan ya Bang ya. Oke, tidak apa-apa Bang. Ini kita sudah menyambungkan kembali. Oke Bang, tadi Bang Us kabar baik ya di sana ya?
1: Baik Bang.
0: Oke Bang, dan ini terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI ND nih Bang. Di ujung telepon ya.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Sudah mengundang kita juga Bang.
0: Oke, baik. Bagaimana Bang, kabar dan aktivitas dari komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo saat ini Bang?
1: Baik, untuk komunitas kami Lokatua Mata Api Nua Wogo masih berjalan seperti biasa. Dan untuk saat ini kita sedang mendampingi salah satu LSM yang membantu kita untuk melakukan pemetaan wilayah adat Bang.
0: Oke, pemetaan wilayah adat begitu Bang ya.
1: Oke Bang.
0: Oh, itu dalam bentuk apa Bang, pemetaan itu Bang?
1: Jadi memang salah satu target program kita di komunitas untuk bisa mengetahui seberapa luas wilayah adat kita di dalam kampung adat Wogo. Nah, itu tidak bisa kita berjalan sendiri, kita harus menggandeng pihak luar yang lebih berkompeten untuk ini Bang.
0: Oke, jadi desa adatnya itu memang harus dipetakan ya untuk mengetahui seberapa luas begitu Bang ya, atau ada titik-titik
1: itu
0: warisan dari leluhur
1: gitu. Ada ada undang-undang, mm-hmm. ada regulasi pemerintah juga yang melindungi hak adat kita.
0: Oke. Oke. Jadi untuk saat ini juga ada ya, untuk peninggalan warisan leluhur yang belum terdeteksi pun gitu juga ada Bang ya?
1: Masih ada Bang, situs-situs kita yang sudah terlupakan keberadaannya itu.
0: Nah, dengan yang adanya komunitas ini itu bisa membantu juga ya Bang ya. Oke, dan kita sebelum beranjak ngobrol lebih jauh ya mengenai komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo ini, untuk pendengar yang baru mengenal ini, dapatkah Abang ini bisa menceritakan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo yang ada di Ngada ini Bang?
1: Baik, Bung Dito dan semua pemirsa RRI ND, awal mula terbentuknya komunitas kita ini, kalau Lokatua Mata Api ini forum warisan leluhur yang biasanya itu membicarakan rencana-rencana besar di Tungku Api dan ditemani tuak atau moke. Nah, dari forum peninggalan warisan budaya ini, warisan leluhur kita ini, kita awalnya itu kita agak sedikit pesimis dengan keberlanjutan warisannya Bang. Bagaimana kita generasi muda bisa meneruskan warisan adat dan budaya ini, sementara ada beberapa orang tua juga yang sejarahnya itu terputus. Bagaimana peradaban masyarakat adat ini bisa sampai ada di kampung ini, itu juga ada cerita-cerita yang terputus. Cerita awal mula kita bermukim, kemudian adat budaya yang bisa ada sampai sekarang itu seperti apa, itu kadang ada cerita-cerita yang dari referensi yang kita generasi muda temui itu terputus Bang. Karena itu muncul inisiasi dari kita anak-anak muda untuk mengembalikan forum-forum warisan leluhur seperti Lokatua Mata Api itu, untuk bisa menggali sejarah dan juga merencanakan pikiran-pikiran besar untuk bisa dieksekusi di kemudian hari. Jadi itu sepintas tentang bagaimana kita membentuk komunitas ini Bang.
0: Oke, itu awalnya. Sejak tahun berapa ini Bang? Komunitas ini Bang, berdiri itu?
1: Nah, itu sekitar 5 tahun lalu Bang.
0: 5 tahun lalu ya, artinya pada
1: itu di zaman pandemi COVID itu kita sudah mulai berpikir untuk itu.
0: Oke, di zaman pada saat pandemi COVID-19 lalu itu ya. Oke, dan iya, dari nama komunitas ini, Lokatua Mata Api, ini pasti memiliki makna ya di balik ini. Dan juga apakah ada filosofi yang dipegang Bang oleh komunitas ini Bang?
1: Pastinya ada Bang. Jadi Lokatua ini kan forum kecil yang biasanya ada di komunitas adat. Sebagian besar kita di perkampungan Ngada, di Bejawa ini pasti ada Lokatua Mata Apinya. Nah itu kita sengaja menghidup kembali nama itu. Ya, ini menjadi ruang untuk kita anak-anak muda itu bisa berkreativitas dan juga bisa berefleksi dari sebuah kekeliruan, kesalahan masa lalu. Nah ini Mata Api ini kan simbol dari pusat terapi yang ditunggu. Itu yang bisa memberikan energi, kehangatan dan juga cahaya pada kita, para generasi penerus ini Bang.
0: Oke, ini nilai filosofisnya itu ya, mata api itu supaya memercikan energi gitu ya, untuk semangat terus gitu Bang ya, untuk melestarikan ya, budaya pastinya. Oke, dan ini adat dan budaya ini pastinya juga sebagai identitas nih Bang. Dan menurut Bang Us

0: Jadi ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dikaji secara ilmiah. Itu yang nanti pasti kembali ke adat. Nah, berangkat dari situ, kita memandang perlu bahwa adat dan budaya ini perlu harus dilestarikan untuk tidak mendapat sanksi alam atau hukum alam oleh karena kita melupakan sejarah atau kesalahan dalam penerapan adat dan budaya kita.
1: Oke. Dan ini nih, menurut Bang Us juga nih, nilai-nilai lu berapa Bang yang terkandung dalam adat dan juga budaya yang masih relevan untuk kehidupan masa kini Bang?
0: Itu sangat banyak kalau untuk nilai luhur kita yang diwariskan oleh para leluhur kita di Desa Wogo, di Kampung Adat Wogo khususnya. Ini mungkin yang paling dominan itu dari nilai sosial dan juga gotong royongnya. Di zaman sekarang ini tidak bisa kita lakukan misi besar itu hanya sendirian. Kita butuh bergandengan dengan sesama.
1: Oke, jadi nilai utama itu gotong royong dan juga kebersamaan, betul Bang ya tadi itu ya?
0: Kebersamaan.
1: Oke, dan ini menarik sekali, ini juga menyongsong nilai-nilai Pancasila pastinya nih Bang, secara tidak langsung ya. Oke, dan kalau ada sebuah tradisi ya atau ritual tertentu ya, itu dari adat di Desa Wogo ini, apakah ada tradisi atau ritual tertentu yang menjadi fokus pelestarian dari komunitas ini Bang untuk saat ini?
0: Kalau untuk fokus pelestarian kita tuh, kita mencakup semua Bang. Untuk dari semua fase kehidupan, mulai dari kelahiran sampai kematian. Dan ini nanti akan berkesinambungan terhadap bagaimana kita memaknai secara adat dan budaya dalam sistem perkawinan dan juga mekanisme pembuatan rumah adat kita. Nah itu yang nanti akan muncul nilainya. Bagaimana kita menempatkan seseorang dalam sebuah posisi di dalam rumah adat itu dari sistem perkawinan Bang.
1: Oke. Itu bisa dijelaskan juga Bang tadi. Dalam arti rumah adat dan sistem perkawinan ya, itu rumah adat itu pembagian atau bagaimana Bang ya?
0: Baik Bang, untuk rumah adat kita ini warisan di dalam komunitas kampung itu terdapat gabungan dari beberapa suku. Kami menyebutnya Bowe. Kemudian dari suku ini dia turunnya dengan beberapa rumah adat. Nah, rumah adat ini kebetulan kita di Wogo ini menganut sistem perkawinan matrilineal. Jadi yang sebagai ahli waris di dalam rumah adat ini adalah saudara perempuan. Nah, tidak semua saudara perempuan itu berhak mutlak untuk menguasai atau meneruskan warisan saw ini. Dan juga tidak semua laki-laki di dalam rumah ini tidak berhak Bang. Ini mungkin agak sedikit filsafat begitu, tapi memang dalam keseharian kita mempercaya itu Bang.
1: Oke. Itu tadi yang seperti itu ya, metode pembagiannya. Dan juga tidak pembagian warisannya tidak melulu ke perempuan gitu, tapi juga tidak menuntut juga ke laki-laki begitu Bang ya. Dan juga sebaliknya begitu.
0: Tidak menuntut kemungkinan untuk laki-laki Bang.
1: Oke. Dan itu menjadi syaratnya itu sebenarnya apa Bang? Karena kan tidak menutup kemungkinan di laki-laki dan perempuan itu.
0: Kalau yang pastinya itu ke perempuan yang meneruskan warisan ini, tetapi bagaimana laki-laki bisa turut mewariskan itu ketika si laki-laki ini meminang perempuan dari adat yang patrilineal. Jadi contoh kami di Wogo, kalau istrinya orang Ende pasti akan dibawa masuk ke rumah adat di Desa Wogo, di Bejawa sini. Tetapi dengan syaratan dan ikutan adat yang harus dipenuhi.
1: Oke, seperti itu Bang ya. Oh, ini sebagai gambarannya. Oke, dan ini menarik sekali. Dan untuk saat ini, itu kan warisan leluhur ya, untuk metode adat ini ya, ini salah satu adat ya. Ini warisan budaya juga ini untuk metode tadi itu. Itu untuk saat ini apakah masih diterapkan Bang di masyarakat, khususnya di Desa Wogo ini, atau hanya sebagian yang menerapkan itu Bang?
0: Kalau kita di Desa Wogo ini masih secara menyeluruh itu kita menerapkan. Kebetulan kita masih ada satu perkampungan tradisional di tengah pemukiman modern.

0: Jadi mungkin untuk semua pemirsa yang belum tahu keberadaan Desa Bogo ini, adanya di belakang Kemah Tabur Mataloko, Bang, di depan Seminari Mataloko. Nah, itu kita masih punya warisan kampung adat yang sampai saat ini masih terjaga keaslian dan juga tradisionalnya itu.
1: Oke, berarti untuk masyarakat saat ini kan mengingat juga hidup sudah di era modern ya, akan tetapi budaya itu memang harus tetap kita lestarikan. Tapi untuk saat ini di Desa Bogo sendiri masih itu ya, masih melestarikan itu terus ya, Bang ya. Gitu ya.
0: Masih terus dilestarikan, Bang.
1: Oke, dan ini menarik sekali ini dan sangat baik, dan itu memang penting ya melestarikan budaya dari leluhur kita. Dan dengan adanya komunitas ini kita juga menjaga agar warisan leluhur itu tidak putus ya, karena mengingat zaman sekarang ini sudah mulai zaman modern ya, jadi apa-apa serba digital dan baru semua. Dan dari komunitas sendiri, Bang, bagaimana, Bang, cara komunitas ini melibatkan pemuda-pemudi ini untuk aktif menjaga dan juga melestarikan budaya daerah, Bang?
0: Kalau untuk pemuda-pemudi termasuk kaula muda yang masih di usia sekolah maupun di usia remaja yang sudah di kalangan pemuda-pemudi di luar lembaga pendidikan, jadi kita mengikuti tradisi, kita menyeimbangkan dengan perkembangan modern saat ini. Jadi banyak yang sudah terjun ke dunia konten kreator, jadi tidak secara langsung kita mengizinkan mereka untuk boleh mendokumentasikan setiap kegiatan, setiap ritual yang dilakukan di desa, di dalam wilayah adat, sehingga nanti ini menjadi sarana promosi wisata juga, Bang. Dan ini mereka sangat tertarik untuk itu, karena tidak perlu harus menyiapkan konsep sendiri, tetapi konsep yang sudah diwariskan oleh leluhur, tetapi kita mengemasnya untuk bisa menghasilkan atau ada nilai jualnya, Bang.
1: Oke, dan ini menarik sekali ini. Ini sebuah warisan leluhur ya, budaya ya. Ini bisa dikemas, dibentuk dalam kemasan modern begitu, Bang, dalam arti ya bahasanya ya.
0: Betul, Bang.
1: Wah, ini menarik sekali ini. Seperti contohnya bagaimana, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Mungkin ada salah satu warisan leluhur ya atau budaya ini dari Desa Bogo ini. Kemudian yang dikemas secara modern itu salah satu contohnya seperti apa ini, Bang?
0: Jadi ada kehidupan tradisional kita di Kampung Bogo yang mungkin tidak ditemui di luar, di perkotaan. Jadi ini kita mentransferkannya itu lewat media sosial. Kemudian ketika ada kunjungan-kunjungan penting dari tamu kenegaraan, tamu pemerintahan, ataupun kunjungan wisatawan luar, kita melibatkan anak-anak muda ini untuk bisa berekspresi, dan mereka tuh pasti akan sangat bangga ketika diberi kepercayaan, mereka akan sangat bertanggung jawab, dan juga tidak secara langsung mereka akan dengan sendirinya belajar, oh ternyata budaya saya seperti ini, adat saya seperti ini.
1: Itu ya, dalam bentuknya seperti itu, Bang ya.
0: Betul, Bang.
1: Oke, dan ini menarik nih, Bang, dan ini komunitas Lokatua ini juga sangat-sangat membantu ya untuk melestarikan budaya ini, dan pastinya semoga nanti budaya ini terus berlanjut sampai anak cucu kita nanti nih. Dan pastinya
0: amin, Bang.
1: Oke, untuk melibatkan pemuda-pemudi tadi itu caranya sangat menarik. Tetapi di balik itu pasti memiliki sebuah tantangan ya, Bang ya. Apa, Bang, tantangan terbesar untuk mengajak generasi muda ini agar tetap mencintai budaya lokal di tengah perkembangan teknologi dan budaya modern ini, Bang?
0: Kalau tantangan itu pasti ada di setiap apalagi kita di dalam komunitas, gabungan dari beberapa pikiran, ini muncul banyak tantangan, termasuk di tantangan modernisasi ini, di era digital, di digitalisasi ini. Banyak anak-anak muda yang menganggap kayak musik gong gendang tradisional kita itu, musik tradisional kita itu ini kuno ini, kenapa kita tidak beralih saja ke musik-musik jazz, musik-musik reggae, kemudian diperbarui. Nah, ini kan sudah kuno sebenarnya, sudah dilupakan. Buat apa kita harus melestarikannya ini? Oh, tidak penting. ada yang beranggapan seperti itu. Nah ini kehadiran komunitas ini kita coba bisa apa ya, mengarahkan dengan musik tradisional, dengan tarian tradisional yang kita punya ini, kita bisa menjadi diri sendiri. Dan ini tidak semuanya ada di luar, itu hanya ada di kita.
1: Oke.
0: Mungkin begitu Bang.
1: Oke, baik, ini ya sangat menarik juga nih Bang. Dan dari tadi Abang juga menyebutkan ya bahwa memperkenalkan adat dan budaya ini kepada anak-anak atau usia remaja begitu. Dan dari anak-anak atau usia remaja biasanya suka dengan kemasan-kemasan lain. Sudah kegiatan apa saja Bang yang dilakukan komunitas ini untuk memperkenalkan adat dan budaya ini kepada anak-anak dan remaja ini Bang?
0: Baik, kalau untuk pengenalan adat dan budaya ini tidak hanya sifatnya ritual, sifatnya seremonial adat di dalam rumah adat, tetapi ada beberapa konsep yang kita bangun melalui festival. Nah, di dalam festival ini kita juga kemarin sempat ada festival pangan lokal. Jadi kita menghidupkan kembali jajanan zaman dulu yang tidak ditemui di pertokoan, di kios-kios. Itu kita coba kemas dengan berkreasi untuk dijajakan kepada anak-anak. Nah, dari semua jajanan yang ada itu kan punya nilai, punya filosofi adat, filosofi budaya yang terkandung di dalam. Sambil menjajakan itu, sambil menceritakan sejarah kenapa ini ada, dari mana awalnya. Jadi itu anak-anak menarik, jadi mereka mendapat dongeng gitu.
1: Oke. Itu ya, itu salah satu bentuk kegiatan ya. Dan dari kegiatan-kegiatan itu bagaimana Bang? Respon dari generasi muda tersebut Bang?
0: Untuk anak muda cukup ada beberapa yang sampai saat ini malah ada yang tertarik untuk bergabung dalam komunitas. Karena dengan kegiatan yang sudah kita cetus bersama ini, libatkan mereka, kemudian mungkin ada passion tersendiri untuk belajar lebih mendalam, dia mendaftarkan diri untuk tergabung dalam komunitas.
1: Oke, malah justru ikut di komunitas ini Bang ya. Oke. Dan komunitas ini juga bergeraknya itu di bidang pelestarian adat ya pastinya nih. Apakah komunitasnya juga menjadi ruang belajar mengenai sejarah, bahasa, atau kesenian tradisional seperti itu juga Bang?
0: Benar sekali Bang, seperti yang saya katakan di awal, kalau komunitas ini adalah ruang belajar untuk kita boleh berkreativitas, tetapi tidak dengan melupakan sejarah itu sendiri. Kita boleh melakukan apa saja yang menurut kita bisa memberdayakan masyarakat setempat, tetapi tidak terlalu keluar, tidak keluar terlalu jauh, untuk nanti ada kesan kita sedang menelanjangi diri kita sendiri, karena budaya kita ini tergerus oleh modernisasi ini Bang.
1: Oke, baik ini Bang, ini sangat-sangat menarik juga nih dari komunitas ini, bukan hanya melestarikan adat, tapi memang mengenal sejarah, bahasa, atau kesenian tradisional ini salah satu upaya juga. Ini bagian kecil dari pelestarian adat dan budaya ini pastinya Bang ya. Karena juga mengenalkan anak sejak dini memang harus mengemas sesuai dengan kesukaannya mereka ya. Kadang dalam bentuk mainan atau apa gitu ya. Dalam bahasanya begitu. Oke. Dan dari di Desa Buku sendiri Bang, apakah peran dari keluarga ya dan juga tokoh dalam mendukung gerakan pelestarian budaya ini sangat penting Bang menurut Abang Bang?
0: Kalau untuk peran orang tua dan juga para tokoh ini memang cukup urgen, karena dari mereka kita mendapatkan sejarah itu sendiri, kita mendapatkan adat dan budaya ini sendiri. Ketika mereka ini dalam tanda kutip, dan dalam tanda kutip Bang, mereka pelit dengan ilmu ataupun sejarah yang mereka miliki, otomatis sejarah kita ini akan terputus. Nah ini juga menjadi kiat awal kita membentuk komunitas ini. Jadi untuk peran orang tua ini kita selalu mendorong mereka untuk anak-anak di rumah tidak selalu tiap hari ini berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Inggris. Jadi kita harus membiasakan juga dengan bahasa ibu kita, bahasa daerah sendiri, sehingga anak-anak ini tidak lupa terhadap bahasa, terhadap budaya kita itu, Bang.
1: Oke. Baik, Bang. Oke, dan untuk itu tadi orang tua ya, untuk kerjasama dengan orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anaknya.

0: Kalau untuk jalinan kerjasama ini juga seperti saya sudah sampaikan di awal, sekarang sudah ada beberapa LSM yang bergerak di desa kita di berbagai konsep budaya adat untuk menghidupkan kembali warisan leluhur. Ini kita sudah banyak komunikasi di desa Wogo ini. Ini berkat dari kerjasama yang baik dari pemerintah desa dan juga pihak-pihak ketiga di luar lembaga desa untuk bisa membantu mengimplementasikan semua cita-cita besar ini. Dan itu termasuk yang seperti yang saya sampaikan di awal, karena kita ada LSM yang membantu kita dalam pemetaan wilayah adat, lalu ada LSM juga yang membantu mama-mama untuk menghidupkan kembali tanaman-tanaman sebagai tanaman lokal itu, Bang.
1: Oke, itu ada kemarin. Itu sempat berbincang-bincang juga nih bersama Pro 1 RRI ND itu beberapa waktu lalu. Itu salah satunya Pok Darwis itu ya, Gugita Wogo itu ya, Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Dan itu juga menjalin kerjasama ya bersama mama-mama kebun itu, kebun mama itu ya kemarin ya.
0: Saya mama-mama baku-baku juga kita punya komunitas tersendiri, Pak.
1: Oh ya, tersendiri ya. Nah, itu nanti di waktu mungkin minggu depan kita bisa dengan bapak-bapaknya ini.
0: Boleh, Bang.
1: Oke, siap, Bang Us. Jadi terima kasih banyak ini sudah lama-lama hadir ya. Oke, kita lanjut di obrolan kita nih, Bang. Oke, Bang. Di komunitas tadi juga sudah menjalin kerjasama ya, dan itu kerjasamanya juga pasti mendukung pelestarian budaya yang ada di Desa Wogo nih. Dan dari tantangan nih, Bang. Apa tantangan terbesar, Bang, dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya di era globalisasi saat ini, Bang? Ini khususnya menyeluruh ya, bukan hanya di anak-anak dan remaja ini, Bang.
0: Kalau menurut saya, Bang, ini tantangan terberat untuk semua kalangan di dalam komunitas ini soal konsistensi, Bang.
1: Okay.
0: Bagaimana kita berkomitmen untuk terus menjaga, terus melanjutkan apa yang sudah kita memulai. Nah, kebetulan kita dalam ini kita bergerak dalam pemerhati adat dan budaya, kadang muncul juga tawaran yang lebih menggiurkan. Ada yang mau bekerja keluar, migrasi keluar daerah karena dengan jaminan upah yang mencukupi, lalu tantangan ekonomi juga yang lebih mungkin lah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini saya pikir tantangan terbesar itu soal konsistensi kita sih untuk terus bergelut di dalam komunitas untuk menjaga warisan ini, Bang.
1: Oke, konsistensi, Bang.
0: Yap.
1: Kuncinya itu. Oke. Dan dari komunitas sendiri bagaimana, Bang, menyikapi masuknya budaya luar, Bang, tanpa menghilangkan identitas budaya sendiri, Bang? Ini menyikapinya seperti apa nih, Bang?
0: Kalau untuk masuknya budaya luar ini, cara menyikapi kita sebagai di dalam komunitas ini, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Tanpa membatasi ruang gerak, pengaruh luar, tetapi kita perlu menjaga ada batasan-batasan yang bukan ditolak, tetapi kita membatasinya untuk tidak terlalu terkontaminasi terhadap adat dan budaya setempat. Jadi itu ada banyak hal.
1: Ada banyak hal ya di itu ya, Bang ya, untuk menyikapinya ya.
0: Ada banyak hal, Bang.
1: Oke, seperti apa itu, Bang? Salah satu menyikapinya, Bang.
0: Contohnya ini, Bang, ini ada kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya itu bukan bahan yang ada di bukan berbahan dasar yang ada di wilayah kita, tapi itu bahan dasar yang ada di luar. Tetapi karena melihat potensi kita mumpuni, jadi brandnya itu bisa saja dilabeli dengan brand yang ada di kita di sini. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kalau tuh memang mau berkreasi dengan mengedepankan identitas logonya itu sendiri, labelnya harus logo dong. Jangan labelnya dari luar begitu.
1: Oke.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Termasuk kita di sini kan punya potensi unggulan itu bambu, Bang. Mm-hmm. Jadi banyak kerajinan-kerajinan itu yang dihasilkan dari bambu. Kalau tuh memang bahan dasarnya ambil dari Desa Wobo atau dari Dua Wobo ini, ya minimal labelnya itu harus. Atau kita komunitas adat, kita sebagai masyarakat adat di Wobo ini, mm-hmm, dijadikan subjek dalam pengelolaan itu. Jangan hanya dijadikan objek, Bang.
1: Oke, menarik sekali nih. Dan ini hal ini juga bisa berlanjut nih, Bang, nanti di program lain nih, Bang, mengenai produksi bambu nih, Bang, ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, okay, menarik sekali. Oke, okay, ini dari Bang Us sendiri, Bang, harapan terbesar Bang Us nih terhadap masa depan budaya di Desa Wogo ya dalam 10 atau 20 tahun mendatang nih, Bang.
0: Baik, kalau harapan saya sebagai anak muda,

0: Selamat malam Garcia Bro, 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda terlebih dahulu ya, untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati malam harinya bersama Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin, kami mengucapkan selamat malam juga, dan juga hati-hati di jalan. Yang sedang bersantai bersama keluarga, kami mengucapkan selamat menikmati waktu bersama keluarga ya, yang sambil ngeteh atau ngopi sambil mendengarkan Pro 1, selamat malam ya. Dan pastinya kami mengucapkan selamat malam untuk semuanya. Dan di sini saya Dito Utama dan juga operator Bai Sareng menemani Anda ya di dalam program acara Ruang Rindu, dan tepatnya di Florata Malam Pro 1 RRI ND. Dan untuk edisi Ruang Rindu malam hari ini, kami menghadirkan lagu mancanegara era tahun 90-an hingga tahun 2000-an untuk Anda semua pastinya. Dan lagunya sudah kami siapkan, akan tetapi untuk Anda ya yang ingin request lagu ya, dengan senang hati kami akan memutarkan lagu sesuai request Anda. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp atau chat ataupun voice note ya, di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung bersama kita ya di dalam ruang dengar Anda. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas, selamat berhari Minggu, selamat bertemu lagi lewat udara.
0: Iya, selamat malam. Ini suaranya saya tebak dulu ya, kalau tidak salah Bung Yeri, betul ya?
1: Iya, ini Mas punya narasumber dulu nih.
0: Oh, iya. Bung Yeri, apa kabar? Lama kita tak jumpa dan juga baru bertemu ya via udara di malam hari ini.
1: Iya.
0: Oke, Bung Yeri.
1: Saya yang tak jumpa ini, tak pernah jumpa ini Mas selama ini. Kemana? Iya.
0: Saya satu bulan ini baru cuti. Jadi tidak siaran saya ini, Bung Yeri. Jadi baru bertemu di bulan Juli ya, karena Juni saya tidak siaran. Saya pulang kampung nih, Bung Yeri.
1: Oh iya, tadi Bang Armando tuh.
0: Oh iya. Menanyakan saya ya, ini di mana kok tidak pernah.
1: Iya. Ini sebenarnya saya juga permisi agak lama. Sebenarnya saya mau chat, tanya-tanya, tapi saya agak malu. Itu hari yang pas ini, kalau tidak salah hari raya apa ya, saya chat, tapi pakai pesan suara, tapi maafnya tidak balas.
0: Oh iya? Oh iya kah?
1: Iya. Iya.
0: Oh iya, oh mohon maaf.
1: Kayak hari raya Idul ada, kalau tidak salah.
0: Iya, WA saya ya. Waduh, mohon maaf ini.
1: Iya.
0: Mungkin ketumpuk itu WA-nya ya. Atau lewat studio, tidak ya?
1: Iya. Iya.
0: Oke, terima kasih banyak nih Bung Yeri nih untuk ucapannya ya. Mungkin Bung Yeri mengucapkan ya, mungkin belum sempat kebuka ini Bung waktu itu.
1: Iya, saya pakai pesan voice note.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Yeri. Saya balas terima kasihnya baru sekarang ini. Semoga Tuhan selalu memberkati nih Bung Yeri. Oke.
1: Aman.
0: Iya, yang penting Bung Yeri kabar baik ya.
1: Iya, kabar baik dan saya senang sekali kita ketemu lagi.
0: Iya, saya juga senang ini.
1: Saya tidak lagi menyiar nih, saya tanya-tanya selama ini, aduh kemana ini?
0: Saya hanya, iya, mohon maaf sekali nih. Kalau perlu langsung telepon saja Bung Yeri ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke, mohon maaf itu kalau belum sempat terbalas juga tuh. Oke, Bung Yeri, mau lagu apa ini malam hari ini?
1: Mohon maaf Mas, saya untuk sementara ini apa? Saya belum bisa pantau soalnya saya belum ada paket data. Ini juga saya telepon dari tadi tapi belum ada yang angkat. Oh, ini okay. Kebetulan juga acara Ruang Rindunya baru mulai. Saya pakai ini, Mama punya HP ini. Jadi ini belum ada paket data. Iya.
0: Ini lagu mancanegara, lagu kami yang pilihkan gitu Bung Yeri ya.
1: Iya, tidak apa-apa. Maksudnya lagu apa-apa, silakan baca.
0: Oke, ini ada lagu dari Adele, Someone Like You. Kemudian ada I Don't Want to Miss a Thing. Ini dari Aerosmith. Kemudian lanjut. ada Making Love of Nothing at All.
1: Oke, Making Love of apa yang ketiga
0: itu? Oke, ini dari Air Supply. Ya, oke, boleh sekali Bung Jerry. Oke.
1: Sama siapa ini malam?
0: Saya dengan operator Mbak Isareng ya, yang menemani pendengar semua ya di malam hari ini.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Mas. Selamat bertemu lewat udara. Selamat bertugas juga. Selamat malam untuk kakak Mbak Isareng. Selamat bertugas untuk kalian berdua. Semoga tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa sebentar jam 12 malam kalian berdua pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, salam yang lainnya ada Bang Jabox di Kaliburan, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, ada Bang Asonto juga, ada si Pridu Boawai, ada Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wulwarut, Dedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, ada Bang Hadi di Nias, untuk Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Mama Hilda di Nanganesa, ada Opa Delores di Klimati, untuk Bang Rian Hidayat juga semoga saya bisa ketemu di lain, mungkin di hari-hari apa begitu. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan.
0: Oke, baik. Selamat malam kembali, dan selamat hari Minggu kembali untuk
1: Mas
0: Bung
1: ya, terima kasih ya Mas. Nanti kalau saya ada waktu baru, kita telpon-telponan.
0: Oke, baik. Siap Bung Yeri. Nanti kapan saya Bung Yeri ya. Oke, nah, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bung Yeri. Oke, lagunya sudah disiapkan ya Bung Yeri ya. Dan di belakang Bung Yeri kami menanti Anda kembali, dan kita bergeser ke telepon WhatsApp ya. Saat ini sudah ada yang tersambung melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Wah, ini suaranya.
2: Selamat malam Mas Dito.
0: Iya, selamat malam. Oh, Om Papi ini.
2: Suaranya tidak dengar Mas Dito.
0: Om Papi? Halo, selamat malam. Om Papi bisa mendengar suara saya? Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Waduh, sayang sekali ya. Ini sepertinya jaringan, kita akan ulangi kembali ya untuk menghubungkan kepada pendengar yang bergabung. Sepertinya tadi Om Papi yang bergabung ini. Akan tetapi kita akan menanti kembali ya untuk pendengar yang ingin bergabung kembali Pro RRIND. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Mas Dito.
0: Halo.
2: Suara tidak dengar.
0: Suara tidak muncul ya. Aduh, ini sepertinya ada masalah nih dengan jaringan mungkin ya Om Papi ya. Dan halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, dan kita akan mencoba menghubungkan kembali. Mungkin ini jaringan ya Om Papi ya. Dan mohon maaf sekali nih, mungkin nanti bisa diulangi nih untuk Om Papi.
2: Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Lucia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa De Lourdes, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdul Lael, Mama Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipria, Bang Ados, Adik Olina, Ibu Elis, Adik Ida, Bang Jabok, Adik Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Frans, Bang Jabo, dan Bang Silva, ucapan selamat malam. Mas Dito, terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Om Papi ya, yang sudah bergabung nih melalui WhatsApp ya. Dan tapi sepertinya tadi sedikit gangguan jaringan ya. Dan nanti bisa kembali disambungkan ya. Dan kita akan angkat telepon di belakang Om Papi yang sudah bergabung. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang
3: Halo,
0: Rindu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Teh Dinda ya.
3: Suara.
0: Halo Teh Dinda. Aduh nih, sepertinya jaringan yang tidak menentu nih untuk jaringan dari WhatsApp ya sepertinya ya. Kita akan coba menghubungkan kembali ya untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat malam Teh Dinda. Halo, selamat malam Teh Dinda.
3: Tak terdengar.
0: Bisa mendengar suara? Oke, ini sepertinya di WhatsApp-nya sedikit bermasalah ya. Jadi kita akan coba terlebih dahulu untuk lainnya yang ingin bergabung kembali ya di Pro 1 RRI ND ya. Dan masih menanti pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami. Dan kita akan coba dulu di telepon ya, di WhatsApp yang sedang bermasalah nih, atau mungkin jaringannya. Dan kita akan beranjak ke telepon seluler terlebih dahulu. Dan kita akan angkat untuk penelpon yang sudah tergabung untuk malam hari ini. Oke, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Oke, dan sayang sekali terputus ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan Teh Dinda, betul ya?
4: Rindu, ruang berbagi rindu. Berbagi lewat lagu selamat.
0: Halo.
4: Kumbito.
0: Selamat malam.
4: Ikut bahagia deh.
0: Iya dong, harus ikut bahagia dong.
4: Iya, cuti lama ternyata ya.
0: Iya, cuti lama. Banyak yang mencari ini.
4: Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah.
0: Amin. Terima kasih banyak nih untuk Teh Dinda ini.
4: Dapat bocoran karena Teh punya link, jadi dapat bocoran gitu.
0: Dari mana ini? Aduh. Oke, ini banyak sekali ini sepertinya sinyalnya yang. Terima kasih banyak loh Teh Dinda ini ya. Tadi sepertinya halo Om Papi juga tadi tidak sempat terhubung bersama studio ini nih. Saya coba restart iya. Baru bisa ini. Oke, tapi ya
4: sekarang terdengar kan?
0: Terdengar. Tadi sepertinya tidak terhubung ya. Nanti mungkin untuk Om Papi tadi atau yang sudah tergabung bisa menghubungi iya. Pro 1 ulang ya untuk iya. Mungkin kirim-kirim salam atau berinteraksi nih dengan saya nih. Wah, Teh Dinda okay. Ini okay. Dapat link dari mana ini? Oke, okay, terima kasih banyak loh Teh Dinda ya. Oke. Okay, baik.
4: Kalau ada informasi yang bikin bahagia,
0: itu pasti disampaikan ya.
4: Iya, link itu harus main terus begitu
0: okay,
4: kan.
0: Oke, siap Teh Dinda. Terima kasih banyak loh Teh. Oke.
4: Okay. Oke, ikut bahagia ya. Semoga terus dan terus begitu bahagia.
0: Oke,
4: okay, ya.
0: Dan terus mengudara ya.
4: Dan terus mengudara.
0: Cutinya lama sekali nih.
4: Mau tanya-tanya tapi ternyata pantas kok kemana satu orang ini kan?
0: Menghilang ya. Oke, Teh Dinda.
4: Lagu apa malam ini?
0: Mancanegara. Lagu apa malam? Mancanegara nih Teh. Mancanegara. Mau lagu apa nih Teh?
4: Mancanegara.
0: Udah, tahunnya bebas deh.
4: Bebas ya. Ini aja deh, Take Me to Your Heart dari MLTR.
0: Take me to your heart, take me to your soul. Yeah. Gitu ya, lagunya itu ya.
4: Betul.
0: Ngarang aja
4: betul,
0: nih.
4: Betul.
0: Oh betul ya, betul. Kalau salah malu sih saya nih. Oke Teh.
4: Kalau salah. Iya deh,
0: kalau salah. Betul ya. Oke, MLTR.
4: Untuk Bung Rito. Dan selamat malam untuk semua teman-teman ya yang lagi monitoring Pro 1 RRI ND. Salam bahagia selalu dari Bogor untuk kita semua. Oke, Bung Dito, lanjut.
0: Oke. Terima kasih kembali, selamat malam kembali Teh Dinda, dan terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Oke, baik, di belakang Teh Dinda kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi yang belum sempat terhubung bisa untuk menghubungi ulang ya, karena tadi ada sedikit gangguan jaringan sepertinya ya, untuk di telepon WhatsApp, dan sekarang sudah bisa untuk terhubung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam
0: Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
5: Lewat lagu.
0: Iya. Oke. Okay. Dengan siapa di mana ini?
5: Ini bukan lagi suara bantal, ini masih ada di kios.
0: Wah, kok suaranya semangat sekali nih, Mas. Saya jadi wah, iya. Ini kok suaranya seperti suara kios nih, Mas ya. Oh, Mas Eril. Ya, kan, iya.
5: Ada acara nih, ada sambut baru jadi
0: iya. Di kios ya. Iya, betul-betul. Ini lagi banyak acara nih di ND nih. Ya. Saya pun tadi juga.
5: Mas, kok telepon seluler ini baru masuk ini nih? Telepon dari tadi kok tidak ini.
0: Apa ya si Oma? Baru masuk ini ya. Mungkin teleponnya banyak ya Oma ya. Jadi saya ketika angkat langsung yang sambung Oma ini kebetulan mungkin ya.
5: Iya, tadi masuk.
0: Masuk tadi ya?
5: Iya, masuk
0: tahunnya. Iya. Sepertinya jaringan ya Oma, karena tadi juga ada yang telepon tidak ada suara tadi untuk belum ada. Iya. Wah, ini kalau jaringan ya harap dimaklumi nih Oma. Atau cuaca di depan bagaimana nih? Saya tidak bisa melihat depannya. Cerah ya?
5: Iya Mas.
0: Iya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah terhubung ya Oma ya.
5: Sekarang sudah terhubung.
0: Oke, Oma Seril mau lagu apa nih? Mancanegara nih lagu. Barat dulu, Ma.
5: Mata negara terserah Mas yang pilih untuk Oma.
0: Untuk Oma ya? Wah, yang cocok apa dia? Kalau di dangdut itu kan

0: Kopi Paling untuk teman-teman yang sudah lewat dan tadi, terima kasih salamnya. Dan juga untuk yang belum masuk juga, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Mas Tito, selamat malam.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Ini lagi kasih kembali uang. Ini pembeli ini takut kembali salah.
1: Oke, baik Oma, silakan dilanjutkan. Selamat malam Oma dan selamat melanjutkan aktivitas di kios Oma. Siap, terima kasih kembali Oma. Wah, ini Oma Seril ya, yang salah satu pemilik kios yang ada di Buanawa ND ini ya, yang selalu mendengarkan Pro 1 dan apapun yang disebutkan di Pro 1 dia mengetahui ya. Dan ini sangat sibuk gitu ya. Takut kembalian salah juga. Oke, di belakang Oma Seril sudah ada yang bergabung kembali ya di penelpon sebelum kita beranjak ke lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lagu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Mama Hilda di Denganan, Mbak Sirito, dengar lagi suara ini malam.
1: Iya, weh, Mama Hilda ya, betul ya. Saya tidak melupakan kok.
2: Iya, selalu ya, ingat.
1: Terima kasih banyak Mama Hilda. Yang penting doanya ya, dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Dan pastinya saya juga selalu menemani kok lewat RRI ya, melalui udara. Iya. Cuti lama ya. Iya, cuti panjang ini.
2: Iya.
1: Jadi banyak yang cari juga tadi ini. Oke, yang itu penting sudah. Kabar semua baik lah.
2: Ya?
1: Oke, Mama Hilda, mau lagu apa malam hari ini? Ini lagu barat ya.
2: Iya kak, kalau begitu Mas Rito ini pilih saja untuk buat Mama Hilda yang terbaik.
1: Pilih yang terbaik ya, oke saya pilihkan ya lagunya ya untuk Mama Hilda. Oke, saya pilihkan lagu dari Celine Dion saja ya, ini yang sudah kami siapkan nih. It's All Coming Back to Me Now, ini lagu tahun 90-an ini Mama Hilda. Oke, salam-salamnya Mama.
2: Kalau begitu saya bagi salam-salam sedikit ya. Oke, yang pertama buat Mas Rito dengan Bang Baisare yang lagi bertugas. Terus buat Oma Ceri, Oma Deta, Mbak Ramlan, Mbak Sari, Mbak Nursia, buat Bang Fati di Wolowaru, buat Bang Marcel di Wolowaria, buat Bang Sudindona, buat orang rumah yang lagi mendengar RRI malam hari ini belum tidur, dan buat tetanggaku juga. Dan terus buat Bapak Inggris, terus Bapak Amanda, Bapak Bang Servas, Bang Fitrin, Bang Giri, Bang Putra Mus, buat adik-adik di Putu dengan orang tuaku di Detuk ini, orang tuaku di Soe, semuanya selamat beristirahat, sehat selalu walafiat, biar kami berkejauhan.
1: Amin.
2: Kalau begitu, terima kasih kembali sediakan Mas Tito. Terima kasih,
1: baik,
2: selamat malam.
1: Terima kasih kembali Mama Hilda dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Dan terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, ini tadi sudah banyak ya yang telepon ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, nanti setelah ini kami akan menghadirkan lagu terlebih dahulu ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu kami akan menerima telepon Anda kembali. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 101 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menanti Anda ya untuk yang ingin bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND di dalam program Ruang Acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan saat ini sudah ada yang terhubung melalui line telepon ya. Kita akan langsung sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Ruang Rindu
0: Ruang Berbagi
1: Lewat Lagu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Saya Sarifuddin di Ende, Ende IP.
0: Oh, iya. Bung Sarifuddin di IP ya. Oke.
1: Dari Ambon.
0: Dari Ambon ya. Oke, baik Bung Sarifuddin. Ini dari Ambon di ND dalam rangka apa nih Bung Sarifuddin?
1: Dalam rangka musafir, tapi sekarang lagi mengobati orang.
0: Oke, selamat datang di ND. Udah berapa lama di ND ini, datang di ND?
1: Ya.
0: Sudah berapa lama di ND ini?
1: Ada 5 bulan, Kak.
0: 5 bulan ya. Oke, Bung Safri. Bung Safri ya.
1: Ya.
0: Dengan Bung Safri ya.
1: Sarifuddin.
0: Oke. Mau request lagu apa malam hari ini nih?
1: Kalau bisa lagu Tangan Engkau Siksa.
0: Ini lagu yang kami siapkan untuk malam hari ini, lagu mancanegara ini, Bung Safri.
1: Lagu mancanegara. Ya boleh lah, ikut-ikut saja.
0: Ikut saja ya, atau oke. Lagunya dipilihkan ya.
1: Lagu Bung Jufri.
0: Bon Jovi ya, Bon Jovi ya. Oke, disiapkan nih lagunya nih, Bung. Oke, Bon Jovi.
1: Bisa kirim-kirim.
0: Oh, boleh kirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat Oma Kerer. Terus buat Mama Nursia. Ustaz Manda. Terus Bapak Ustadz Abdullah. Ya, salam kenal dari Bapak Sarifuddin Ambon, ada di IPND.
0: Oke, Bapak Sarifuddin ya, dari Ambon. Oke, ya, baik.
1: Papi di Woluwaru. Terus buat Putra Amus. Iya.
2: Putrinya Abi.
1: Nah, kalau besok nanti kalau dandut baru kita bisa gabung-gabung kembali.
0: Oke, baik. Ini lagunya Bon Jovi ya, betul ya. Judulnya yang apa ini?
1: Iya, lagu yang tadi It's My Love.
0: It's My Love. Oke, siap. Siap, Bung. Langsung nanti diputarkan ya setelah ini ya. Oke. Siap.
1: Buat Oma Deva juga di Jakarta Metropolitan.
0: Oke. Kemudian
1: buat Mama Eni di IPND. Buat Nadila. Buat Mama Pojan yang sudah berangkat dari studio, dari pesawat radioku sudah merubahan badan untuk tidur-tiduran.
0: Oke.
1: Dengan Bapak Kiai di
2: kosan.
1: Di kosan.
2: Di
1: IPND.
0: Oke, baik.
1: Terus buat Mama Diana yang di RRI itu, buat Nonania.
0: Oke, iya.
1: Iya, di RRI. Salam kenal, salam dari Bapak Sarifuddin Ambon.
0: Bapak Sarifuddin Ambon ya. Oke, baik.
1: Iya. Ini buat Bapak Rian Lumandu ini ya.
2: Armando.
0: Saya dengan Dito.
1: Bapak Rian Armando dengan operatornya. Ini salam selalu buat semuanya.
2: Selamat bertugas
1: sampai tuntas.
0: Oke. Baik, siap ya.
1: Mudah-mudahan telepon ini kedengaran di RRI Pro 1 sampai ke Bula. gula pulang siram.
0: Oke, okay. Okay, baik Bung Syarifuddin. Ya, terima kasih banyak ini sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRIED. Dan nanti lagunya langsung akan diputarkan ya Bung Syarifuddin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini dikirim untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Yang dengar Pro 1 RRI Pro 1.
0: Oke, baik Bung Syarifuddin. Iya, terima kasih banyak ya Bung Syarifuddin sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Syarifuddin Ambon ya yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di malam hari ini, dan lagunya Bon Jovi ya, It's My Life. Dan setelah ini akan diputarkan ya lagu tersebut ya, dan ditunggu. Dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali nih melalui telepon nih untuk pendengar Pro 1 RRI ND nih ya, dan kita akan langsung sambungkan lebih dahulu untuk yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wah, ini Om Papi tadi sudah terhubung ya, akan tetapi tadi sedikit gangguan. Sekarang bisa mendengar suara Pro 1 RRI dengan baik?
3: Sudah bisa mendengar suaranya Mas Dito sekarang.
0: Baik Om Papi. Apa kabar Om Papi malam
3: Tuhan,
0: hari ini?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Puji Mas Tuhan, Dito. Alhamdulillah selalu baik ya. Apa kabar juga Wolowaru ini untuk Om Papi ini?
3: Baik.
0: Baik ya weh. Om Papi ini masih gembira sekali ini.
3: Iya, malam ini malam dengan kembali supaya Mas Dito.
0: Iya, ada yang kembali ya di Pro 1 RRI ND nih. Oke, iya. Om Papi yang penting kabar selalu baik ya Om Papi ya. Salam iya, juga nih untuk keluarga dan semuanya nih. Ini mendengarkan bersama iya. Keluarga pastinya ya.
3: Iya Mas Dito.
0: Iya, oke Om Papi, lagunya apa ini Om Papi malam hari ini?
3: Bisa minta lagu Baby Blue.
0: Baby Blue, oke, boleh. Iya. Baby Blue ya.
3: Iya.
0: Oke, iya. Untuk siapa nih lagunya Om Papi?
3: Buat Mas Tito bersama di Box Musik, ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, sebentar pelannya hati-hati, dan salam sehat dari Wolowaru bersama keluarga di rumah.
0: Oke,
3: okay,
0: amin.
3: Balik dulu, terima kasih buat Bapak Syarifuddin Ambon, terima kasih atas sapaannya. Yang ada di IP ini tadi itu Bapak Syarifuddin tadi.
0: Oke.
3: Okay. Ya buat Oma Ceri, ada Oma Deva, Bunda Imam, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Uce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa Delordes, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdul Hael, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel Adeyeri, Putra Tinga, Putra Hus, Bang Sipri, Bang Ados, Ade Olin, Ibu Elis, Ade Ida, Bang Jabok, Ade Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Franz, Bang Jabok, dan Bang Sirvas, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ini, tanpa terkecuali ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Mas Tito, terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Om Papi dan lagunya Baby Blue ya, dari ini nih. Nanti dari request dari Om Papi ya, dan ini penyanyinya George Baker ya. Dan setelah ini akan diputarkan Om Papi ya, dan tenang saja Om Papi, ditunggu ya, dan antri nih pastinya. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND, dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu ya untuk Anda semua, lagu mancanegara yang sudah di request oleh pendengar setia Pro 1 RRI ND tadi. Dan mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung melalui telepon, dan nanti mungkin bisa bergabung di kesempatan selanjutnya ya, mungkin bisa di program acara kami juga, dan atau di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Dan pendengar RRI, jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital ya di dalam ruang dengar Anda. Pastinya nanti di RRI Digital Anda bisa mendengarkan siaran kami di dalam genggaman Anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Time.
4: Take out the garbage.
5: In a minute, Mom.

kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stafford Travels menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 Foot Way kemudian memunculkan istilah 5 Foot Trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan.

mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak atau bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang.

Media Tricks menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur,

Selamat malam mendengar saya Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah Anda ikuti program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi-informasi ringan ya untuk Anda semua menjelang waktu istirahat Anda. Dan mendengar bahwasannya mata bengkak saat bangun tidur ini merupakan keluhan yang cukup sering dialami ya oleh banyak orang. Dan kondisi ini yang umumnya terjadi ya karena penumpukan cairan di sekitar kelopak sebelum atau pada selama tidur ini. Dan selain itu, kurang tidur, konsumsi makan yang terlalu asin, alergi, menangis sebelum tidur hingga kelelahan ini juga dapat menjadi penyebabnya. Dan meski biasanya tidak berbahaya, mata bengkak ini dapat mengganggu penampilan dan membuat wajah ini terlihat kurang segar. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, informasi mengenai pola hidup sehat dan kesehatan mata. Dan salah satu cara mencegah ya, itu adalah dengan menjaga kualitas tidur. Dan usahakan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Dan tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi menggunakan bantal tambahan ini juga dapat membantu mengurangi penumpukan cairan di sekitar mata sehingga wajah tampak lebih segar saat bangun. Dan perhatikan juga pola makan ya, terutama pada malam hari. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam karena dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Dan juga jangan lupa selalu menjaga kebersihan area mata, ini juga penting ya. Bahwasannya untuk Anda sebelum tidur itu dapat membersihkan wajah dan itu dapat menghilangkan sisa debu, minyak dan kosmetik ya yang dapat memicu iritasi. Menjaga mata bengkak ini tidak memerlukan langkah yang rumit ya. Tidur yang cukup, pola makan yang sehat, menjaga kebersihan wajah, serta menerapkan kebiasaan hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat wajah tampak lebih segar setiap pagi. Dan jika pembengkakan berlangsung lama, rasa nyeri atau disertai gangguan penglihatan, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dan informasi ini pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Kita sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya.

kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

0: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

Pernikahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda Dita Utama dan operator studio Mbak Isareng dan seluruh kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pukul 23 waktu dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor di susul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celsius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Ridho, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Shane Paitinama, Jordi Amat, dan Mauro Zilstra menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan. Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Duh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
7: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan baik dari dalam maupun luar negeri yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
4: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kapasitas tenda jemaah haji di Mina. Ia mengatakan luas lahan lokasi jemaah haji di Mina tidak bertambah, namun jumlah jemaah terus meningkat setiap tahunnya.

Sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lomek, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur terbakar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2026 malam belum ada laporan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Juli 2026 di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan migas Medco untuk membantu penanganan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian atau lembaga. Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam posko, Menteri Jumhur mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai hari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia.

Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste
0: me donne. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Luang. Banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026 dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar, jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal dan yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya, jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya Zidan untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi.

0: Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
1: Ya ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 120%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini, karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat lama-kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham, jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
0: sekarang. Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir, dan bagaimana kalau komentar ini Pak Ardi?
1: Nah ini kita memang ini ibaratnya apa ya, kita memang harus siap di kalau udah namanya komentar ya, bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi semuanya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
1: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Kan itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini udah merupakan suatu serangan cyber yang menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, dan ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
1: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber, karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada, karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
1: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi. Tapi memang akan tidak

0: efektif ya. Ini harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
1: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya, dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
0: Ya memang karakter ini memang seperti itu, dia akan menyebar cepat ya, dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka-mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang masih jadi masalah kita, saya belum pernah lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus apa kendaraan umum, itu belum ada. Itu bisa melakukan hal itu sama saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
1: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
0: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judi online itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
0: Antisipasi, tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak, karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online itu akan masif.
1: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat, dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya, Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
1: Iya.
0: Masalahnya itu diterapkan tidak, itu anda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
1: Iya.
0: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi, harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
1: Ya.
0: Nah selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu titik disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar, berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
1: Ya.
0: Nah ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kok narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya, terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen. Ya. Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What time so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan ke publik.
1: Ya. Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
0: Malam, Mas Lukman. Ya.
1: Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya, kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu, banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek, dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya, apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat ini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Ngopi nih ya, lama
0: ngopi. Iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, udah di malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Jadi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa.
0: Masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro 3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Iya.
1: Itu ya. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya. Kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalan ke pekerjaannya seperti itu, Bung.
0: Iya.
1: Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay.
1: Yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke. Semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Iya. Gimana, Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan. Dia nggak bisa posting karena sudah dikat duluan. Nah, kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar, jadi langsung di blacklist.
0: Iya.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi ya, harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus. Misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
0: Yeah.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Nah, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun.
0: Nah,
2: kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang yang maaf aja sih, orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: okay. habis. Ya baik gitu. Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya jadi furbis ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabi, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini, Bung Sabi. Ini sejak kasusnya Tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judul gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya, akun-akun robot yang mau kasih judul pinjol, ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis. Kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: ya,
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan. Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan. Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak, ya kan, pornografi online, ya kan, online scamming kan, gitu Bung Sabil. Komdigi, saya pikir jangan lenturlah kinerja dari Komdigi ini, pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini, ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, yang gak kita di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu.
0: Iya, kan? Spam itu, iya.
3: Ya, produk, ya, spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka itu langsung muncul di situ, karena mesin algoritmanya juga udah begitu,
0: iya,
3: kan. Anak-anak juga terkena begitu kan, tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja, Bung Sabil ya. Kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua, supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik, Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya, untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan, supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar, ada Pak Junaidi. Selamat dini hari, Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari, Bu
0: Kir. Ya, silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain ibu.
0: Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
4: Ya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa jadi lain harus dihilangkan ini, Bung Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya, harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini, kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan lah atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya, ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bung Sabir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua busa ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Berhasil menang.
0: Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari, Pak Budiman.
5: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
0: Kita semangat, ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti, sampai ya. Jam 5.
5: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, belum masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam. Jadi kucing-kucingan atau bagaimana berkomunikasi, yeah. Satu saling menutupi gitu. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk memamur, mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertora arjo, kata bahasa Pak Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online. Apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen. Pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya gitu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu, nanti dia akan terbongkar di mana.
0: Tangkap,
5: baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu, kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalah, kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin boksit lah kalau sana negara tidak bisa ngatasi itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati, harga mati itu sudah nggak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita nggak bisa. Makanya semua sukses ini kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton, Pak, Sungai Mahakam penuh, Pak.
0: Baik, Pak Buniman.
5: Nanti jadi uang, nanti umamur, kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan, Pak?
0: Baik, Pak Budiman. Kita sudah jelang warta berita ini.
5: Terima kasih. Semangat bertugas. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih, Pak Budiman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN, ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: pelaku markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33-34 atau 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak itu di dalam suatu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Ada istilahnya saya lupa itu udah termasuk menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya, itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya. Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu, setiap orang yang mengirim merusak itu kan, mengintegrasikan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Dengar silakan, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya, Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Ya, itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komunikasi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komunikasi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak begini masalahnya, kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya di Indonesia kan.
1: Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak. Dan servernya di sana gitu.
2: Sedangkan di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan sarana informasi ya, ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet ya, yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang ITE ya, sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Nah, saya juga nggak mau menyebutkan satu negara tetangga kita.
1: Iya.
2: Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, yeah. Tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang itu, bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri,
1: iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
2: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa gitu. Bisa mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi, ini lagi gitu loh.
1: Nah itu
2: lagi,
1: ya
2: memang, ya mesti gitulah, mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus diinikan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Iya. Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya dia kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup.
1: Cukup ya?
2: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Iya kan, sudah cukup. Berdoa itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya, warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload.

0: Tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti. Yeah. Dengan ini orang memang itu.
1: Iya. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya.
0: Tidak sengaja.
1: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak ini pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
0: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuman cukup, kalau ya, kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Jadi dianggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
1: Yeah.
0: Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia memang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
1: Iya.
0: Yeah. Dia nggak pegang kartu.
1: Iya.
0: Iya, dia nggak pegang chip gitu kan?
1: Baik. Pak Kudri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kudri ya?
0: Oh, boleh.
1: Ya, silakan. Mendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
2: Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026 di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
0: Iya.
1: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
0: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup,
0: nah,
1: ya?
0: Cuman mungkin dikasih jeda waktu, sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah cukup,
0: itu
1: ya?
0: Niatnya udah ada gitu loh.
1: Oh,
0: nah, cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, gitu loh ya kan. Ya mungkin juga.
1: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
0: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai. Kalau cuman di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, gitu, nggak sengaja dia sentuh, pasti ini kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop-up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu, wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja, detail itu cuma dia kan, gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti bisa, utama bisa di pengadilan?
0: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal

0: para hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah itu tinggal soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHAP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHAP yang baru gak ada masalah. Udah jadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
1: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial yang ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini?
0: Nah, ini kan begini, misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya, ya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan, ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan, dia pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan. Lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan. Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya, dan
0: Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yuridiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
0: Ya kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan, sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar, platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu. Gak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Nah, itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi ini sudah cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam. Pendengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih, terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih. Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang.
0: Ah, ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya. Yeah.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin disekan semakin menjadi jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, bukti sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Nah, kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang? Ya saya bayar ya. Jadi suka sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah agama yang judi.
0: Tapi maka kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak. Install RR digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kan, antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu ya. Baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra
0: Pak. Oh iya,
2: tunanetra total ini dari Karanganyar ya. Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi, susah itu diberantas itu Bung. Sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Bung Jabil. Ini saya mengucapkan terima kasih. Pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prancis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Jangan lupa nanti juga jam 3 ada Pak.
2: Iya, Brasilologi ya. Harapannya seperti itu, teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI digital. Jadi ya Bung Sabil ya.
0: Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, ucapin gini.
0: Ya sebenarnya simpelnya, kalau tidak bisa dengan era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Sering gitu?
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
3: Nah ini sekarang saya mau kasih komentar. Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, maswin, skater, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Iya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, iya, pokoknya iya, terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari itu. Dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Benar. Gak iya. Usah, Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya, yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua tuh.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Ya.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ya, ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari, Mas Abdil. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Pak Dasrun, sehat selalu ya, sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh, dingin?
4: Iya. Ada kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentar saya, Mas Abdil. Memang judi sejak zaman sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu kata saya. Terima kasih. Barangkali tutur kata tidak nan atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan, pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Khudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali, karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya, kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan.
0: Iya.
5: Bisa mengurangi bom.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat. Iya. Persuasi lah begitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan ini kan semacam hobi juga, jadi susah
0: dihentikan. Iya.
5: Iya. Tadinya cuma iseng-iseng, tapi karena asik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya. Pemain kan?
5: Oh bukan. Makanya bahasa anu apa cek pinter itu kita orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya.
5: Karena ya, mungkin satu-satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa kerjaan saat ini tidak baik, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
5: Ya. Buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Pusat Makassar, seberapa di jam 8 pagi ya. Ya, untuk di tanah.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Mungkin informasinya ya.
0: Baik Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer Humas KAI Daerah 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah.
4: Jadi lu
5: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
4: Tetap yang gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
6: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
6: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
7: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
8: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan
5: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
4: Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
5: Baru ada seminggu.
4: Senin jualan tetap?
5: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya semenu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di 3 negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan Euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya. Tadi habis nobar begitu ya?
3: Yes. Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio, itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya, karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak. dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia begitu ya Pak Syarif ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaur lah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah saing ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Ya, betul sekali.
2: Nah, Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini, Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri itu belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet, maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
3: Sejauh ini, apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi, itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel, itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Peparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya. Jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik. Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini. Amin. Di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match, satu pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.

0: dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Sharif, banyak yang menjagokan, tetap menjagokan Brazil ini, Bung Sharif. Tapi tadi ada yang menarik nih, yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada, ya, ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan asis untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung, untuk pertandingan dini hari nanti? Iya, Bung Sharif.
2: Iya, Bang.
1: Ya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan asis. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
2: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya, tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang dimiliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan dibendung oleh tim Jepang, nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan, nah, akhirnya merotasi perubahan bermain dengan long-long passing, akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Okay. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya. Dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja, 0-1. Lalu banyak lah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
2: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi, ya mungkin dari ini sejarah juga Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
1: Oke, baik kalau gitu analisis, terima kasih Bung Sharif, selamat sore, salam olahraga.
2: Jaya sore.
1: Demikian mendengar pengamat sepak bola Sharif Abdurrahman.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi

0: lagi. Pertandingan babak pertama antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung Sabi, salam olahraga, jaya,
0: jaya. Jaya, jaya. Sehat ya Bung Taufani ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam. Tapi tetap sehat. Olahragawan, ya enggak? Brazil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brazil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya. Karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau kita melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brazil juga akan kesulitan lawan Norwegia nih Bung?
1: Ya, satu lagi ujian sulit yang harus dihadapi Brazil dalam misi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brazil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brazil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brazil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brazil sudah memastikan diri lolos. Jadi itu pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brazil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1. Dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda. Tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brazil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brazil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara, Bung?
1: Ya, sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu, mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil. Dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
0: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Taufani melihatnya?
1: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif aja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang, kita tahu Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko. Namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti, di mana pilihan pergantian pemain, yeah, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain, yang akhirnya kan kalau Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
0: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat.
0: Oh, berat ya.
1: Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia. Lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun. Sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
0: Iya, Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir juga Bung Tomani.
0: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah belum pernah terkalahkan oleh Brazil, tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
0: Ya, saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu. Enggak ya.
2: 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
0: Baik, Pak Sarwi.
2: Terima kasih, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi, Pak Arjuna.
3: Pagi, sini sudah hampir subuh, Bung.
0: Oh gitu, iya, beda 2 jam ya. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah. 2-0 untuk Brazil lah.
0: Kenapa dukung Brazil nih?
3: Karena andalan dari dulu yang berhasil ini. Norwegia kan saya rasa sabnya untuk pulang kampung lah ya. Sering kali baru lanjut ya.
0: Pemain favorit ada enggak, Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu.
0: Martinelli.
3: Ya, salah.
0: Sebabkan
3: satu gol dan Pas juga kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah. Strategi pelatih juga ya serta jitulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat, tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan. Ya, jadi tidak sampai ke adu penalti.
0: Iya. Baik, Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih ada Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto.
4: Selamat pagi, Bung Sabi, Bung Taufan, selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto.
4: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
4: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Sehat selalu, Pak Toto. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, Bung Sabil bersama Bung Taufan.
0: Iya.
5: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Rahman.
5: Halo. Iya. Tetap.
0: Ya, gimana Pak Rahman?
5: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
5: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
5: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 21
5: okay, teknologi. Terima ya. Kasih Bang Sabil, Bang Tovan.
0: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
5: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
1: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Tentu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Riersen jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Partai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Riersen dengan Pedersen, memang Riersen lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
6: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, tapi apa
6: saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas, mungkin berhasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggerakkan gaya Roma Latin satu lawan satu kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
6: Ini saya tidak melihat siapa benar sebaliknya, tapi ini pasti seru.
0: Oke. Baik, Pak Faiz. Jaya, Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Ismail.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Ismail. Dukung mana nih, Pak Ismail?
7: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
7: Brazil versus Norwegia.
0: Iya, kita.
7: Maksudnya Inggris. Sorry.
0: Bukan.
7: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil, karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, setahu saya. Yeah. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau dalam pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling
0: tidak empat. Oke, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
7: Brazil 4-0.
0: 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Buria, selamat pagi Buria.
8: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Buria.
8: Ini sebenarnya masih libur lama nih Bang Wisnu ya.
0: Iya.
8: Semangat. Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jidan nih. Bingung saya dengan Jidan pilih bagian saya. Aduh, bagaimana ya saya? Ini pasti ya memang berat juga sih ini kayaknya belakang ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Siapa namanya ini? Brazil sama Belgia ya?
0: Norwegia ya. Iya.
8: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih, bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil lah menang, biar kita kalah sama Jidan Wiji, apa? Saya milih Brazil juga gitu Bang.
0: Oke, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
8: Tahu ya, mungkin menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya Muria. Bung Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik karena memang Norwegia juga. Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
1: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul karena kita tahu dia sudah juga ikut keikutsertaan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994 dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian baiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup dan di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
0: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
1: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Pedersen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling menjadi sorotan, saya malah menyoroti 3 pemain yang ada di sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig, dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
0: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil atau seperti apa nanti kecepatan Norwegia?
1: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
0: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Taufani juga di sini.
9: Ini ya.
0: Iya.
9: Apa ya?
0: Silakan, Herdi, prediksi.
9: Saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
0: Alasannya?
9: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
0: Oh, Ryan. Iya.
9: Karena mau ngetop sama junior gitu ya.
0: Iya.
9: Ya mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
0: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
9: Iya, salam olahraga ya.
0: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
1: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. Dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir di luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth. Dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
0: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Bayu ya di Maluku untuk pendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
10: Selamat pagi, salam
0: olahraga. Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih? Brazil atau Norway?
10: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit ya antara Brazil versus Norwegia.
0: Iya. Yeah.
10: Iya, yeah, tapi saya lebih ke ini ya, mungkin Brazil akan lebih unggul dari Norwegia.
0: Skornya?
10: Skornya 2-1 lah ya.
0: Iya, 2-1 ya.
10: Karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
0: Iya. Iya.
10: Terima kasih Maya. Terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya Bayu, terima kasih kembali, sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil Neymarnya kemana?
1: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, yeah. 34 tahun, bahkan seiring bertambahnya usia, posisi permainannya pun berubah. Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu. Sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan. Dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
0: Ya, sudah berumur jadi wajar ya. Tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya. Ya, jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, Bung Tovani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa? Silakan.
1: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
0: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
1: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol satu lah.
0: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
0: Silakan.
12: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia mengenakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia mengenakan kostum merah bergaris buku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Ini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola, Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, Andy Martinhos sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Eger dan juga pemain Sanderberg nampaknya berada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil, di mana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Parang ke dalam kini bagi Norwegia, sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang, Jon Rison tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan balik kiri dari Norwegia, sodorkan lagi sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, tendangan, namanya Patrick Bott nampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi, sayang sekali. Tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Brazil. Erling Haaland coba lagi, pemain dari Norwegia sodorkan lagi Patrick Berg tadi, mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola, ada Christopher Ayer, dia sama dengan Hagem, mainkan bola masih di daerah pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia, kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert, coba mengalihkan lagi Hagem, alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung jauh ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersihan akan diberikan, mencoba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia. Umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini. Di daerah pertahanan tim Samba, mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi. Bagaimana nomor punggung 16 nampaknya, ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri, oh, nampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga dorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan. Terjadi perebutan di udara di sektor sebelah kiri. Ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat sektor sebelah kiri, lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior namun terlepas tadi. Gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya mencoba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodotkan bola ke depan, namun mencoba dipotong lagi oleh Mark Greenhouse tadi. Terjadi perebutan di sana, mencoba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodotkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. Tanya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang, ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Berbahaya, diberi di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur, oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, lempirkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas dengan gawang tadi. Coba dikejar lagi pemain Patrick Berg, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kodorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Alexander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri mencari kawannya. Ada Wolf tadi mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Sander Sanderberg sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger, bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah tengah jalan dari tim Brazil kini membangun serangan. Berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli, daerah kotak penalti. Berbahaya, bagaimana sodorkan lagi bola terbang, terjatuh, bukan pelanggaran nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Efat sebagai wasit nampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. kita nantikan Ismael Elva, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matias Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi nampaknya menganggap gayet kaki dari Matias Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR, video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola dari kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol, penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang sekulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Gomares yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ryan Nyland juga bersiap-siap untuk mencoba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Gomares bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil napas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi membenarkan.
13: Siap gol, sayang sekali ditepis oleh Nyland. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
1: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimaraes memang cukup mengejutkan kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Guimaraes tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ryan Nyland yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
12: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh pelanggaran terhadap Matias Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
14: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia, namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orion Island sini. Tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Ryson di sini, balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Chris Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Ryson belakang lagi kali ini, masih Julian Ryson, pendek pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini, masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri. Di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam, hampir saja umpan dari Vinicius Junior, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi, sepertinya masih mencari rekannya. Kali ini melebar, memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia, namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia belakang kali ini, ke tengah sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan, jadi serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan kali ini, pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada menor di Casemiro di sana, bergeser Casemiro sudah, balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Miguel Hayes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini, sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi kali ini, bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nylon, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola, sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nylon, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia. Kembali lagi kali ini Nusa, pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana, balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana. Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia, Julian Ryson kepada Christopher Eger belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serloth belakang lagi dia, main nomor 5 di sana, nomor 3 maksud kami, Christopher Eger balik ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Nylon, masih penjaga gawang Nylon cari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nylon mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya, umpan langsung jauh diberikan Nylon, yang dituju adalah Alexander Serloth di sana. Masih Alexander Serloth, belakang dia Jonas Sanderberg, dan juga Martin Odegaard kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang. Martin Odegaard putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serloth di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih lakukan umpan 1-2 kali ini pada Hegem. Masih Hagen geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki-kaki bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil, apalagi ke belakang bagaimana Hagem. Kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hagem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger. Balik lagi ke belakang, kali ini Brian Nyland, sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia. Mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini. Umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana. Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya Wolfie kali ini, David Wolfie, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Norwegia yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan? Pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia. Kembali kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana. Masih Antonio Nusa dibayangi oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia bergeser kali ini. Pemain nomor punggung 6 Patrick Berg kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Merabas mencoba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha. Apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia. Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hagem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah. Hagem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang. Masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong. Nyland langsung, Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos. Sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil kali ini pendek lagi ke belakang Magal Haes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo, kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
1: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim. Karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola, dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
14: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
1: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
14: Iya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
15: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini dari Marquinhos, sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali. Lagi lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Namun, tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan. Dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan Bola dikuasai oleh Ogden Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saya dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nyland. Menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan. Bola melewati garis tengah. Terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang langsung membuang sekulis bundar tadi di sektor sebelah kiri. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia, sudah dilakukan.

untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sanderberg. Lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan. Ada Martinelli untuk kirimkan lagi kepada Rayan di sektor sebelah kanan. Masih mencari kawan yang bebas memanfaatnya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand menjaga gawang dari Norwegia, sodorkan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi. Bagaimana Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung ke depan. Ada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarloth tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil. Ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan. Ada Rayan, umpan 1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil. Danilo sodorkan kepada Casemiro, masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Rayan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Rayan kembali di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Rayan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth. Kirim kembali lagi pada Martin Odegaard, ke tengah Antonio Nusa. Masih Antonio Nusa menunggu umpan 1-2 dengan Odegaard, membahayai dari kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar. Odegaard ya, kotak penalti, kirimkan tendangan. Lus. Betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saya nampaknya bagi Brazil. Bola dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Nusa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan. Bola lagi masih dikuasai pemain Brazil. Marquinhos pada Gabriel, sodorkan pendek

0: ada Casemiro nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi, bagian nomor punggung 8, Guimarães. Martinelli sodokan bola ke depan, namun kembali patah lagi. Penguasaan bola dari Brazil, masih terjadi perebutan di sana. Menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sander Berg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sander Berg, pemain dari Norwegia, sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sander Berg. Si kanan kiri mencoba bangun serangan, pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alisson Sorloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri, bagian Douglas Santos tadi melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi. Ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Ada Casemiro juga nampaknya. Sander Berg mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan saya mencoba dikejar oleh Ryan. Ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi, masih terjadi duel udara, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães, kembalikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro, namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah mencari Casemiro, atap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius, namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi. Sodokan bola berlari ke tengah, lepaskan tendangan, berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijlen. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa, sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola. Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker, yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, kontrol yang kurang cermat dari Vini. Di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri, ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sander Berg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke lagi Sander Berg, mundur ke belakang kepada Nijlen, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nijlen, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhães yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia. Masih Haaland. Sodokan lagi pada Martin Odegaard. Martin Odegaard. Oh, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi. Masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil. Sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada di kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa kini, mencoba giring bola atau jadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro, cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan di Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Egem, mundur ke belakang pada Nailan, masih mencoba menguasai bola. Nailan sodorkan bola ke depan. Ada lagi Egem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, jadi perebutan di kanan tengah. Pemain Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel. Dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali, namun membentur Martinelli tadi. Mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan, atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu sundul kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja, ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Melger Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg. menguasai bola di sektor sebelah kanan. Tahanannya sendiri semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard, lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nailan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Odegaard. Beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro, dan pemain dari Guimarães. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa, kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola, pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba melatih satu pemain, Raisen mundur ke belakang, Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli bersama rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan sodor lagi pada Alexander Sørloth, masih Sørloth, balik ke Sanderberg, berputar Sørloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang, ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Alisson tadi yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan, langsung pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Raisen, masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri, ada Christopher Ayer tadi yang mencoba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini kita nantikan nampaknya akan segera berakhir, ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Sadd sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil lawan Norwegia yang masih Kacamata skornya 0-0. Bung Taufani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Iya, dari babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
1: Iya.
2: Kita tahu Gornor ya, ada indikasi offset di sana. Dan dari situ saya melihat Brazil seolah terecut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya, atau dua-duanya memang sama kuat nih?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Nilan di bawah Mistar.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah, dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break.
1: Ya,
2: walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, secara garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua, jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya, namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti, jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
1: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
2: Iya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu, sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain, dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
1: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar. Kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Taufani. Kita jeda Warta Berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya, ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup, ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, sulit diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos, ke belakang dia. Bagaimana Magalhães coba membawa bola, sudah lewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berhenti tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih menunggu, kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala ini. Sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Reisen, masih menguasai bola. Reisen langsung ke depan dia. Yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia ada Wolfie tadi, ke belakang lagi ada penjaga gawang Nyland, masih dicari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie, pendek saja dia pada Odegaard, ke belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg, ternyata Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi sekali, ya kan, di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan lini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bekerjasama dengan Ryerson, belakang lagi kepada Bob di sana main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerjasama dengan Odegaard. Tadi bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini mencoba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerjasama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos. Tadi sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia. Menguasai bola Hegem, kerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil, masih Ryerson bekerja sama dengan Bob dia. Tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri. Balik lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola pan langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana, pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg ke belakang Hegem. Kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger. Balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang jaga gawang Nylund. Masih jaga gawang Nylund mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana. Maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard. Makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil. Melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob. Kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana Peterberg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia melakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, main Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini. Peterberg melebar dia. Bagaimana Sjelderup namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peterberg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peterberg, Brazil tim Samba kali ini membawa bola di sektor di tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan, pertahanan dari Norwegia akan mengambil tendangan sudut. Sedang memperhatikan beberapa rekan yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengawalkan, berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada nomor 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana. Geser ke kanan lagi, kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia belakang lagi. Odegaard masih menguasai bola, Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior, masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sanderberg, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderberg, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia. Coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderberg kembali kepada Wolfie nomor 5 dan juga kepada Sanderberg di sana. Di tengah lingkaran pertandingan kali ini kepada Sanderberg lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan, kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih Bro Tovani? Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani?
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Yeah. Oh. Gitu ya, kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra, silakan Bung Indra. Ting.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia sudah berhenti, Endrick. Aduh, Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Odegaard, maksud kami Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang sontekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia kini menguasai bola. Söderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard. Ke pinggiran tengah lapangan pertandingan, Odegaard lalu lagi pada Söderberg. Mainkan bola, menahan atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia. Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hagen. Mainkan lagi kepada Söderberg, mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nyland. Masih menahan seperti bundar Nyland. Angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis setengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil. Angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi ini, bagaimana di sisi kanan pertahanan Danilo. Coba lagi lewati satu pemain, Martinelli kirimkan bola ke depan. Ada Endrick di sana, coba menguasai bola. Endrick ini liuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick. Melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi, tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia. Siap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães. Sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nyland tadi. Oscar Bob mengkirimkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, mencoba dihalo lagi. Adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nyland. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja kembali main belakang Brazil, diberikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan. Pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih ini dibayangin oleh juga Ryan. Mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana. Berbahaya, kenapa tendangan? Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nyland. Aksi yang luar biasa dari Nyland tadi, menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nyland. Belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryan dari kubu Norwegia digantikan Orsnes. Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Söderberg menguasai bola, pendek saja pada Hagen. Alirkan lagi kepada Christopher Eger. Mundurkan bola ke depan kepada Oscar Bob. Mundur kepada Söderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Söderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hagen. memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg, wayang yang ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Osnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mengenakan kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger, pendek saja, berikan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2 berbahaya kini ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg. Sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola. Ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi Brazil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Halan juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja, namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schredrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja dengan 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar, masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil, sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
3: Iya, bersama itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
2: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang. Dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah high decision pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Iron Break nanti ini, karena kita tahu setelah Iron Break bakal banyak

0: menit ke-70 ini, Bung Tomo. Dan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
1: Ya, baik. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil. Di sana ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi yang baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia. Sudah dilakukan untuk pemain Brazil, maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nylon di sini, masih Nylon menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Ager di sana, bergeser kepada Hegem, maksud saya, geser kepada Ager di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Ager, masih bawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh tiga pemain dari Brazil. Balik lagi kepada Ager di sana, ada Bob di sana, pendek dia bekerja sama dengan main Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil. Bertabrakan Erling Haaland, kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengutuk utang, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhães di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, main nomor 17, pendek saja kepada Ager. 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia. Kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, pemain nomor 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem, masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Ager di sana, pemain nomor 3, Christopher Ager. Geser lagi kepada Hegem, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, belakang lagi dia, jaga gawang Nylon. Coba untuk mencari rekannya, Morgan Nylon, jaga gawang dari Norwegia. Pendek saja tadi, kali ini kepada Ager, dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard coba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerjasama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat dicuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini yang dituju adalah Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior sana ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan kali ini pemain nomor 5 Casemiro, tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard, geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob membawa ke tengah. Kali ini Odegaard terjatuh, satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sjöderup, ternyata Andreas Sjöderup, pemain yang masuk di babak kedua tadi, melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas

0: Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali di bola. Tiga pemain Norwegia, empat pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Cedric di sana. Balik lagi kepada Bob. Masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 5, nomor punggung 8 maksud kami, Peterberg, Sanderberg di sana. Geser kepada Cedric. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia. Pemain nomor punggung 6 tadi Peterberg tapi tidak berhasil. Dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard geser dia pada Peterberg atau Sanderberg di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sanderberg. Kerjasama dia dengan Peterberg di sana. Belakang lagi, bagaimana Ager, Christopher Ager, dan juga pemain nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan pemain-pemain Norwegia ini. Sanderberg dibayangi oleh Neymar Junior, geser lagi ke belakang, Orsnes. Ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini. Ke belakang, pemain Norwegia. Kembali kepada sang penjaga gawang, Nyland, yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peterberg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia, kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17, Hegem di sana. Masih Hegem bekerjasama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsnes kali ini melebar ke kanan, jadi serang dari Norwegia, Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil, tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães, maksud kami, ya Guimarães, pemain nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sanderberg, dan juga ada Wolfie di sana. Peterberg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peterberg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju, Haaland, Erling Haaland berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peterberg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Bung Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol berhasil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
0: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Berasa main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
0: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
2: Ya, Timnas Samba Brazil.
0: Ya, ya Samba.
2: Timnas Brazil menghadapi Samba.
1: Ya, ada bingung nih, bingung.
0: Ya, lawan diri sendiri.
2: Iya, iya, bingung juga.
0: Ya, tim A, tim C.
1: Iya, iya. Makin kacau lagi. Ngelesnya udah kejauhan.
0: Makin kacau lagi.
1: Sholat subuh dulu. Ayo lah. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi, coba kirimkan lagi di sektor setengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil, dari Danilo tadi, alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, bayi ketat. Di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Norwegia tadi coba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke-81 memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan untuk harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih memperkuatkan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang dia, menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel, dan nantikan Neymar sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Coba Casemiro memperankan sekulit bunda, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, kasihnya Neymar mutak-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan tadi membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard tidak sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi, mundur kepada Hegem, kembali lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis yang mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sheldrup tadi mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nylan. Masih Nylan di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung sekulit bundar, bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos. Coba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan satu bersama Endrick sana, namun wow, Brazil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia, Brazil diamankan oleh Nylan tadi. Mundur ke belakang,
3: bagaimana pemain Brazil. Ada Neymar Junior, sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan langsung ke daerah penalti berbahaya. Tidak ada lagi Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan 1-2 berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah. Sayang sekali. Bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Island. Kita nantikan. Island masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Island, Ogden Island yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Ogden Island. Lemparan ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wovica di sana yang sodorkan bola jauh ke depan. Coba dikuasai oleh pemain dari Brazil, namun kembali lagi Odegaard. Menguasai bola, sodorkan bola ke depan, ada Patrick Berg. Ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia. Bangun serang, sodorkan lagi ke tengah, mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Osnes? Sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard, kembalikan lagi kepada Söderberg. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard, berbahaya di area kotak penalti. Martin Odegaard akhirnya umpan, namun dihalau tadi pemain Brazil Martin Odegaard melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Osnes, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Ayer. Tengah-tengah Söderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Kalau kurang tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana, namun lebih dekat kepada Alisson Becker. Jaga gawang dari Brazil. Ada Danilo, sodorkan lagi, coba menguasai bola. Ini ada Oliveira dan Oliveira sudah kepada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior. Kembalikan lagi kepada Neymar Oliveira. Mundur ke belakang. Lagi pemain ada Marquinhos sana. Kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola. Angkat ke depan mencari Vinicius Junior. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Vini. Dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Osnes. Belum membahayakan gawang dari Norwegia aksi dari Vinicius Junior. Tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia di babak yang kedua ini. Unggul Andreas Schoenberg nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada bagaimana tendangan ya?
4: Tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia. Menambah keunggulan kembali lagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Alisson Becker. Membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
1: ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka sudah tidak fokus, pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukannya juga di klub seperti bilang Utomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum, kelengahan dari barisan Brazil harus dibayar mahal karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini, Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
3: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, main Norwegia ini tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Orsnes, mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfi, sodokan lagi, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Endrick kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, mencoba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, mencoba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, otak atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, umpan 1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Mencoba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Berg di sini, di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Berg berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang, berikan lagi pada Wolfi, pada Eger, Christopher Eger dengan tenang, dodorkan lagi, Hagen angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan, lini serang dari Brazil coba melewati, coba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar, bayangi ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, upaya kirimkan umpan di arah kotak penalti, namun tidak ada kawan sana, ada Osnes, langsung saja sapu jauh ke depan Osnes, kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil. Ada Alisson Becker yang keluar dari sarangnya, ada Danilo kini mencoba lagi sodorkan lagi bola ke depan. Brazil mencari gol bagi tim Samba, namun masih memiliki kesulitan. Ada Marquinhos mencoba mengejar bola, Marquinhos melewati garis tengah, kapten kesebelasan dari tim Samba ini, Marquinhos sodorkan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sebelah kiri. Ada juga bagaimana Vinicius kembalikan lagi kepada Neymar, masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan, kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain ada Gabriel, sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas menguasai bola, Danilo mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak terlihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga perusahaan melakukan pergantian pemain. Ya, sejumlah bagaimana aksi dari pemain Andreas Sørloth tadi, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ada Gabriel, sodokan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard, berputar-putar, sodokan lagi kepada Bob, Oscar Bob, tengah dia memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, mencoba berputar-putar Martin Odegaard, mundur ke belakang ada Osnes, lagi pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Sanderberg kirim ke umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan, ada Vinicius juga menjadi perebutan di sana. Pemain Norwegia ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba melalui 1-2 pemain cukup percaya diri. Dengan pakai pemain Norwegia terjatuh Martin Odegaard, mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior. Sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Iya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Unggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan Persib. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan dengan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior, kita masih nantikan. Ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar, benar-benar rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola, pendek saja kepada Gabriel. Masih Douglas Santos menguasai bola, menginginkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg, bayangi ketat, ada Oscar Bob, sedotan kepada Andres juga, namun masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia. Sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard, kita nantikan tendangan ke Nylon juga, kita nantikan apakah ini tendangan bebas atau buah penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari stadion New Jersey di kota New York ini. Ya, dengan penalti benar wasit memimpin jalannya pertandingan. Ismail Saad memberikan juga kepada Orjan Nailan untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior, ya, sedikit akan sayur ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga gak ngerti, ya kan. Ya, punya lo, gue ke kanan yang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan. Biar gue gol gitu kali ya.
5: Masuk lagi gak nih?
3: Nah, itu kita lihat nih. Maksudnya nih, Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar, ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini. Pelan-pelan saja, ya sedikit ragu, agak malu-malu, iya tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga, kan udah gue bilang ke kiri, itu katanya. Waduh, bercanda juga nih tempatnya. 1-2, skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir, harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini nih Bung Tovan.
1: Ya seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Iya. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Iya. Bisa memaksimalkan penalti jadi gol. Iya. Di tengah banter dari kiper lawan.
3: Bener juga tuh kayaknya ngomong sama Neymar, nih akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Ya kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Kapten sebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Ismail Sarr pada Orjen Nijland. Tersisa berapa detik saja wasit Ismail Sarr kick off kembali, kita nantikan. Sudah dilakukan kembali kick off, ada Orjen Nijland kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro, ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil, datang lagi kirimkan bola ke depan namun terlalu dekat kepada Orjen Nijland yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan, Orjen Nijland masih belum terhenti. Babak yang kedua ini ada Erling Haaland, Marquinhos mencoba menyukur, namun bersama dengan itu wasit Ismail Sarr sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada Piala Dunia kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
6: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tomo, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
7: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia, namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
6: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil, Bung?
7: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia, Orjan Nijland, yang patut diapresiasi. menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
6: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
7: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi.
6: Ya.
7: Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Ojan Nilan dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, dua gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar Prosoto RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, edisi Senin 6 Juli 2026. Pendengar, kami akan hadirkan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Sebelum itu, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak pendengar untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND untuk mendengarkan Relay Warta Berita Daerah.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur. Yang lagi di Paris,
6: Mar. Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombo kangen.
7: Sambo-sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi. Tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi,
7: kebiasaan melakukan check and recheck dinilai menjadi langkah awal untuk melindungi diri dari jeratan utang dan praktik penipuan. Veronica berharap literasi keuangan perempuan terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan, sehingga pelaku usaha mikro dapat tumbuh lebih mandiri, tangguh, dan terhindar dari resiko keuangan yang merugikan. Dari Labuan Bajo, Epiwam.
14: Taman Pendidikan Al-Quran TPA Al-Amin di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten Ende, resmi diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang pembinaan generasi muda agar tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan semangat toleransi. Selengkapnya, Robin Swula melaporkan.
15: Peresmian TPA Al-Amin dihadiri Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri, Ketua Duke Jakarta Haji Ishak Marsuki, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli Abdul Rahman Sumbi, serta mantan Bupati Ende Haji Jafar Haji Ahmad. Hadir pula Camat Ende Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri mengatakan, peresmian TPA Al-Amin menjadi bentuk pedulian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja di Ende. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap derasnya arus informasi digital yang mempengaruhi perilaku generasi muda. Ia menilai anak-anak saat ini memerlukan pendampingan agar mampu memilah informasi yang benar sekaligus membangun karakter yang baik. Karena itu, TPA Al-Amin diharapkan menjadi tempat pembinaan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu agama sejak dini. Tasuri menegaskan, pemahaman agama yang benar akan melahirkan generasi yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.
16: Baik, alhamdulillah hari ini ya, tanggal 4 Juli 2026 sudah kita resmikan TPA Al-Amin. Harapan kami bahwa apa yang menjadi concern masyarakat dengan tidak terbendungnya informasi yang ada, kemudian perilaku atau kebiasaan anak-anak yang sudah mulai terorientasi pada keilmuan, ini mulai pelan-pelan ditanam. Dan harapan kita bahwa para pengurus.
15: Sementara itu, Ketua Duke Jakarta Haji Ishak Marsuki menjelaskan dukungan terhadap pembangunan TPA Al-Amin merupakan bagian dari komitmen organisasi diaspora Ende di Jakarta dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lembaga itu menjadi sarana belajar Al-Quran yang bermanfaat sekaligus terus mendapat dukungan donatur untuk pengembangan ke depan.
17: Diaspora END yang ada di Jakarta. Nah, konsen kita itu adalah untuk bisa membangun, untuk bisa kolaborasi untuk semua masyarakat END yang ada di Jakarta, untuk bisa meningkatkan terutama khususnya dalam hal sosial ya, sosial dan kesejahteraannya. Dan juga kita akan juga melakukan selain di Jakarta, kita juga akan melakukan berbuat sesuatu untuk kota END atau kabupaten END.
15: Bisa nilai fasilitas belajar yang nyaman akan mendorong anak-anak lebih tertarik mempelajari Al-Quran di tengah tantangan penggunaan media sosial yang semakin besar. Dengan bekal agama yang kuat, ia berharap para santri memiliki karakter baik dan kesiapan menghadapi masa depan. Sementara itu, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli, Abdul Rahman Sumbi mengatakan, TPA Al-Amin dirancang bukan hanya untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi juga membina mental, akhlak, serta menambah wawasan santri.
18: Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa dengan resmen ini maka mulailah pembangunan kita untuk pembinaan generasi muda, khususnya di bidang agama, jadi untuk pembinaan mental mereka, anak mereka agar.
15: Abdul Rahman mengatakan dalam program jangka pendek 6 bulan, santri ditargetkan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan dalam jangka panjang, mereka dipersiapkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti MTQ serta memperdalam pemahaman nilai-nilai Al-Quran. RRI Enderu Finisfula melaporkan.
19: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
14: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Kantor Bulog Cabang ND memastikan komitmennya untuk terus menyerap beras hasil panen petani di wilayah kerjanya secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan cadangan pangan di daerah. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
20: Kepala Kantor Bulog Cabang ND Arlan MTHO mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi petani menjual hasil panen kepada Bulog. Petani yang telah menyelesaikan masa panen diharapkan segera menghubungi Bulog agar proses penyerapan dapat segera dilakukan. Menurutnya, penyerapan hasil panen petani menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil panen dapat terserap secara optimal.
21: Apakah ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, apapun kami akan tetap menyerap.
20: Lanjut Arlan menuturkan, Bulog Cabang ED terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses penyerapan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Koordinasi tersebut dilakukan agar distribusi dan pengelolaan stok beras tetap berjalan efektif selama musim panen berlangsung. Ditambahkan, melalui program penyerapan beras, Bulog berharap semakin banyak petani memanfaatkan kesempatan menjual hasil panennya kepada pemerintah secara langsung. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani di Kabupaten ND.
14: Pelestarian pangan lokal dan penguatan peran petani milenial menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Penyuluh pertanian mengajak masyarakat mempertahankan warisan leluhur untuk mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan daerah. Laporan Rahma Suci.
22: Koordinator Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Dona Jamaluddin Said mendorong lahirnya generasi petani milenial yang mampu mempertahankan warisan leluhur dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya pembangunan pertanian modern harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian benih dan pangan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Jamaluddin mengatakan pembangunan pertanian tidak akan memiliki arti apabila masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ia menilai potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus bergantung pada biaya produksi yang lebih besar.
23: Pangan lokal merupakan bagian terpenting daripada lebih

0: tangkap.
1: Selain itu, Jamaluddin juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membangun sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian. Menurutnya, seluruh kebijakan yang dijalankan harus tetap berpedoman pada kebutuhan masyarakat setempat. Lupa ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong antar warga sebagai bagian dari nilai budaya yang diwariskan leluhur. Melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan adat, sektor pertanian diharapkan mampu berkembang menjadi lebih tangguh, kuat, dan juga modern tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang ada. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Laporan dari Rahma Suci sekaligus menutup Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerat kerja yang bertugas, saya Kristin Senda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI

RISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7, line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Info cuaca BMKG.
3: Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan, edisi Senin 6 Juli 2026. Kami akan menghadirkan informasi cuaca dan kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat pagi Bestariman.
4: Selamat pagi kakak.
3: Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Tuan sehat kakak, kakak gimana kabarnya?
3: Baik, silakan informasi informasi cuacanya hari ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan prakirawan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk udara sendiri berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85% dengan arah angin bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,1 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,2 hingga 1,6 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
3: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Terima kasih kembali kakak, selamat pagi juga.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar, selamat hari Senin. Senang sekali rasanya pagi ini kita bisa kembali bersua di awal pekan yang penuh dengan optimisme baru. Pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan yang hadir menemani ruang dengar Anda, menemani langkah dan aktivitas Anda dari pagi, edisi pagi Senin 6 Juli 2026. Berbagai program akan kami hadirkan pendengar untuk Anda edisi Senin ini, mulai dari sajian informasi teraktual seputar kondisi dan dinamika daerah kita hingga pilihan program interaktif, dan kami juga menghadirkan relay pertandingan bola untuk menemani aktivitas bagi Anda yang siap mempertemukan kita dalam ruang kebersamaan yang hangat. Untuk Anda pendengar yang sedang bersiap-siap menuju tempat kerja, yang sedang menikmati kopi pagi, atau yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, pastikan Anda selalu bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, kami akan hadirkan deretan informasi menemani aktivitas Anda pagi ini. Akan kami hadirkan, dan tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pendengar, budaya menikmati specialty coffee atau kopi berkualitas tinggi mulai berkembang di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jika sebelumnya kopi berkualitas lebih banyak dicari wisatawan mancanegara, kini masyarakat lokal juga mulai mengenal dan menikmati kopi dengan metode seduh yang menonjolkan cita rasa asli biji kopi. Pemilik salah satu kedai kopi di Labuan Bajo, Elvet Espresso Celerinus Garsoni, mengatakan perubahan tersebut terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Pendengar, awalnya kedai yang dikelolanya lebih banyak dikunjungi wisatawan asing yang sengaja mencari specialty coffee. Namun kini pelanggan lokal juga semakin banyak datang untuk menikmati kopi berkualitas. Pendengar, menurutnya specialty coffee merupakan konsep kedai kopi yang mengutamakan kualitas biji kopi sejak proses pemilihan hingga penyajian. Karena itu LVT Espresso hanya menggunakan kopi Arabica Flores yang dibeli langsung dari petani lokal dan disangrai sendiri untuk menjaga kualitas cita rasanya. Selain mengutamakan kualitas kopi, Elvet Espresso juga menghadirkan konsep outdoor yang sederhana, nyaman, dan estetik. Suasana terbuka yang menyatu dengan alam sengaja dihadirkan agar pengunjung dapat menikmati kopi dengan lebih santai, sekaligus merasakan pengalaman berbeda dibandingkan kedai kopi pada umumnya. Pendengar, salah satu menu yang paling diminati pelanggan adalah F60, metode sedu manual yang dinilai mampu menampilkan karakter asli kopi Arabica Flores. Menu tersebut banyak dipilih karena menghasilkan cita rasa yang lebih ringan, sekaligus memperlihatkan profil rasa kopi secara lebih jelas. Tidak hanya menyajikan kopi, pendengar, Elvet Espresso juga memperkenalkan asal-usul kopi Flores kepada pelanggan. Menurut Celerinus, pengalaman tersebut menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya kopi lokal. Dirinya berharap dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap specialty kopi dapat mendorong petani kopi Flores terus meningkatkan kualitas panen. Dengan demikian, kopi Flores tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar nasional maupun internasional. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Serta kunjungi Instagram kami RRI Labuan Bajo, jangan lupa di follow. Dan kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, jangan lupa di subscribe. Tetap bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz.
11: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan. Rotary Club Labuan Bajo Komodo menyalurkan 30 unit bantuan jamban kepada masyarakat Pulau Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu 4 Juli 2026. Bantuan tersebut, pendengar, merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat. Selain penyerahan bantuan jamban, Rotary Club Labuan Bajo Komodo juga menggelar program literasi bagi anak-anak di Pulau Papagarang. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan minat baca serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pendengar, kegiatan itu mendapat dukungan dari pemerintah desa Papagarang. Kepala desa Papagarang, Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada Rotary Club Labuan Bajo Komodo beserta seluruh mitra yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat melalui bantuan sanitasi dan kegiatan edukasi. Dalam kegiatan yang sama, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kepada para penerima bantuan jamban. Edukasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas sanitasi secara optimal, sekaligus menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan bakti sosial ini juga dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Pelaksana kegiatan turut melibatkan berbagai pihak, pendengar, diantaranya tim Parlejo Hotel serta mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Himapro Politeknik El Bajo Komodus yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Sementara itu, pendengar, perwakilan Rotary Club Labuan Bajo Komodo berharap kolaborasi antara organisasi sosial, pemerintah, sektor swasta, dan dunia pendidikan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari program-program serupa. Adapun Rotary Club Labuan Bajo Komodo sendiri merupakan bagian dari Rotary International, organisasi kemanusiaan global yang bergerak di bidang kesehatan, sanitasi, pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan perdamaian melalui berbagai program pelayanan masyarakat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda, jangan lupa kunjungi Instagram dan TikTok kami RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di follow serta unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Nur Astana akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan deretan informasi teraktual, terinspirasi, dan juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda. Edisi Senin 6 Juli 2026.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
7: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bundo, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus

101. Pendengar, di tengah menjamurnya kedai kopi di Labuan Bajo, Elvet Espresso memilih memperkuat identitasnya dengan menyajikan kopi Arabica Flores yang dibeli langsung dari petani lokal. Komitmen tersebut dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkenalkan kualitas kopi Flores kepada wisatawan. Pemilik Elvet Espresso, Celerinus Gersone, mengatakan seluruh kopi yang disajikan merupakan kopi Arabica asal Flores. Biji kopi dibeli langsung dari petani, kemudian diproses melalui sangrai secara mandiri sebelum disajikan kepada pelanggan sebagai specialty coffee. Menurutnya, pendengar, konsep specialty coffee mengutamakan kualitas biji kopi mulai dari proses pemilihan hingga penyajian. Karena itu, Elvet Espresso hanya menggunakan biji kopi berkualitas tinggi agar karakter asli kopi Flores dapat dinikmati pelanggan, baik wisatawan mancanegara maupun masyarakat lokal. Tidak hanya mengandalkan kualitas kopi, pendengar, Elvet Espresso juga menawarkan suasana outdoor yang sederhana, nyaman, dan estetik. Area bar yang terbuka dengan dominasi material kayu serta pepohonan di sekelilingnya menghadirkan suasana santai yang menyatu dengan alam. Konsep tersebut terinspirasi dari kedai kopi terbuka di Bali dan dirancang agar pengunjung lebih fokus menikmati cita rasa kopi daripada sekedar berkunjung ke sebuah kafe. Salah satu menu favorit pelanggan adalah F60 Pedegar, metode seduh manual yang mampu menampilkan karakter asli biji kopi. Menu tersebut menjadi pilihan banyak pelanggan karena menghasilkan cita rasa yang lebih ringan, sekaligus memperlihatkan profil rasa khas kopi Arabica Flores. Celerinus berharap kualitas kopi Flores terus meningkatkan melalui perbaikan proses budidaya di tingkat petani. Pendengar, menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kebiasaan memanen buah kopi yang belum matang sehingga mempengaruhi kualitas hasil akhir. Melalui konsep specialty coffee, pendengar, dan penggunaan kopi Arabica Flores dari petani lokal, Elvet Espresso berharap dapat ikut memperkenalkan kualitas kopi Flores kepada lebih banyak wisatawan sekaligus mendorong peningkatan mutu kopi lokal. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Saya Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi teraktual terpercaya hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan akan mengajak Anda untuk bergabung Relay Pro 3 RRI Jakarta dan akan mengajak pendengar bersama menyaksikan relay pertandingan sepak bola dunia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal, kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, Nur Astan menginformasikan sebentar lagi akan kami hadirkan relay Pro 3 Jakarta untuk bersama menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Tetap bersama kami pendengar langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, tetap bersama penyiar Anda Nur Astan di FM 91,7 MHz.

0: Pernahkah?
1: Halo. Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara, dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
0: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3